0: Maksudnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin gak di Bintaro baru pindah ke Bintara ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka jangan pindahkan ke tempat yang lain. Enggak perlu pergi kirim ke Somalia, enggak perlu kirim ke mana, enggak perlu. Kalau pakai uang sedekah, enggak harus dengan bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, okay, mau kirim ke Palestina, mau ke mana, uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah itu karena orang miskin di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata enggak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina misalnya. Dia, waduh. Jadi dia sedih ya. Nah, kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Baik, adapun mazhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqiz zakat, syurut istiqaqiz zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Tadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum, mereka bilang harus Islam. Madhab Ilal mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat. Boleh kasih uang sumbangan, tapi orang uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau dia mampu untuk kerja, tidak boleh kasih uang zakat. Ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wa la lidhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wa la lidhi quwwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia enggak mampu. Ini lain cerita. Dia sudah kerja, kita tahu dia kuat, dia kerja jadi kuli, kuat, ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak orang seperti ini, kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia di bawah tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya enggak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena dia mereka di bawah tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib. Bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Menafkahi. Dengan istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Enggak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan. Karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain, ternyata misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid ya. Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai apa? Dai ya. Punya istri, istri ternyata punya hutang ya. Dia makan kita tanggung, ternyata dia punya hutang sama orang. Kita enggak mengelunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin enggak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita bagi wanita suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia kasih saya aja. Kata istrinya tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi, iya. Suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? Anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suaminya. Tapi dia seorang wanita istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya. Paham? Dalil akan hal ini, kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliyya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniyya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak-anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku, artinya lahir dari perutku ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim." Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab apa suaminya atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat, ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi, yang ketiga bukan orang di bawah tanggungan apa kita, yang keempat dia tidak boleh ahlul bait, tidak boleh ahlul bait. Ahlul bait tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib? Keturunan Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi, anak-anaknya semua keturunannya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan, misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Mereka juga Ahlul Bait. Nah, mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Hussein ingin makan korma sedekah, Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya, "Inna hadhi sadaqatu innama hiya awsakhun nas wa inna hadha tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad." Sungguhnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran, artinya dengan keluar zakat, orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya, tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu korma, satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, itu buang. Ya, ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kau tahu bahwa kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dia bawa sedekah, dia bilang, Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun, menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam, mereka dapat jatah. Dari Baitul Mal, mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika jatah mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya, atau termasuk dari salah satu dari delapan golongan ini, apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh. Mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat. Ya. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh. Ya. Karena mereka lebih utama untuk diperhatikan, keturunan Nabi SAW atau Ahlul Bait Nabi. Ya. Sangat utama untuk diperhatikan. Terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu syuhada di dalam perang Uhud, yaitu sahabat sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah SAW dan seorang tokoh yang sangat dikenal karena keberaniannya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang Uhud dan kisah wafatnya meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin. Mari kita renungkan kisah perjuangan beliau yang luar biasa dan hikmah dari kepergiannya. Pendengar yang budiman, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati karena keberaniannya. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW dan termasuk orang yang pertama-tama menerima Islam. Hamzah memiliki julukan yang mulia, yaitu Asadullah yang artinya singa Allah. Julukan itu didapatkan karena keteguhan dan keberaniannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah adalah sosok yang tegas, kuat dan memiliki ketangkasan luar biasa dalam bertempur. Sejak beliau masuk Islam, Hamzah selalu berada di barisan depan dalam membela Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan menjadi pendukung setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar dirahmati Allah, Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah Perang Badar. Kaum kafir Quraisy datang ke Madinah untuk niat membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka membawa pasukan besar dan lengkap dengan persenjataan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan, dan di antara mereka ada Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan yang sangat bertekad untuk membalas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam Perang Badar. Hindun menyimpan dendam pribadi yang mendalam terhadap Hamzah, karena Hamzah adalah orang yang membunuh ayahnya Utbah dalam Perang Badar. Oleh karena itu Hindun berniat untuk membalas dendam dan melakukan apapun demi bisa menghabisi Hamzah. Ia bahkan mengutus seorang budak bernama Wahsy yang ahli dalam menggunakan tombak dan berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud dimulai, Hamzah berada di garis depan pasukan kaum muslimin. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, beliau maju menghadapi musuh tanpa gentar. Hamzah bertempur dengan gagah berani, menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya demi membela Islam. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi kaum muslimin untuk terus maju dan tidak takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Hamzah bertempur dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Dalam setiap gerakannya, beliau memperlihatkan keberanian luar biasa yang mengguncang hati musuh. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa perang Uhud akan menjadi medan terakhir bagi Hamzah. Di tengah kecamuk pertempuran, Wahsy, budak yang diutus oleh Hindun bintu Utbah, melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Pendengar yang budiman, Wahsy memperhatikan setiap gerakan Hamzah dari kejauhan. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya gugur di medan perang sebagai seorang syahid dan meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin ketika itu. Hamzah wafat dalam keadaan membela Islam dengan seluruh keberaniannya, dan beliau mendapatkan kehormatan sebagai salah satu syuhada besar dalam sejarah Islam. Setelah gugurnya Hamzah, Hindun mendatangi jasadnya dan melampiaskan dendamnya. Hindun bahkan melakukan mutilasi terhadap tubuh Hamzah, sebuah tindakan yang sangat keji dan menyedihkan. Ketika Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi pada jasad paman tercintanya, beliau sangat terpukul dan menangis. Beliau merasa kehilangan yang sangat mendalam, karena Hamzah bukan hanya sebagai seorang paman, tetapi sahabat yang setia dalam perjuangan dakwah. Pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya Hamzah. Ketika beliau melihat jasad paman yang sangat beliau cintai itu, hati beliau terasa hancur. Beliau menangis dan menyebut Hamzah sebagai suhada yang agung. Rasulullah SAW terkenang akan pengorbanan Hamzah yang telah berjuang habis-habisan demi membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di balik kesedihan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Beliau tidak membalas kekejian yang dilakukan oleh Hindun, karena beliau tahu bahwa Islam mengajarkan sikap pemaaf dan penuh kasih. Keikhlasan Rasulullah SAW dalam menerima takdir Allah ini menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi musibah. Kita harus tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muttalib menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, Hamzah tetap maju dengan penuh keyakinan. Ini adalah contoh bahwa dalam membela agama dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Dua, pengorbanan di jalan Allah. Hamzah memberikan seluruh hidupnya untuk membela Islam. Bahkan ia sampai gugur di medan perang. Pengorbanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kesungguhan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak harus berperang seperti Hamzah, tetapi kita bisa berkorban dengan cara lain, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta kita untuk dakwah dan Islam. Ketiga, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah. Reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jasad Hamzah yang telah dimutilasi menunjukkan ketabahan dan keteguhan beliau. Meskipun merasa sangat sedih, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tidak membalas dendam. Kesabaran beliau ini adalah contoh bahwa dalam menghadapi musibah, kita harus ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kedudukan mulia bagi para syuhada. Hamzah bin Abdul Muttalib mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai syuhada atau seorang yang syahid. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas berjuang demi agamanya, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu peran wanita dalam sosial masyarakat di masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berkuasa antara abad ke-11 hingga abad ke-13 menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militer dan administrasi mereka, tetapi juga karena kontribusinya terhadap peradaban Islam. Di balik pencapaian besar tersebut, wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun dalam beberapa banyak hal, ruang lingkup di era Seljuk sering dibatasi oleh norma-norma tradisional, banyak wanita yang berhasil menunjukkan pengaruh besar dalam keluarga, pendidikan, politik hingga kesejahteraan sosial. Kehidupan wanita pada masa dinasti Seljuk sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan juga tradisi tradisional lain. Sebagai penganut Islam, masyarakat Seljuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal peran gender. Namun tradisi Persia yang sudah mengakar sebelum kedatangan Islam juga mempengaruhi posisi dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menikmati pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial. Sebaliknya, wanita dari kalangan umum lebih banyak berperan dalam kehidupan domestik. Meskipun kontribusi mereka dalam ekonomi lokal, seperti perdagangan dan kerajinan juga penting. Keluarga menjadi pusat kehidupan di masyarakat Seljuk, dan wanita memegang peran utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ibu, wanita bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama dan moral. Pendidikan anak-anak dari kalangan elit sering melibatkan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama sebelum mereka menerima pendidikan formal. Ibu-ibu ini sering memiliki wawasan yang luas tentang Islam, sejarah dan sastra yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana wanita berperan sebagai pembentuk generasi penerus yang berilmu dan berbudi luhur. Wanita dari kalangan atas, terutama istri dan anak perempuan pejabat tinggi, sering terlibat dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh terkenal adalah Sayyidul Kubra, ibu dari Nizamul Mulk, wazir besar dari dinasti Seljuk. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, beberapa wanita mendirikan madrasah dan memberikan dukungan finansial kepada institusi pendidikan. Peran ini menjadi bukti nyata bahwa wanita memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di era Seljuk. Wanita pada masa dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam seni dan budaya. Mereka menjadi pelindung seni, termasuk kaligrafi dan sastra. Beberapa wanita dari kalangan istana juga dikenal sebagai penyair yang menghasilkan karya-karya syair yang berharga. Di sisi lain, wanita juga berperan serta dalam pelestarian seni tradisional, seperti tenun dan kerajinan tangan. Produk kerajinan dari era Seljuk seperti permadani dan tekstil sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Islam, dan banyak wanita yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Meskipun peran wanita dalam politik pada masa Seljuk lebih terbatas dibandingkan dengan pria, beberapa wanita berhasil menonjol dan mempengaruhi kebijakan kerajaan. Wanita dari kalangan kerajaan sering bertindak sebagai penasehat suami atau anak-anak mereka yang menjadi penguasa. Contoh yang menarik adalah Turkan Hatun. Ia adalah istri dari Sultan Malik Shah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan strategis, meskipun perannya sering menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Turkan Hatun menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan keluarganya dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Wanita pada masa Seljuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka sering mendirikan rumah sakit, tempat perlindungan bagi anak yatim, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian wanita terhadap kesejahteraan masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai proyek-proyek sosial. Salah satunya adalah pendirian wakaf yang digunakan untuk mendukung madrasah, masjid, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan cara ini mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Seljuk secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, wanita juga memainkan peran penting, terutama di sektor informal. Banyak wanita yang terlibat dalam perdagangan lokal, kerajinan tangan, dan pertanian. Mereka bekerja berdampingan dengan pria untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan, wanita juga terlibat dalam produksi tekstil dan perdagangan kecil. Kontribusi mereka tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Kemudian apa tantangan yang dihadapi wanita pada masa Seljuk? Meskipun banyak wanita yang berhasil menunjukkan kontribusi besar, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan. Norma-norma sosial yang ketat sering membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi lebih terbatas bagi kalangan bawah dibandingkan dengan laki-laki. Namun tantangan ini tidak menghalangi banyak wanita untuk memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, peran mereka tetap penting dalam membentuk peradaban Islami pada masa dinasti Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran wanita pada masa dinasti Seljuk memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Pengaruh mereka dalam keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial menjadi teladan bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, warisan wanita Seljuk dalam seni dan budaya masih dapat ditemukan dalam bentuk karya sastra, tekstil, arsitektur, dan lain-lainnya. Kontribusi mereka membuktikan bahwa wanita memainkan peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan seimbang. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat modern. Definisi pergaulan bebas sendiri merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma-norma sosial yang menjaga kehormatan dan kesucian. Pergaulan bebas seringkali diwarnai dengan hubungan di luar batas syariat, seperti pacaran, kontak fisik yang tidak sah, bahkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi dan media sosial semakin mendorong pergaulan bebas ini, di mana batas-batas norma dan etika seringkali diabaikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kaum muslimah yang ingin menjaga kesucian diri dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, sebagai muslimah yang beriman, kita perlu ingat bahwa Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dan menjaga diri. Pendengar yang berbahagia, Islam memandang bahwa menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga jarak dari segala bentuk pergaulan yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas yang semakin marak di era modern ini. Sebagai muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Namun, di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Media sosial misalnya, seringkali mempromosikan gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tayangan-tayangan, iklan, dan konten digital lainnya kerap menggambarkan pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan keren. Inilah yang harus kita waspadai. Pergaulan bebas bukan hanya soal kebebasan berinteraksi, tetapi juga soal kehilangan kendali diri. Interaksi yang tidak terjaga sesuai batasan syariat dapat membawa pada dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendengar yang berbahagia, salah satu cara Islam menjaga kehormatan dan kesucian kaum wanita adalah dengan menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, ada konsep ikhtilat yang merujuk pada pencampuran antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun, interaksi tersebut harus sesuai dengan etika Islam yang melindungi kesucian dan kehormatan. Salah satu contoh batasan ini adalah larangan berdua-duaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma." Janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Bagi seorang muslimah, menjaga aurat dan adab dalam bergaul juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga diri dari pergaulan bebas. Memakai hijab bukan hanya sekedar pakaian,
6: tetapi juga perisai yang melindungi kita dari pandangan dan godaan yang tidak halal. Hijab membantu kita mengingat bahwa sebagai muslimah kita memiliki nilai yang harus dijaga dan kita bukan sekedar objek pandangan mata yang bebas dinilai oleh orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya soal menutup aurat dan menghindari khalwat. Ada aspek lain yang juga sangat penting, yaitu menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan media sosial dan lingkungan sekitar merusak pandangan kita tentang pergaulan yang sehat dan halal dalam Islam. Salah satu cara untuk melindungi hati dan pikiran adalah dengan selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam menganjurkan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita ke arah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pandang kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam, maka kita akan semakin termotivasi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang tidak peduli dengan batasan syariat, maka kita bisa tergelincir dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pendengar yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya berdampak buruk pada diri kita secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta kerusakan moral di kalangan remaja. Semua ini adalah beberapa akibat langsung dari maraknya pergaulan bebas. Dampak ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan dan kehormatan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Islam memberikan solusi yang jelas untuk mencegah kerusakan ini, yaitu dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun di atas pondasi yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci yang melindungi kehormatan dan memberikan ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita. Dengan pernikahan, hubungan tersebut bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Inilah solusi utama yang ditawarkan Islam untuk mencegah pergaulan bebas. Pendengar yang berbahagia, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah bagian dari perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi di era modern ini mungkin sangat besar, tetapi dengan iman yang kuat, kita pasti mampu melaluinya. Selalu ingat bahwa menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat yang tidak mendukung akhlak Islami, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Yakinlah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga kita, terutama para muslimah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rafi'i sama'i bila amat wa khufidil ardi 'alal ma'i fajamat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mi'at amma ba'd. Pendengar yang budiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia terlebih di akhirat. Di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit di antara wanita muslimah yang menjauh dari fitrahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Dan dengan fitrah inilah yang membedakan seorang wanita dengan tabiat laki-laki. Sebagian kaum muslimah menyangka bahwa mereka bisa berubah menjadi laki-laki. Akibatnya, wanita tersebut banyak menemui kesulitan dan kesempitan. Mereka mengalami problem fisik dan psikis. Dan akhirnya menjadi wanita yang tersisihkan, yang dibenci, sekaligus menjadi pelampiasan kemarahan suami dan anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat ancaman yang keras bagi para wanita yang menjauh dari fitrah dan kodrat kewanitaannya, serta menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, penampilan, akhlak, dan tindakan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, hakikatnya ini menyalahi fitrah kemanusiaannya, membuka pintu kerusakan, serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dan hukum semua perbuatan ini merupakan haram dan termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Wanita yang berpenampilan seperti laki-laki artinya yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan penampilan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, yakni orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan ancaman-ancaman ini, maka perlu kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk yang sering dilakukan sebagian muslimah terhadap laki-laki. Dan di antara hal yang sering dilakukan sebagian muslimah yang meniru laki-laki, di antaranya yang pertama yaitu menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, berupa memakai pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki. Hal ini terlarang dikarenakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal model laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meniru-niru laki-laki. Kemudian di antara bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu tidak berpegang teguh terhadap hijab atau pakaian wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu banyak keluar rumah tanpa ada keperluan, baik bersama sopir pribadi, naik kendaraan umum, maupun menyetir sendiri dan berjalan kaki sekalipun jaraknya jauh. Kemudian selanjutnya, berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian mereka tidak merasa malu untuk mengantri di barisan laki-laki ketika menunggu masuk dan duduk di antara laki-laki, khususnya di lapangan bisnis. Yang kelima, yaitu meninggikan suara dalam berbicara dengan laki-laki dengan suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan. Padahal tabiat seorang wanita biasanya berbicara rendah dan menghindari berbicara dengan laki-laki asing. Kemudian di antara peniruan terhadap laki-laki yang selanjutnya, yaitu meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, berupa berjalan di pasar-pasar atau jalanan, seperti berjalannya seorang wanita dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kejantanan. Yang ketujuh, kasar dalam bermuamalah dan berakhlak dengan keluarga dan kerabat, tidak lembut, galak, keras kepala, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang lainnya dari bentuk penyerupaan wanita kepada laki-laki, yaitu tidak memakai perhiasan yang khusus bagi wanita seperti pacar, celak mata, dan yang lainnya, sehingga menjadi seperti laki-laki dalam bentuk dan penampilan. Yang kesembilan, menyerupai laki-laki dalam berpenampilan berupa memotong rambut seperti potongan rambut laki-laki, memanjangkan kuku, posisi ketika berdiri atau duduk, dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari penyerupaan muslimah terhadap laki-laki, yaitu melepaskan diri dari pengawasan suami atau wali. Seperti tidak mau menerima jika berada di bawah pengaturan suami atau wali, lebih menginginkan kebebasan bertindak secara sendiri tanpa izin atau pengawasan laki-laki yang memang bertanggung jawab atas diri dan keluarga. Kemudian penyerupaan wanita dengan laki-laki yang ke-11, yaitu bepergian tanpa mahram dengan berbagai alat transportasi. Dan yang terakhir, yang ke-12,

0: Subhanahu wa Ta'ala dan segera kembali kepada ajaran Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
3: Orang kaya yang celaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah terkait hartanya. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Dikutip dari kitab Min Akhbaris Salaf. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tuanya. Hal ini tergantung bagaimana orang tua dalam memperlakukan anaknya. Apakah dididik dengan baik ataukah ditelantarkan. Kedua, orang tua yang memberi keteladanan pelit dalam masalah harta dan tidak menunaikan hak orang lain dengan hartanya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Dan faedah yang terakhir, bersedekah adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, yaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan salafus soleh yang dikenal dengan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa tabi'in yang hidup di tengah-tengah tantangan besar umat Islam berupa konflik politik dan penyimpangan penguasa. Mari kita simak biografi lengkapnya. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Auza'i, yang berasal dari nama kabilah atau kawasan tempat tinggalnya. Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 707 Masehi di Ba'albek, sebuah kota di wilayah Lebanon. Beliau tumbuh besar di kota Damaskus, Suriah, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Auza'i hidup di masa ketika dunia Islam berada dalam masa kejayaan politik dan keilmuan. Di usia muda, beliau mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal pada zamannya. Beliau mempelajari hadis, fikih, dan juga berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Atok bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah sangat mencintai ilmu. Dalam salah satu nasihatnya beliau pernah berkata, ilmu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ketakwaan kepada Allah, berniat untuk

0: menuntut keridhaan Allah dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Sebagai seorang ulama, Imam Al-Auza'i memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di wilayah Syam, yaitu wilayah Suriah, Libanon, Palestina, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai mufti besar di kawasan tersebut, dan pendapat-pendapat fikihnya banyak dijadikan rujukan. Mazhab fikih Al-Auza'i bahkan sempat berkembang luas, terutama di wilayah Syam dan Andalusia, sebelum akhirnya tergantikan oleh mazhab-mazhab lain seperti mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Metode istimbat atau pengambilan hukum Al-Auza'i sangat menekankan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tetap menghormati ijma' atau kesepakatan ulama' dan juga kias atau analogi hukum. Salah satu prinsip utama beliau adalah menolak fanatisme terhadap pendapat individu. Beliau berkata bahwa berpegang teguhlah pada asar salaf meskipun orang-orang menolaknya. Dan jauhilah pendapat-pendapat manusia meskipun mereka memperindahnya dengan perkataan mereka. Salah satu sifat paling menonjol dari Imam Al-Auza'i adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa zalim. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau dihadapkan kepada Abdullah bin Ali, yaitu seorang gubernur tiran dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai penumpah darah. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Ali bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang pandangannya mengenai kekhalifahan dan tindakan membunuh anggota Ahlul Bait. Dengan penuh keberanian, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kasus yang dibenarkan syariat. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk kekhalifahan kepada keluarga tertentu. Jawaban ini menunjukkan keteguhan Imam Al-Auza'i dalam menyampaikan kebenaran meskipun nyawanya terancam. Selain itu, Imam Al-Auza'i juga sering memberikan nasihat kepada para penguasa agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hak-hak rakyat. Dalam salah satu suratnya kepada Khalifah Al-Mansur, Imam Al-Auza'i pernah menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlaku rendah hati. Niscaya Allah akan meninggikanmu pada hari ketika Allah merendahkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak." Pendengar yang budiman, Imam Al-Auza'i rahimahullah dikenal sebagai sosok yang zuhud, rendah hati, dan juga sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan atau jabatan yang ditawarkan oleh para penguasa. Ketakwaannya tercermin dalam ucapannya yang terkenal. Barang siapa mengikuti pendapat-pendapat ganjil dari para ulama, maka ia akan keluar dari Islam. Beliau juga sangat peduli terhadap umat Islam, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap tindakan yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Mazhab fikih Al-Auza'i adalah salah satu dari mazhab yang pernah berkembang pada masa awal Islam. Meski kini sudah tidak banyak diikuti, mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih, terutama di wilayah Syam dan Andalusia pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penekanan pada pentingnya mengikuti asar atau jejak para sahabat dan generasi tabi'in dalam memahami hukum syariat. Beberapa pendapat fikih Imam Al-Auza'i yang masyhur adalah diantaranya yang pertama, tidak wajib bermazhab kepada pendapat tertentu. Beliau menegaskan pentingnya mengambil hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan fanatisme kepada suatu mazhab manapun atau kepada ulama tertentu. Kemudian yang kedua, toleransi dalam perbedaan pendapat. Imam Al-Auza'i selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan fikih. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, Lebanon. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kuburnya di Beirut hingga kini masih diziarahi oleh banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Auza'i, diantaranya adalah yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Imam Al-Auza'i adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran, meskipun berhadapan dengan penguasa zalim. Yang kedua, ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pelajaran yang ketiga, ketakwaan yang mendalam. Kehidupan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah cerminan dari ketakwaan yang sejati yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Imam Al-Auza'i adalah salah satu ulama besar yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang mendalam menjadikan beliau salah satu tokoh yang patut diteladani. Meski mazhabnya tidak lagi banyak diikuti, warisan keilmuan dan akhlaknya tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Menarik faidah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran kembali menyapa Anda. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi satu kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Quran Surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ini adalah kisah tentang atau yang disebut oleh para mufassir sebagai kisah orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini adalah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kaumnya. Terutama adalah mendakwahi kaum Bani Israel yang keturunannya ketika itu masih berada di daerah Mekah dan Madinah. Coba kita baca apa kisahnya dan bagaimana kejadiannya sampai disebut ini adalah kisah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini. Jadi ini sebenarnya kisah ini tidak terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kisah zaman dahulu. Yaitu pada zaman Bani Israel, atau lebih tepatnya adalah zaman ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi memang kalau kita lihat baca buku-buku tafsir ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa tokohnya. Namanya tidak disebutkan, ya. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala, dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy dan juga kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman engkau. Apa itu yang harus diceritakan? Ya, sini kun watlu alaihimun naba alladzina atainahu ayatina. Ceritakanlah tentang orang atau tentang suatu kabar, ya, tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Alladzina atainahul ayatina fansalakha minha. Kemudian setelah ia kami berikan ayat-ayat kami, di situ dikatakan fansalakha minha, ya. Artinya dia keluar. Ya, keluar di sini berarti adalah dia berlepas diri darinya, meninggalkannya, ya. Tidak mengambil petunjuk dan pelajaran. Nah, ini menunjukkan bagaimana ia ingkar dengan apa yang telah ia dapatkan dari ilmunya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia, orang ini, ya, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini adalah kisah tentang seseorang, ya, seseorang dari Bani Madyan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajaknya bergabung untuk menjadi seorang dai. Menjadi seorang dai yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejuang Islam, menjadi pejuang agama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya? Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Fansalakha minha. Ya. Fa'atba'ahu syaitan. Ya. Maka dia diikuti oleh syaitan. Ya, dia mengikuti, bahkan dia diikuti oleh syaitan, artinya dia akhirnya digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan. Sehingga di sini dikatakan fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ya, maka ketika dia digoda oleh syaitan, maka dia pun tergoda. Dia pun akhirnya melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi mengikuti godaan syaitan. Maka akibatnya fakana minal ghawin. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ini adalah seorang dari Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika hidayah itu datang kepadanya, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia ditugaskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi seorang raja. Mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat. Ya, dia pun berangkat. Dan sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ketika itu mengalami ujian. Apa ujiannya? Dikatakan bahwa ketika itu sang raja menyuapnya, ya, dan memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Namun dengan syarat bahwa ia harus meninggalkan agamanya. Dia harus meninggalkan dakwahnya. Ya. Dan ketika dia ditawari dengan berbagai macam kedudukan tersebut, ya, atau hadiah ataupun juga tadi hadiah-hadiah yang lainnya, maka dia akhirnya, ya, mengikuti atau menerima tawaran sang raja tersebut. Ya. Jadi sudah diberi tugas oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah bangga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ketika melihat dunia di depan matanya, berikan hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan, ya, sehingga akhirnya dia tidak kuat. Ya. Ditambah lagi dengan yang kita katakan tadi, bagaimana syaitan menggodanya untuk menerima hadiah-hadiah itu, menerima tawaran-tawaran itu, menerima suap-suap itu. Ya. Dan akhirnya dia pun meninggalkan agamanya. Ya, fakana minal ghawin. Jadilah ia termasuk orang yang sesat. Ya. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat 176. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi, ya, dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah itu. Jadi menjadi seorang dai, penyeru agama, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang tinggi, suatu hal yang sangat mulia. Tetapi ternyata ternyata orang ini, orang dai dari Nabi Musa alaihissalam ini, ya, dia wattaba'a hawahu. Ya. Dia malah mengikuti hawa nafsunya sehingga apa yang berupa kemuliaan dari menjadi seorang dai, menjadi penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilupakan begitu saja, begitu dia melihat atau ditawari kenikmatan dunia yang ada di hadapan matanya. Padahal apa yang dibandingkan, ya, kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ini sangat jauh. Sangat jauh. Akhirat khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik, ya. Dan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wa abqa dan abadi. Dan sementara kenikmatan dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Orang yang kaya raya, tapi karena satu usahanya bangkrut, dia bisa menjadi orang yang paling miskin. Ya, orang yang berbahagia dengan anak-anak yang lucu, yang sangat menarik, gitu ya. Tapi ketika anaknya meninggal, ya, maka kebahagiaan itu diganti dengan lirih kepedihan yang sangat luar biasa. Karena dunia itu memang tidak abadi kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau adalah ulama besar di bidang hadis, kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal sebagai orang yang soleh. Hal ini diakui kebanyakan ulama hadis. Semoga kisah ini dapat menginspirasi terutama generasi muda. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Faruh bin Qattan At-Tamimi dengan kunyah Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada awal tahun 120 Hijriah. Sejak usia remaja, Yahya bin Sa'id sangat menyukai ilmu-ilmu syar'i dan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada ilmu hadis. Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah ke berbagai negeri. Di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmunya adalah Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya bin Sa'id berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya. Selama itu beliau mendengar lebih dari 13 hadis setiap harinya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yahya bin Sa'id juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jahr wa ta'dil. Suatu ketika Yahya bin Sa'id selesai melakukan sholat asar. Beliau bersandar pada salah satu tiang menara di masjidnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri para ulama yang siap meriwayatkan hadis darinya, semisal Ali bin Al-Madani, Syadzakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang hadis dalam kondisi berdiri di atas kaki-kaki mereka sampai tiba waktu maghrib. Yahya bin Sa'id tidak menyuruh seorang pun di antara mereka untuk duduk. Akidah dan keyakinan yang mantap dan lurus semakin mendukung kewibawaan Yahya bin Sa'id di hadapan para ulama. Dalam sebuah pernyataannya, beliau menyatakan bahwa setiap ulama yang aku jumpai senantiasa berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman juga bisa bertambah dan juga berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat menghormati Yahya bin Sa'id sebagai seorang ulama hadis dan memuliakannya. Sampai-sampai ia mengatakan, kedua mataku ini belum pernah melihat manusia seperti Yahya bin Sa'id. Belum pernah pula aku menulis hadis dari ulama semisal beliau. Rekomendasi juga datang dari Abu Awanah, yaitu seorang ulama yang bernama lengkap Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan hadis, maka kalian harus meriwayatkan dari Al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id. Maka seseorang bertanya kepadanya, lalu di mana Hammad bin Zaid? Abu Awanah pun menegaskan, Yahya bin Sa'id adalah guru kami. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id rahimahullah juga menjadi rujukan ulama untuk memutuskan perselisihan dalam ilmu hadis. Pernah para perawi hadis berselisih pendapat mengenai sebuah hadis di hadapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang-orang pun berkata kepada Syu'bah, pilihlah penengah yang bisa memutuskan perselisihan di antara kita ini. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, aku ridho jika Al-Ahwal, yaitu Yahya bin Sa'id sebagai pengadilnya. Datanglah Yahya bin Sa'id dan memutuskan bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Maka Syu'bah mengatakan, siapa yang mampu mengkritik keputusanmu, wahai Al-Ahwal? Li Al-Madini, rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang paling besar andilnya saat ini untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Ali Al-Madini menjawab, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentu apa yang Ali sebutkan bukan omong kosong tanpa bukti. Yahya bin Sa'id termasuk pakar hadis dalam ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu ini memiliki posisi yang vital dalam disiplin ilmu hadis karena menjadi penentu diterima atau tertolaknya sebuah hadis. Tidak semua ahli hadis punya kapasitas yang mumpuni dalam ilmu jahar wa ta'dil. Karena ilmu ini terfokus kepada penelitian terhadap keadaan para perawi hadis. Adanya cacat pada perawi dalam agama atau hafalannya bisa berimplikasi tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian akan teridentifikasi dengan baik hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu. Dengan keberadaan ulama jahar wa ta'dil ini akan terjaga kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara popularitas Yahya bin Sa'id dalam hal ini telah membahana di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kapasitas keilmuannya dalam bidang ini juga telah diakui oleh ulama-ulama besar. Ali Al-Madini pernah menyatakan, "Aku belum pernah melihat seorang ulama yang lebih berilmu tentang keadaan para perawi hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan." Al-Ijli juga menyatakan bahwa Yahya bin Sa'id adalah seorang penyeleksi hadis. Tidaklah ia menyampaikan hadis melainkan para perawi yang thiqah atau terpercaya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id adalah figur ulama ahli hadis dengan antusias dan semangat ibadah yang tinggi. Salah satu ibadah yang sangat beliau sukai dan dilakukan secara rutin adalah membaca Al-Quran. Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi rahimahullah pernah berkisah, aku masuk ke Basrah untuk menulis hadis, dan Yahya bin Sa'id sedang duduk di atas sebuah tempat yang tinggi. Maka para ahli hadis melewatinya satu persatu untuk meriwayatkan hadis darinya. Tiba giliranku melewatinya, dan aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. Namun, tiba-tiba Yahya bin Sa'id berkata kepadaku, naiklah dan baca Al-Quran dengan benar, dan bacalah satu surat. Maka aku pun membaca, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan Yahya pun pingsan tak sadarkan diri. Sebuah peristiwa di akhir hayatnya juga membuktikan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abdullah rahimahullah pernah berkisah, suatu ketika kami pernah bersama Yahya bin Sa'id. Kala itu ia keluar dari masjid dan kami pun keluar dari masjid. Tibalah kami di depan pintu rumahnya, lalu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepada seorang lelaki, "Bacalah." Laki-laki itu pun membaca surat Ad-Dukhan. Tiba-tiba raut wajah Yahya bin Sa'id berubah ketika laki-laki itu mulai membaca surat Ad-Dukhan hingga sampai ayat ke-40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Secara tiba-tiba Yahya bin Sa'id menjerit dan pingsan, lalu siuman setelah sekian waktu berlalu peristiwa tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id meninggal dunia pada bulan Safar tahun 198 Hijriah. Beliau meninggal 4 bulan sebelum meninggalnya Abdurrahman bin Mahdi dan juga Sufyan bin Uyainah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Doa agar mampu melunasi hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'a'udzubika minal ajizi wal kasal, wa'a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'a'udzubika minal ajizi wal kasal, wa'a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah melunasi hutang untuk yang memberi pinjaman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Artinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasa'i.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-134. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah pendengar, dalam ayat ini ada penjelas dari ayat sebelumnya terkait orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut yang kelak akan menjadi para penghuni surga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fissarra'i wadharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah atau senang, dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit, dalam seluruh keadaan, orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak terhalang untuk berbuat demikian dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbuat baik dengan segala macam kebaikan yang ada, baik kepada kerabat maupun kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya sifat orang yang bertakwa yaitu wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni menutupinya dan tidak melampiaskannya. Dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah orang yang paling kuat di antara kalian? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya untuk bergulat. Beliau pun bersabda, bukan, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau bersabda, la tagdob, jangan marah. Lalu orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu, ternyata benarlah bahwa marah itu menghimpun seluruh macam keburukan. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, datanglah suatu kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung beberapa rambut kepadanya? Lalu ada seorang yang menjawab, aku. Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Dan pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri. Lalu dia duduk, kemudian dia berbaring. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dia dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Dalam riwayat yang lain pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Sa'id bin Mu'adz bin Aryas dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidah dari mana saja yang dia sukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain mereka menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Hal ini sebagaimana kelanjutan ayat ini, wal'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala tutup di akhir ayat ini dengan firman-Nya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ini merupakan salah satu tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, menunjukkan akan keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah di setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, baik banyak maupun sedikit, dan sebagainya. Lalu faedah lainnya, menunjukkan keutamaan sifat menahan rasa marah dan tidak melampiaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain. Dan pelajaran terakhir, di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, yaitu menunjukkan keutamaan memberi maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir, baik orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala."
1: Wa idh qala

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah kesyirikan dan pencegahan manusia dari jalan Allah, serta supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang berbahagia, untuk mengimbangi kemajuan teknologi, mari kita perkuat keluarga kita agar terhindar dari pengaruh negatifnya. Hal pertama yang harus dibiasakan dalam keluarga adalah membangun komunikasi. Lebih mudah jika anak-anak masih kecil untuk berkumpul bersama. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, akan jauh lebih sulit untuk memiliki waktu bersama dengan mereka. Bagaimanapun, usahakan untuk meluangkan waktu. Entah itu di pagi hari, sebelum semua anggota keluarga memulai aktivitas, atau di malam hari, ketika semua anggota keluarga sudah berada di dalam rumah. Kita bisa mengisi kumpulnya keluarga kita dengan suatu aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ataupun hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Dan salah satu momen yang paling pas untuk berkumpul dengan berbicara dengan keluarga adalah ketika berkumpul di meja makan saat makan bersama. Baik itu sarapan bersama. Ya, bagi mereka yang sempat berkumpul di pagi hari atau makan malam bersama jika sulit untuk menyamakan waktu di pagi hari. Pendengar yang budiman, saat bersama menikmati makan malam adalah saat yang paling pas untuk bertanya atau sekedar bercerita tentang apa yang terjadi di hari itu. Itu bisa menjadi momen penyatu antara seluruh anggota keluarga yang mungkin sudah sibuk sendiri-sendiri selama seharian penuh. Membiasakan untuk makan bersama akan mengembangkan ikatan yang lebih kuat dalam keluarga. Ini juga bisa menjadi saat bagi orang tua untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran anak dan memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi jika kemudian setelah selesai makan, anggota keluarga secara bergantian saling membantu mencuci piring. Selain meringankan beban ibu, beban orang tua juga bisa mengajarkan anak tentang pentingnya membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Pendengar yang budiman, hal lain yang perlu diperkuat juga adalah landasan kerohanian. landasan rohani yang kuat yang terbentuk dari kebiasaan rumah seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tameng terkuat bagi sang anak. Menjadi tameng yang terkuat dalam menghadapi gempuran serangan kemajuan teknologi, terutama teknologi internet, yang bisa menjadi sangat berbahaya. Tanamkan juga pada anak-anak melalui teladan bahwa sebaik apapun yang ditawarkan pergaulan di luar rumah, jika itu bertentangan dengan norma agama dan norma keluarga, maka hal itu tidaklah baik. Sebagai orang tua, adalah tanggung jawab kita untuk membangun rumah yang bisa menjadi perlindungan tentram bagi anak-anak kita dari segala pengaruh luar. Jangan biarkan pergaulan di luar rumah menjadi pengganti yang dituju oleh anak-anak, dikarenakan mereka tidak mendapati apa yang mereka butuhkan di dalam rumah. Entah itu berupa kasih sayang, perhatian, keamanan, perasaan dimiliki, dan sebagainya. Biarlah rumah kita menjadi tempat di mana nilai-nilai tentang kehidupan diajarkan. Dengan kasih sayang, perasaan aman dikembangkan, perasaan dimiliki dan memiliki ditujukan, dan landasan yang kuat untuk masa depan harus dibangun. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai orang tua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Semoga ayat ini menjadi pengingat kita agar kita dan keluarga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa kanguru ini merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar dan telah mulai dikembangbiakan melalui usaha ternak. Kedua, bahwa daging kanguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara. Ketiga, bahwa perburuan kanguru diperketat setelah jumlah kanguru semakin menurun. Keempat, bahwa masyarakat menanyakan hukum mengonsumsi daging kanguru. Kelima, bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Poin pertama, ketentuan umum. Pertama, yang dimaksud kanguru dalam fatwa ini adalah binatang menyusui atau mamalia, berkantung atau marsupialia, dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan. Kedua, kanguru merupakan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora dan tidak termasuk binatang buas. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum tadi merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Kedua, kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. Ketiga, kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, maka wajib dilindungi. Poin ketiga, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Muharram 1440 Hijriah atau 3 Oktober 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, wa salawatullahi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man istanna bi sunnatih, wa aqtafa atharahu ila yawmil qiyamah. Ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Adapun terkait dengan apa sih syarat-syarat taubat, biasanya kan ada syarat-syarat ya, untuk mendapatkan hadiah, ada syaratnya ini dan itu, untuk bisa diterima di universitas, ada berkas-berkas tertentu yang menjadi persyaratan, atau ingin menjadi pegawai, syarat-syaratnya apa saja ya, sehingga dia bisa diterima di perusahaan tersebut, atau hal-hal yang administratif yang lainnya. Nah, taubat pun ketika seorang hamba ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada syurut, ada beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah tarku adzanbi liqubhihi. Ya, kata para ulama, adalah yang pertama meninggalkan dosa disebabkan dia merasa bahwa dosa itu adalah buruk. Jadi kalau meninggalkan saja belum tentu. Tapi merasa bahwa dosa dan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut adalah sesuatu yang buruk, yang keji. Tarku adzanbi liqubhihi. Pertama adalah meninggalkan dosa disebabkan dia merasa, tahu, faham bahwa perbuatan dosa itu atau maksiat itu atau hal-hal yang dimurkai Allah tadi adalah termasuk perkara yang buruk. Yang kedua adalah an-nadam ala ma farrata minhu, menyesali ya, perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan itu atas ketidakdisiplinan dia dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal, melanggar, akhirnya dia menyesal ya. Jadi yang kedua adalah penyesalan yang mendalam di dalam hati seorang hamba. Yang ketiga adalah al-azimah. Al-azimah ala tarki al-mu'awadah. Jadi tekad kuat untuk meninggalkan dosa atau maksiat tadi. Yang keempat adalah wa tadaruk ma amkanahu an yatadaruk min al-a'mal bil amal bil i'adah. Jadi yang keempat adalah senantiasa mengejar keterlambatan tadi ya, ketinggalan dari berbuat amal soleh dengan amal soleh yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan berupa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ketika empat syarat tadi terkumpul atau telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kamulat syara'it at-taubah atau syurut taubah. Maka sempurnalah syarat taubah sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba tersebut dengan empat syarat yang tadi kita telah sebutkan. Jadi, kata para ulama, tidak cukup seseorang mengatakan qad tubtu, aku telah bertobat, aku telah bertaubat. Kalau sekarang trennya, aku sudah hijrah, aku sudah meninggalkan ini semua. Tapi 5 menit kemudian, sehari kemudian, kembali kepada hal yang dilarang tersebut. Sampai dia terlihat perubahannya. Ada perubahan apa tidak? Karena orang ini mudah sekarang mengetik bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Berucap, saya begini dan segitu, saya sudah taubat, saya sudah hijrah, saya sudah ini dan itu. Ternyata besoknya atau kapannya berbuat yang serupa. Kalau memang seorang ini taubat dari perbuatan yang dapat mengeluarkan dari Islam seperti berbuat murtad, dia jangan hanya saya sudah masuk Islam lagi atau taubat dari kemurtadan saya. Tidak cukup itu. Sampai dia membuktikan bahwa dia melakukan rukun Islam. Atau membuktikan bahwa dia ini adalah seorang Muslim. Nah, memperlihatkan syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam yang seharusnya seorang Muslim lakukan atau tampakkan. Jika seorang itu adalah ahli maksiat, saya tobat dari khamr, jangan minum lagi. Atau jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan dia dari khamr. Ya. Sampai dia terlihat dari dia perubahan-perubahan berupa amal soleh yang nampak dari dirinya. Terus dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di arah kiblat, Maka hal ini terasa berat bagi beliau. Beliau merasa berat dan tidak suka melihat ada dahak di arah kiblat. Sehingga ketidaksukaan itu terlihat jelas pada wajah beliau. Lalu beliau berdiri dan mengerik, mengerik dahak itu dengan tangannya. Jadi memungut, mengerik dahak itu dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, Inna ahadakum idza qama fi salatih fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yasarih aw tahta qadamih ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. Setelah beliau menghilangkan atau mengerik dahak itu dengan tangannya, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia berdiri dalam salatnya, maka dia itu berdialog dengan Rabb-nya. Di seorang yang salat itu, baik salat fardu atau salat sunnah, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdialog. Diterangkan dalam hadis yang lain, kalau seorang hamba itu membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Allah menjawab, Ahamadani abdi. Hambaku memujiku. Jika hamba itu melanjutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab, Athna alaiya abdi. Hambaku menyanjungku. Jika hamba itu melanjutkan, Maliki yaumiddin. Raja atau yang memiliki hari pembalasan. Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku memuliakan, mengagungkan aku. Kalau hamba itu melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi nisfain. Ini antara aku dan hambaku. Kemudian kalau hamba itu melanjutkan, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya, Allah menjawab, Hadza li abdi, hadza kulluhu li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini semua adalah untuk hambaku. Permintaan ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi seorang yang sedang sholat itu berdialog dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berada di antara dia dan kiblat. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Dan Allah Ta'ala berada di antara dirinya dan kiblat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian meludah, jangan meludah ke arah kiblat. Ketika sedang sholat, jangan meludah ke arah kiblat. Tapi hendaknya meludah ke arah kiri. Atau ke bawah kakinya. Atau kemudian beliau mencontohkan. Beliau meludah ke arah selendangnya. Beliau mengenakan selendang. Beliau meludah ke selendangnya. Kemudian melipatkan lagi ke bagian yang satunya. Seraya bersabda atau berbuat seperti ini. Jadi jangan meludah ke arah kiblat. Ini. Jadi beliau marah sekali ketika ada seorang yang sedang salat. Membuang dahak. Bukan saja ludah tapi membuang dahak ke arah kiblat. Itu yang beliau ingkari. Kalau terpaksa ketika sholat melakukan seperti itu, ke arah kiri, atau di bawah kakinya, atau ke selendangnya, atau ke ujung pakaian dan sebagainya. Jangan sampai ke arah kiblat. Itu maksud beliau. Kemudian An-Nawawi rahimahullah memberikan catatan, jadi meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, ini jika seseorang tidak sedang berada di masjid, tidak sedang sholat di masjid. Tetapi jika dia sholat di masjid, maka tidak boleh meludah kecuali pada pakaiannya. Tidak boleh meludah kecuali pada selendangnya atau sapu tangan atau apa ya, tidak boleh meludah ke masjid, baik ke depan atau ke arah kiri. Ya, kalau di masjid tidak boleh ya, kata An-Nawawi rahimahullah ya. Nah, ini satu contoh bagaimana beliau marah ketika melihat ada dahak ya, seorang yang sedang salat membuang dahak ke arah kiblat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قوم مسلمين رحمكم الله.
6: Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar, itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya, itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang Nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuh ibnahu. Nuh memanggil putranya. Di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam, bencana yang begitu dahsyat dan besar, azab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, Nabiun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya. Ibnahu, ya bunayya, irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini, begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Satu garis besar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, wa nada Nuhun rabbahu. Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Faqala rabbi. Ini permintaan kepastian. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku, putraku, min ahli, bagian dari keluargaku atau pengikutku. Ya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar dan engkau maha bijak dalam menentukan keputusan. Ada dua kalimat yang sangat jelas. Janjimu pasti, tapi ahkamul hakimi, keputusan akhir tetap saja engkau yang paling bijaksana. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang membawa kebahagiaan ataupun yang tidak membawa kebahagiaan, itu yang diberikan kepada Nuh alaihissalam. Qala ya Nuhun innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salihin. Hidayah itu tidak bisa engkau berikan kepadanya. Dia tak meraih hidayah itu. Ghairu amal saleh. Itu yang pertama. Bisa kita lihat bagaimana tidak bisa diraih walaupun orang tua kita adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah yang mulia. Orang tua kita boleh saja seorang alim agung. Orang tua kita bisa saja menjadi muhaddis yang kuat. Orang tua kita bisa saja seorang mudarris yang hebat, tapi tidak otomatis anaknya, istrinya, putrinya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau lebih mendapatkan hidayah dari orang tuanya. Keluarga Nabi Lut, keluarga Nabi Lut alaihissalam. Sang istri yang dicintainya pun tak mendapatkan warisan hidayah. Qala inna fiha lutan qaluna nu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya di sana di kota Sodom ada namanya Lut. Qalu, utusan-utusan itu yaitu para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, kami lebih mengetahui tentang siapa yang ada di sana. Tak usah engkau beritahu bahwa kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Kami akan selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Laminal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang ditinggalkan hidayah. Akhirnya mendapatkan
7: kabaran. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Ya man yara,
2: ya man yara,
1: ya man yara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dakwah adalah jalan yang agung yang diemban oleh para nabi dan para rasul. Jalan yang mulia yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat dan bergembira, kami dari Radio Salam FM membuka pendaftaran relawan dakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan program-program dakwah Radio Salam FM. Silakan Anda ikut berpartisipasi dalam program dakwah Radio Salam FM dengan mendaftarkan diri. Ketik daftar relawan spasi nama Anda, kirim ke 08111119140. Sekali lagi pendengar, ketik daftar relawan spasi nama Anda, kirim ke 08111119140. Semoga kita hidup dan mati di atas kemuliaan di jalan dakwah. Kami tunggu partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwatul Aizzah, insyaAllah hari ini kita akan membahas tema tentang tahrim uququl walidain atau tahrim uquqil walidain, diharamkannya sikap durhaka terhadap kedua orang tua. Al-uquq secara bahasa dia adalah jamak dari kata-kata al-aqq. Aqqa ya'uqqu 'uquqan fa huwa 'aqun, pelakunya namanya al-'aq, yaitu orang yang durhaka. Secara bahasa dia mempunyai makna al-'aq itu adalah asyaq wal qata'. Asyaq itu adalah mematahkan, al-qata' itu adalah memotong. Jadi seorang yang aq adalah seorang yang telah mematahkan ketaatan kepada kedua orang tuanya, atau seorang yang telah memotong kepatuhan dan silah terhadap kedua orang tuanya, sehingga dia sebut dengan al-aq karena dia telah memotong dan telah mematahkan kepatuhan, mematahkan ketaatan, mematahkan silaturahim terhadap kedua orang tua. Nah, dari nama ini juga sehingga ada namanya aqiqah. Aqiqah itu adalah dari kata-kata juga memotong. Apa yang dipotong? Yaitu di mana seorang bayi ketika lahir hari ketujuhnya dipotong sebagai bagian daripada tasyakur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memotong baginya kambing dan memotong juga rambutnya. Namanya aqiqah namanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan uququl walidain adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar, akbarul kabair. Salasan, sampai beliau mengulang pertanyaan yang sama 3 kali. Artinya pengulangan ini tentu bukan tanpa makna. Pengulangan atas sebuah pertanyaan itu menunjukkan bahwa beliau ingin adanya ihtimam, adanya intibah, perhatian dari para sahabat, sehingga sampai beliau ulang 3 kali pertanyaan yang sama. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat tentu spontan menjawab, iya ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka terhadap kedua orang tua. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis beliau juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di lanjutan sabdanya itu bahwa ala wa qauluz zur, dan juga termasuk dosa besar juga adalah ucapan palsu. Atau sumpah palsu. Wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dan perawi hadis ini mengatakan bahwa dan beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi itu sehingga aku berharap beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ucapannya. Maksudnya ini satu bentuk ungkapan bahwa peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah satu hal yang sangat menggetarkan para sahabat sehingga sampai diulang-ulang. Nah, sehingga seorang yang melakukan durhaka kepada orang tua adalah masuk dalam kategori al-kabair, bahkan akbarul kabair, dosa yang paling besar. Ya, waliyadu billah. Ada beberapa alasan kenapa uququl walidain, selain dia adalah dosa yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, dia juga kenapa begitu diulang-ulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sehingga dia diharamkan. Ada beberapa alasan yang menguatkan tentang apa latar belakang di balik itu. Yang pertama adalah bahwa azab Allah kepada pelaku uququl walidain, setiap orang yang durhaka kepada orang tuanya, itu akan disegerakan sebelum bahkan dia mati, disegerakan di dunia. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ay yu'ajjila li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yadakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya atas pelakunya. Berikut juga dosa-dosa yang disimpan untuknya di akhirat ketimbang atau melebihi perbuatan pertama adalah al-baghyu, kezaliman, wa qati'atir rahim, dan juga memutus kerahiman. Para muhaddisin menjelaskan qati'atir rahim dalam konteks yang paling utama yang kita fahim adalah memutus kerahiman kepada orang tua, setelah juga kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Artinya kalau memutus kerahiman kepada kerabat saja diharamkan, famin babil aula, kepada orang tua, memutus kerahiman kepada orang tua. Yang kedua, alasan kenapa uququl walidain diharamkan, karena sebesar apapun ibadah seorang hamba, tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadahnya sedikit pun, dan Allah SWT tidak akan mengganjarnya, memberikan ajar, selama saat itu dia masih durhaka kepada orang tuanya. Keumuman hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi," bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala, "fi ridhal walid," tergantung keridhaan orang tua. Tentu dalam konteks al-walid di sini bapak dan ibu juga termasuk. Seperti itu. "Wa sukhtur Rabb," dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, "fi sukhtil walid," tergantung kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihahnya. Juga ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menguatkan tentang hadis ini juga. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan dalam atharnya, "Tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua muslim, kemudian dia berbakti kepada keduanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan membukakan dua pintu untuknya," maksudnya pintu surga. "Jika dia hanya berbakti kepada satu orang tua saja, maka dibukakan satu pintu saja untuknya. Jika salah satu dari keduanya marah, maka Allah tidak akan meridhoi sang anak sampai orang tuanya itu meridhoinya." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Walaupun sekalipun keduanya telah menzoliminya?" Ibnu Abbas menjawab, "Sekalipun keduanya telah menzoliminya." Karena yang biasanya khatifillah, perspektif menzolimi dalam pandangan kita itu berbeda dengan pandangan orang tua. Orang tua ketika misalnya marah kepada kita, kita lihat, kita rasakan, "Wah, dia marahin saya." Padahal perspektif dia apa? Saya kasihan sama anak saya, sehingga saya marahin. saya luruskan, saya arahkan, begitu kan? Ketika orang tua misalnya memenuhi permintaan kita di bawah apa yang kita inginkan, kita punya perspektif orang tua saya bakhil. Padahal orang tua kita merasa bahwa inilah standar pemberian yang dalam tanda kutip dia memahami bahwa ini pas takarannya. Kalau dilebihkan khawatir dia malah nanti berlebihan menggunakannya. Kalau dikurangkan kekurangan. Ini pas sudah segini, gitu. Atau kalau orang tua misalnya taruhlah misalnya dalam beberapa tindakan dibolehkan ya memberikan sanksi fisik tentu yang ghairu mubarrah yang tidak menyakiti. Jadi sanksi fisik tarbawi. Misalnya apa? Memukul sedikit dengan rotan kakinya lah gitu. Misalnya gitu kan? Dalam pandang kita, oh ini galak. Tapi orang tua apa? Melihat ini harus tegas gitu gambarannya. Sehingga Ibn Abbas ketika ditanya, walaupun keduanya menzaliminya, sekalipun keduanya telah menzaliminya. Tadi karena apa? Berbeda kadang-kadang perspektif menzalimi. Dalam pandangan kita, orang tua menganggap inilah bagian dari takdib. Bagian apa? Daripada pembinaan, pembelajaran. Sehingga kadang-kadang dibutuhkan itu sekali dua kali waktu apa? Sanksi fisik yang tentu tarbawi sifatnya, mendidik tidak menyakiti. Ini dia. Jadi sebesar apapun ibadah seorang tidak akan mendatangkan manfaat baginya dan ajar dari Allah Subhanahu wa taala selama dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga juga, kenapa uququl walidain diharamkan? Dikatakan setiap pelaku tindak durhaka kepada orang tua diharamkan oleh Allah mencium bau surga. Nanti kalau menciumnya saja diharamkan, baunya saja diharamkan, apalagi masuk surganya. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, walaupun dalam konteks ini disebutkan hadis ini di apa namanya didhaifkan oleh Al-Iraqi, walaupun secara matan banyak riwayat-riwayat lain, innal jannata yujadu rihuha min masirati 500 am. Sesungguhnya wangi surga itu tercium dari jarak 500 tahun. Wala yajid rihaha aqun wala qati'ur rahim. Dan tidak akan mencium wangi surga itu aqun, seorang anak yang durhaka, wala qati'ur rahim, dan seorang yang memutus hubungan silaturahim. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang marfu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Tiga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada yaumul qiyamah. Yang pertama siapa? Al-aqu li walidayhi. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamr. Ya, dan seorang yang tergila-gila dengan khamr. Kecanduan khamr. Semua jenis khamr, ya, baik khamr yang cair atau khamr yang padat atau khamr yang bubuk. Begitu ya. Karena sekarang kan yang yukhammar, yang menghilangkan akal, tidak hanya yang cair saja. Bahkan sekarang ada yang khamr yang bentuknya permen. Dalam berita itu ya. Itu sampai untuk meracuni anak-anak umat mengeluarkan produk khamr narkoba dengan bentuk permen. Kita lihat, waliyadzubillah. Ini tentu menjadi darurat narkoba. Ya, kita emang semua kita darurat ini. Darurat narkoba, darurat zina, darurat kesyirikan, darurat perdukun. Kita semua darurat sini. Negara darurat. Serba darurat. Sampai beras pun sekarang darurat. Sintetis begitu ya. Luar biasa. Kemudian ikhwatifillah, apa saja di antara bentuk-bentuk ya sikap atau perilaku durhaka kepada orang tua? Yang pertama adalah ibqaul walidain minal uquq. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu anhuma. ibqaul walidain minal uquq, bahwa membuat nangis orang tua itu termasuk uquq. Tentu membuat nangis yang dalam konteks membuat nangis sedih. Kalau membuat nangis bahagia itu lain lagi. Seperti itu. Kemudian Mujahid rahimahullah dalam satu ta'liknya mengatakan ada beberapa sikap yang termasuk uququl walidain. Yang pertama apa? Ayadfa'a yada walidahu atau yada walidihi idza darabahu. Kata Mujahid bahwa termasuk uququl walidain adalah ketika seorang anak menahan tangan orang tuanya ketika ingin memukulnya. Menangkis misalnya. Ditangkis, baik dia mukul dengan kayu atau dengan tangkis, kita tangkis misalnya. Itu termasuk uquq, kata Mujahid rahimahullah. Yang kedua apalagi? Man syaddan nadhar ila walidayhi lam yabirhuma. Termasuk yaitu ketika seorang anak memandang dengan pandangan yang tajam, mengernyitkan mata, apalagi pokoknya intinya pandangan yang kurang suka, pandangan merendahkan, pandangan meremehkan. Ini lam yabirhuma, kata Mujahid, termasuk dia tidak berbakti atau melakukan apa? Sikap uquq, sikap durhaka. Yang ketiga kata Mujahid adalah man adkhala alaihima ma yuhzinuhuma faqat aqqahuma. Seorang anak yang membuat sedih orang tuanya. Ini memang kita kadang anak ini suka kalau senang cuman kepada istrinya ngabarinnya, kalau pas lagi susah baru ke orang tuanya, begitu kan? Seperti itu biasa kita ini ya. Ini harus kita rubah ini. Asyik kalau kita senang, orang tua duluan yang harus senang mendengar kabar itu. Ya, seperti itu. Ya, karena tadi ketika kita banyak mengadu pada orang tua akan hal-hal yang membuat kita sulit, tentu orang tua akan juga merasakan kesulitan yang sama. Itu orang tua bedanya. Kalau anak beda, orang tua sulit. Kadang-kadang anak masa bodoh teuing gitu ya. Ini bedanya anak dengan orang tua. Jadi itu. Man adkhala alaihima ma yuhzinuhuma faqad aqqahuma. Ketika seorang anak menginformasikan sesuatu, mengkhabarkan sesuatu yang akan membuat sedih keduanya, itu maka telah durhaka kepada keduanya. Kemudian Ka'bul Ahbar juga mengatakan termasuk di antara uququl walidain adalah idza amaraka walidaka waliduka bi syai'in lam tuti'huma faqad aqaqtahuma al-uquqa kullahu. Ketika kita diperintahkan kepada orang tua, tentu perintah-perintah yang ma'ruf ya, yang baik begitu ya, akan sebuah perkara selama bukan maksiat dan kita tidak mentaatinya, berarti kita telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Al-uquqa kullah, yang dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain. Kemudian juga yang keempat adalah apa? Berkata ah ya, atau uf dalam bahasa Al-Quran. Fala takul lahuma uf ya. Wama fauqa dhalik, dan di atas uf tentunya membentak, menghardik dan lain sebagainya. Termasuk di antara sikap uquq adalah yang juga kadang-kadang menjadi tren ya, saat ini nih, yaitu apa? Disebutkan an-insyighal, menyibukkan diri bil jihas au ay syai'in inda liqa'ihima. Ini kira-kira kadang-kadang gitu kan, ikhwatifillah. Sekarang ini entah kenapa ya, kualitas pertemuan itu kadang-kadang kehangatannya berkurang. Silaturahim, ziarah, kunjungan. Kenapa? Karena ada satu yang suka menyebut kita dalam pertemuan apa? Entah HP, entah SMS, entah WhatsApp. Seperti itu. Lagi kunjungan ziarah juga sama. Tamu misalnya ngomong apa, tuan rumahnya asik WhatsApp gitu kan, seperti itu. Nah, ketika itu kita kepada orang tua, ini termasuk juga al-uquq. Padahal ketemu orang tua aja kita gak setiap hari kadang-kadang. Terutama yang jauh rumahnya ya. Sudah enggak tiap hari pas ketemu kita kurang perhatiannya. Entah kita ngomong sama kedua orang tua kita dengan kita lagi sibuk jempol kita dengan tut-tut dan keyboard begitu kan, atau pas keduanya ngobrol kepada kita ngomong kita juga sibuk dengan HP kita misalnya. Ini termasuk ukuk al-insyighal bil jihaz ay syai inda liqa'ihima. Dan juga termasuk di antara ukuk lainnya adalah taqdimu ta'ati zaujah alaihima, mendahulukan taat kepada istri ketimbang kepada keduanya. Itu termasuk juga sikap uququl walidain. Kemudian yang terakhir ya, adalah melaknat kedua orang tua. Ini ukuk yang paling besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syatmur rajul walidai, adanya orang-orang yang berdosa di antara anak-anak ketika dia mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaif? Bagaimana bisa seorang mencela orang tuanya?" Naam, beliau menjawab, "Bisa. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu." Ketika seorang mencela bapaknya si fulan, bapaknya orang lain, maka itu menjadi sebab dia mencela bapaknya sendiri. Kenapa? Orang lain itu kan mencela bapak dia, dibalas dengan seperti itu. Fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Pun sama ketika seorang mencela ibu orang lain, menyebabkan orang lain itu mencela ibunya, yang itu sama dengan dia mencela ibunya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Aini ikhwatal izza, beberapa hadis dan beberapa pelajaran dalam tahrim uququl walidain. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
6: Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 38 sampai ayat 78.
7: Izin berperang bagi orang-orang mukmin.

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dari permusuhan dan tipu daya orang-orang kafir. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang mengkhianati amanat Rabb-nya, lagi mengingkari nikmat-Nya.

telah diizinkan berperang bagi orang-orang Muslim yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka atas musuh-musuhnya.

yaitu orang-orang yang dipaksa keluar dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka masuk Islam dan berkata Rob kami ialah Allah semata. Sekiranya Allah tidak mensyariatkan berperang untuk menolak kezaliman dan kebatilan, niscaya kebenaran yang terdapat pada setiap umat telah dikalahkan. Bumi telah dirusak dan dihancurkan tempat-tempat beribadah di permukaannya. Seperti biara-biara para rahib, gereja-gereja umat Nasrani, tempat ibadah kaum Yahudi, dan masjid-masjid kaum Muslimin yang mereka mengerjakan sholat dan banyak menyebut nama Allah di dalamnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh membela agama Allah, maka Allah menolongnya atas musuhnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat tak terkalahkan, lagi maha perkasa.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: Orang-orang yang kami janjikan bahwa kami akan menolong mereka ialah orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi dan kami jadikan mereka sebagai khalifah, mereka mendirikan sholat dengan sempurna, mengeluarkan zakat harta mereka, menyuruh berbuat ma'ruf, yaitu semua yang diperintah Allah serta melarang semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada Allah lah tempat kembali segala urusan. Ayat-ayat Allah sebagai penawar hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Hud.
1: Jika kaummu mendustakanmu, wahai Muhammad, maka begitu pula sebelum mereka, rasul-rasul Allah telah didustakan oleh kaum Nuh, Ad, dan Tsamud.
0: Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut.
1: Dan kaum Ibrahim serta kaum Lut.

dan penduduk Madian yang telah mendustakan Syuaib, serta Fir'aun bersama kaumnya yang telah mendustakan Musa. Namun aku tidak mengazab umat-umat itu seketika, tapi aku beri tenggang waktu mereka. Kemudian aku siksa mereka, maka lihatlah betapa hebatnya siksaanku.

Betapa banyak negeri-negeri yang zalim dengan kekafirannya telah kami binasakan penduduknya, lalu negeri-negeri itu hancur, kosong dari penduduknya, sumur-sumurnya tidak lagi diambil airnya, dan istana-istananya yang menjulang tinggi lagi megah tidak dapat melindungi penghuninya dari azab yang buruk.

Apakah orang-orang yang mendustakan itu tidak pernah berjalan di muka bumi untuk menyaksikan bekas-bekas umat yang dibinasakan? Lalu mereka berpikir dengan akal mereka sehingga dapat mengambil pelajaran darinya atau mendengar kabar-kabar tentang mereka. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada.

Kaum kafir Quraisy meminta kepadamu, hai Muhammad, agar azab yang kamu peringatkan terhadap mereka disegerakan kedatangannya. Dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya berupa azab yang diancamkan kepada mereka, karena itu pasti terjadi. Sesungguhnya sehari di sisi Allah, yaitu hari kiamat, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian.

dan berapa banyak negeri-negeri yang zalim. Karena penduduknya tetap dalam kekafiran, lalu aku tangguhkan azab sehingga mereka terpedaya. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali mereka. Tugas Rasul adalah memberi peringatan.

Katakanlah wahai Muhammad, hei manusia, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan kepada kalian, penyampai risalah dari Allah.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan ampunan atas dosa-dosa mereka dan rizki yang baik yang tidak putus-putusnya, yaitu surga.

Tetapi orang-orang yang berusaha melakukan tipu daya untuk membatalkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendustaan, menentang lagi berusaha mengalahkan, mereka itu adalah para penghuni neraka.

Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul dan tidak pula nabi, melainkan apabila ia membaca kitab Allah, maka setan memberikan was-was dan syubhat pada bacaannya untuk menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacanya. Tetapi Allah membatalkan tipu daya setan, lalu hilanglah was-wasnya. Dan dia mengukuhkan ayat-ayatnya yang terang. Allah Maha mengetahui, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baginya, lagi Maha bijaksana dalam takdir dan perintahnya.

0: وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: Agar Allah menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hati mereka terdapat keraguan dan kemunafikan, dan orang-orang musyrik yang berhati keras yang tidak terpengaruh dengan ancaman. Sesungguhnya orang-orang yang zalim dari kalangan munafik dan musyrik itu benar-benar dalam permusuhan yang keras terhadap Allah dan Rasul-Nya.

dan agar orang-orang berilmu meyakini bahwa Al-Quran yang mulia itu adalah kebenaran yang turun dari sisi Allah kepadamu. Wahai Muhammad, tidak ada syubhat di dalamnya dan tidak ada jalan bagi setan kepadanya, sehingga keimanan mereka bertambah dengannya, lalu hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar menunjuki orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Islam.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa dalam keraguan tentang Al-Quran yang kamu bawa kepada mereka hingga hari kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab datang kepada mereka pada hari yang tidak ada kebaikan sedikit pun, yaitu hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, serta mengingkari ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan di dalam jahannam. Balasan terhadap orang-orang yang mati dalam berhijrah di jalan Allah.

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Orang-orang yang berhijrah untuk mencari ridho Allah dan menolong agamanya. Di antara mereka ada yang terbunuh saat berjihad, dan ada pula yang mati bukan karena peperangan. Maka Allah akan mengkaruniakan kepada mereka surga dan kenikmatannya yang tidak terputus. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rizki.

Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka sukai, yaitu surga. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha penyantun kepada mereka yang bermaksiat, sehingga tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka.

Itulah perkara yang telah kami kisahkan kepadamu, yaitu dimasukkannya orang-orang yang berhijrah ke dalam surga. Barang siapa yang dianiaya dan dizolimi, maka sesungguhnya ia telah diizinkan untuk membalas orang yang jahat setara dengan perbuatannya dan tiada dosa atasnya. Apabila orang yang jahat ini kembali mengganggunya dan berbuat zalim, maka sungguh Allah akan menolong orang yang teraniaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Yang mensyariatkan bagi kalian hukum-hukum yang adil itu adalah Allah yang maha benar dan Dia maha kuasa atas apa yang dikehendakinya. Di antara kekuasaannya, bahwa Dia memasukkan waktu-waktu malam yang berkurang ke dalam waktu-waktu siang, dan memasukkan waktu-waktu siang yang berkurang ke dalam waktu-waktu malam, dan bahwa Allah maha mendengar segala suara, lagi maha melihat segala perbuatan.

Hal itu karena Allah adalah sesembahan yang hak. Dan bahwa apa yang disembah orang-orang musyrik selain Allah adalah batil, yang tidak dapat memberi manfaat ataupun madarat. Dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi atas makhluknya, baik zat, kekuasaan maupun kekuatannya, Maha Besar dalam zat, nama dan sifat-sifatnya. Nikmat Allah kepada manusia.

Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu bumi menjadi hijau dengan tumbuhan-tumbuhan yang

kekuasaan, kerajaan maupun peribadahan. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, yang tidak butuh kepada sesuatu pun, lagi maha terpuji dalam segala keadaan.

Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah memperlayankan bagi kalian apa yang ada di bumi berupa binatang ternak, tanaman, buah-buahan, dan benda-benda mati untuk kendaraan, makanan, dan kemanfaatan kalian, sebagaimana Dia mempertundukkan bagi kalian bahtera yang berlayar di lautan dengan kekuasaan dan perintah-Nya. Dan Dialah yang menahan langit sehingga tidak jatuh ke atas bumi, lalu membinasakan para makhluk kecuali bila Dia mengizinkannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah Allah yang telah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian ketika habis umur kalian, kemudian membangkitkan kalian dari kematian untuk menghisab amal perbuatan kalian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaannya. Tiap-tiap umat mempunyai syariat yang tertentu.

Setiap umat dari umat-umat yang terdahulu telah kami tetapkan suatu syariah dan ibadah yang kami perintahkan kepada mereka, maka mereka melakukannya. Karena itu, jangan sampai kaum musyrik Quraisy membantahmu, wahai Muhammad, berkenaan dengan syariatmu dan apa yang diperintahkan Allah kepadamu berupa manasik dan semua macam ibadah. Serulah mereka untuk mentauhidkan Rabbmu, memurnikan ibadah untuknya, dan mengikuti perintahnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas agama yang lurus.

Allah akan memutuskan di antara orang-orang Muslim dan orang-orang kafir pada hari kiamat tentang perselisihan mereka mengenai agama.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi dengan pengetahuan sempurna yang telah dicatatnya dalam Lauhul Mahfuz? Sesungguhnya pengetahuan tersebut adalah mudah bagi Allah. Kelemahan pendirian orang-orang kafir dalam menyembah selain Allah.

0: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ.
1: Kaum kafir Quraisy tetap dalam kemusyrikan, sekalipun sudah jelas kebatilan ajaran yang mereka anut. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak pernah turun dalam salah satu kitab Allah, suatu bukti yang menerangkan bahwa sesembahan tersebut layak untuk disembah. Mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang perkara yang mereka ada-adakan mengenai Allah. Apabila datang waktu hisab di akhirat, maka orang-orang musyrik tidak mendapatkan seorang penolong pun yang akan menolong mereka dari azab Allah.

Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas di hadapan orang-orang musyrik, niscaya kamu melihat ketidaksukaan tampak di wajah mereka. Hampir saja mereka memukul orang-orang mukmin yang mengajak ke agama Allah dan membacakan ayat-ayatnya terhadap mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih tidak menyenangkan kalian daripada mendengar kebenaran dan melihat orang yang menyeru kepadanya, yaitu neraka yang telah Allah sediakan bagi orang-orang kafir di akhirat. Itulah seburuk-buruk tempat kembali mereka.

0: منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Hai manusia, telah dibuat suatu permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan mampu secara bersama-sama menciptakan seekor lalat. Maka bagaimana mungkin menciptakan yang lebih besar dari itu? Demikian pula mereka tidak mampu merebut kembali apa yang dirampas lalat dari mereka. Maka adakah kelemahan yang lebih dari itu? Keduanya sama-sama lemah, yang menyembah dan yang disembah. Maka bagaimana mungkin berhala-berhala tersebut dijadikan sembahan-sembahan, padahal ia sedemikian lemahnya?

Orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang Maha Kuat, yang menciptakan segala sesuatu, lagi Maha Perkasa yang tidak terkalahkan.

0: Allah memilih para utusannya dari kalangan malaikat untuk diutus kepada para nabinya, dan memilih rasul-rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan para hambanya, lagi Maha melihat segala sesuatu.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Allah mengetahui apa yang di hadapan para malaikat dan para rasul sebelum menciptakan mereka, dan mengetahui apa yang akan terjadi setelah kemusnahan mereka. Hanya kepada Allah semata lah segala urusan dikembalikan.

0: tahun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dalam sholat kalian. Sembahlah Rob kalian semata tanpa ada sekutu baginya. Dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Agama Islam bukanlah agama yang sempit.
2: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

0: Berjihadlah menghadapi orang-orang kafir, nafsu dan setan dengan jihad yang besar dan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dia telah memilih kalian untuk mengemban agama ini, dan Dia telah memberi anugerah kepada kalian dengan menjadikan syariat kalian sebagai syariat yang lapang. Tidak ada kesempitan dan kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan hukum-hukumnya. Agama yang lapang ini adalah agama bapak kalian Ibrahim. Allah telah menamakan kalian orang-orang Muslim sejak dahulu dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan dalam Al-Quran ini. Allah mengistimewakan kalian dengan pilihan ini agar penutup para Rasul, yaitu Muhammad, menjadi saksi atas kalian bahwa Dia telah menyampaikan risalah Rabb-nya kepada kalian, dan agar kalian menjadi saksi atas umat-umat lainnya bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan kepada kaumnya. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan bertakwalah kepada Allah serta berlindung kepadanya, karena Dialah sebaik-baik pelindung dan Dialah sebaik-baik penolong bagi siapa yang meminta pertolongan kepadanya.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Ren, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah, terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah, kalau begitu.
1: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Bener. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang?
3: Ya iyalah penting. Kita kan Muslim kali. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh. Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Iya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
8: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, Suara Dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, ma'asyara muslimin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang ziyaratu ahlil khair, mengunjungi ahlul khair, berkumpul, bersahabat, bergaul dengan mereka, kemudian mencintai mereka, meminta dikunjungi oleh mereka, dan memohon doa dari mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Bab ini menjadi salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai lanjutan dari bab sebelumnya yang telah kita bahas sebelum ini. Siapakah yang dimaksud dengan ahlul khair yang mendapatkan keutamaan? Dan hendaknya kita bersahabat dengan mereka, berteman, bergaul, bermuamalah dengan baik. Yang dimaksud dengan ahlul khair adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini tentunya sebagaimana telah kita jelaskan adalah ilmu syariah. Mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang ad-din, tentang al-Islam. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang saleh yang mencintai dan senantiasa melakukan kebaikan. Inilah orang-orang yang disebut dengan ahlul khair. Dan mencintai mereka hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada ahlul khair adalah bentuk kecintaan yang menjadi aplikasi dari keimanan yang paling kuat. Awthaqu ural iman. Ikatan keimanan yang paling kuat di mana seorang mukmin mencintai mukmin yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah al-hubbu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebaliknya, dia ketika membenci sesuatu, bencinya itu karena landasan syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-awthaq ural iman. Jadi apabila kecintaan kita standarnya, ukurannya, barometernya adalah syariah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah cintai dan dengan sebab kecintaan Allah itu kita mencintainya, apa dan siapapun, maka inilah yang terpuji. Ini adalah aplikasi iman. Ini adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kecintaannya demikian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya. Ketahuilah bahwa bab ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah karena ada fadilah dan faidah, fawaid bahkan, manfaat yang sangat banyak. Berkumpul, bersahabat, berteman, bergaul, bermuamalahnya kita atau seseorang dengan seorang yang saleh, dengan kategori tadi orang yang beriman, mukmin, alim, dia berilmu, kemudian dia mencintai dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dianalogikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mendatangi seorang penjual minyak wangi. Boleh jadi kita akan mendapatkan minyak wangi itu baik dari pemberiannya atau dari transaksi kita. Kita membelinya, dia menjual minyak wangi yang aromanya, tentu tidak ada orang yang tidak suka dengan aroma minyak wangi. Semua suka. Secara fitrah manusia menyukai yang harum, yang wangi. Atau minimal, kalaupun dia tidak memberi kita atau kita tidak membelinya, kita kebagian wanginya. Aroma semerbak dari parfum, dari ether itu, dari wangian itu kita cium. Enak, terasa. Begitulah ketika kita berdekat, mendekatkan hubungan, ya, bermuamalah dengan baik dengan orang-orang yang masuk kategori ahlul khair. Dan beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, mencantumkan beberapa hadis yang terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang sahabah yang mulia, Syekhain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berdua ketika atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Abu Bakar suatu hari mengajak Umar radhiyallahu anhuma mengunjungi Ummu Aiman Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah pelayan keluarga Nabi Muhammad SAW sebelum Bi'tsah dan setelahnya. Semasa kedua orang tua beliau, Abdullah dan Aminah, masih hidup, Ummu Aiman lah yang melayani keluarga Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Sampai orang tua Rasulullah wafat, beliau tetap setia mengasuh Muhammad SAW. Dan ketika diutusnya Rasulullah SAW, Ummu Aiman ini termasuk sahabiyah, ya, wanita yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar dan Umar mengunjungi rumah beliau. Sampai di sana, beliau berdua mendapati Ummu Aiman sedang menangis. Ditanya oleh beliau berdua, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Aiman? "Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khair li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu tidak mengetahui bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah wafat, semua kaum muslimin bersedih, berduka. Ditanya oleh kedua sahabah yang mulia ini, apa kamu tidak tahu bahwa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di sisinya itu lebih baik bagi Rasulullah SAW? Apa jawaban Ummu Aiman? "Inni la abki anni la a'lamu anna ma'indallahi ta'ala khair li Rasulillah SAW." Aku menangis bukan karena aku tak tahu bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah. "Walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama." Ini yang digaris bawahi. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Ini kalimat yang dalam, ikhwah sekalian, keluar dari lisan seorang sahabah, sahabiyah. Dan ini kalimat emas yang menunjukkan dalamnya tingkat pemahaman beliau terhadap risalah nubuwah ini. Aku menangis bukan karena yang lain, tapi aku tahu bahwa wahyu telah terputus dari langit. Wahyu, hidayah, petunjuk bagi umat manusia, dan kita termasuk di dalamnya. Yang semua manusia hajatnya terhadap wahyu Allah lebih jauh lebih besar daripada makan dan minum. Telah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Mendengar kalimat emas ini, ya, kedua sahabah yang mulia itu pun ikut menangis. Ikut menangis. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsadallahu ta'ala 'ala madrajatihi malakan. Falamma ata 'alaihi qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka 'alaihi min ni'matin tarubbuha 'alaihi? Qala la, ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qal fa inni rasulullah ilayka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ada seorang yang berkunjung ke tempat saudaranya yang ada di kampung atau di desa lain. Kemudian Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti, ya. Setelah malaikat itu bertemu atau berjumpa dengannya, ia bertanya. Itu malaikat ini berwujud manusia, ya. Berjumpa dengan orang yang safar karena maksud berkunjung menemui saudaranya yang muslim ini. Ia bertanya, "Anda mau kemana?" Dijawab oleh orang tadi, "Saya akan berkunjung berziarah ke tempat saudaraku yang ada di desa anu." Lalu ditanya oleh malaikat tadi, "Apa kamu punya harta yang ada di desa itu? Ya, apa kamu punya harta yang akan kamu ambil dari orang yang akan kamu kunjungi itu?" Apa jawabnya? "Tidak, saya tidak punya harta, tidak punya tagihan hutang misalnya, saya tidak punya yang lain. Saya hanya mencintainya karena Allah Ta'ala." Apa jawaban malaikat? Dan ini adalah kabar gembira, bushro bagi orang tadi ya. Bahwa sungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, malaikat ini mengatakan kepada orang tadi, aku adalah utusan Allah untuk menemuimu dan mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man ada maridon au zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, membesuk saudaranya yang sedang sakit, atau mengunjungi saudaranya, motivasi niatnya, tujuannya adalah karena Allah. Nadahu munadin, ada seseorang yang menyeru, seorang yang menyampaikan kabar gembira kepadanya, bi antibta wa taba mamsyaka, dengan kebaikanmu dan baiknya perjalanan safarmu itu, mengunjungi, melangkah, berjalan, mendatangi rumah saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, surgalah tempatmu, surgalah balasan untukmu. Subhanallah. Ini adalah kabar gembira, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul miski in imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Muttafaqun alaih. Ini adalah perumpamaan, masal ya. Rasulullah SAW dalam mentarbiyah umatnya banyak dalam berbagai kesempatan memberikan masal, tamsil ya, perumpamaan. Dan ini harus diambil sebagai ibrah karena di dalamnya ada pelajaran yang sangat dalam ya. Apa yang beliau jelaskan kepada kita? Perumpamaan al-jalisis salih wa jalisis su, teman yang saleh, sahabat yang saleh, dan yang jahat, yang buruk, itu ibarat orang yang membawa minyak wangi dan orang pandai besi. Tahu pandai besi ya, tukang las atau yang semisalnya itu. Apa yang dimaksud dengan penjual minyak wangi atau orang yang membawa minyak wangi ini? Orang yang membawa minyak wangi itu bisa jadi akan memberikan minyak wangi yang dia bawa itu kepadamu. Atau yang kedua, kamu bisa membeli darinya, dia jual kepada Anda. Atau minimal yang paling rendah, yang paling ringan, dan ini bernilai besar tentunya adalah minimal Anda mendapatkan aroma harum, semerbak wanginya itu Anda cium. Sama seperti orang yang duduk di sebelah orang lain yang sempat mengenakan minyak wangi, kita merasa enak, nyaman gitu kan. Wangi, aroma semerbak itu keluar dari bajunya, dari pakaiannya, dari karena dia menggunakan minyak wangi. Demikian pula teman yang saleh. Sebaliknya, orang yang nafikhil kir, pandai besi itu, boleh jadi dia akan membakar busana atau pakaian yang kamu kenakan. Paling tidak Anda akan mendapatkan bau yang tidak menyedapkan. Bau lasan besi gimana sih? Gak ada orang yang mau kuat bertahan duduk jongkok begitu di samping orang lagi ngelas besi, baunya aja udah luar biasa. Seperti itulah ikhwah fillah rahimakumullah, perumpamaan sahabah yang saleh, ahlul khair dengan ahlus syar. Orang yang saleh akan mendapat, memberikan, membawa maslahat kepada Anda, memberi nasihat, memberi keteladanan dengan sikap dan sifatnya, akhlaknya, mewasiatkan kebaikan kepada Anda, Dan Anda tentunya dengan mendengar kebaikan, melihat kebaikan, akan tercipta, terwujud di dalam diri Anda kebaikan demi kebaikan. Apakah ini tidak maslahat? Besar sekali manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia ketika bergaul dengan orang-orang al-khair. Gak ada obrolan ngalor ngidul yang melampaui batas, katakan begitu ya. Tidak seperti orang-orang yang duduk di pinggir jalan, ngobrol ngalor ngidul dari pagi sampai malam, bahkan bergadang, meninggalkan kewajiban atau hak matanya untuk tidur, apalagi sambil berbuat maksiat, genjrang-genjreng, atau merokok, atau minum-minuman keras, mengkonsumsi khamar bahkan narkoba, waliyahuzubillah, tidak sama tentunya antara langit dan bumi, antara minyak wangi dengan bara api, tidak sama, jauh sekali. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan untuk saling berziarah ya, kunjung mengunjungi antara sama muslim, tentu dengan landasan saling mencintai karena Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang tadi diriwayatkan tentang ziarahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengunjungi Ummu Aiman ya. Pertanyaan mereka kepada Ummu Aiman yang sedang menangis itu, dan dijawab oleh Ummu Aiman bahwa dia menangis bukan karena yang ditanyakan, bukan karena telah wafatnya Rasulullah. Mereka tentu paham Rasulullah adalah manusia biasa. Akan tetapi yang membuatnya menangis, dan ini berat sekali, sedih sekali, adalah karena telah terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam telah sempurna, dan dengan demikian ini mengkhawatirkan bagi mereka, dalam arti tidak lagi ada bimbingan dari Rasul ya, dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan berarti mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an Karim ya. Tapi karena kesedihan sebagai seorang mukmin, kalimat yang disampaikan oleh Ummu Aiman inilah, atau yang semisalnya, dan banyak sekali yang semisalnya, itulah yang dimaksud dengan faedah, nasihat, pengingat. Kalimat ini bukan tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar, tetapi ketika disampaikan di momen itu membuat Abu Bakar dan Umar tersentak dan ikut menangis, sadar. Diingatkan oleh seorang sahabiyah, Ummu Aiman radhiyallahu anha, betapa ada sesuatu yang sangat penting. Pengingatan inilah, tazkirah ya, yang dibutuhkan oleh setiap mukmin. Karena ini mengandung maslahat yang sangat besar, baik dalam urusan dunianya, terlebih bagi urusan dinnya atau akhiratnya. Begitu pula ikhwah sekalian, ziarah dalam atau secara umum ya, ada banyak faedah. Selain pahala yang besar, ziarah dapat melembutkan hati, menyatukan hati-hati jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling mendengki, atau dari satu pihak mendengki kepada pihak yang lain, tidak mesti saling. Ada satu pihak mendengki kepada pihak lain, ajak dia untuk mengunjungi saudaranya. Berat terasa untuk melangkah memang pertama, tapi setelah tiba di rumahnya, mengetuk pintu, salam, dijawab salamnya, bertegur sapa, mulai itu hati yang mengeras luntur. Obat hati, obat hati. Yang keras bisa jadi lunak, yang kaku bisa jadi lentur, yang tadinya berjauhan bisa mendekat. Dan ini sangat penting dalam mewujudkan masyarakat islami. Boleh jadi inilah salah satu sebab ya, keringnya muamalah kita di dalam bermasyarakat. Karena harus diakui ya, kurangnya porsi kita untuk saling berziarah. Dan yang selanjutnya adalah mengingatkan pihak yang tengah lengah ya, tengah mengalami kealpaan, kejenuhan, sedang futur, diingatkan dengan hadir, berjumpa, bertemu, bertegur sapa, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, diingatkan, dikuatkan yang tadinya sedang terpuruk, dibangkitkan jiwanya, begitu seterusnya. Karena apa? Dari lisan ahlul khair akan keluar nasihat, wasiat bijak, nasihat emas, dan kebaikan demi kebaikan yang itu sangat besar faedahnya. Tidak boleh diantara kita satupun yang merasa tidak butuh terhadap nasihat saudaranya. Berapa banyak orang yang sulit untuk mengintrospeksi diri. Karena apa? Egoismenya terlalu tinggi. Ah, saya mah gak pernah salah. Saya mah dosanya ada tapi sedikit. Saya mah orangnya baik-baik saja. Ngapain saya mengintrospeksi diri? Banyak orang yang gak sadar. Tapi ketika berkunjung, dengar nasihat sedikit saja, 1-2 potong kalimat, tapi yang bernilai emas, tersadar dia. Saya ternyata gak ada apa-apanya. Apalah saya, begitu kan? Dibanding orang lain atau dalam bingkai keislaman yang masih sangat banyak kurang. Kita ini banyak rombengnya, tahu gak? Kita ini banyak rombengnya, cuman banyak yang gak sadar. Berasa sempurna begitu ya, sudah banyak ibadah, yakin sekali, atau bisa memastikan bahwa pahala sudah berlimpah jauh sekali dengan iman para sahabat. Mereka tidak pernah merasa diri tinggi, tidak pernah. Mereka orang-orang yang imannya tinggi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sangat takut, sangat khawatir. Mereka menjadi ahlun nar, sangat khawatir. Padahal amalnya sudah numpuk, tapi gak pernah mereka ujub, berbangga diri, tidak pernah. Sebaliknya umat di akhir zaman, baru beramal sedikit, sudah merasa segunung, begitu kan. Ujubnya bukan main, ini hati-hati, ini pengingat buat saya pribadi dan buat antum semua. Buat kita semua, gak ada yang boleh merasa, ah itu buat nasihat, bukan buat saya. Gak boleh. Semua kita butuh nasihat. Ad-dinun nasiha. Islam itu intinya adalah nasihat. Kemudian masih banyak ya riwayat hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Di antaranya adalah kita batasi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna. Fa nazalat ayah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Jibril alaihissalam yang suatu hari mengunjungi beliau. Jibril malaikat Al-Amin yang membawa wahyu ya, yang Allah amanahkan untuk disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang menghalangimu wahai Jibril untuk lebih sering mengunjungi kami? Rasulullah minta Jibril lebih sering mendatangi beliau. Maka turunlah ayat dibacakan oleh Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Tidaklah kami yaitu Jibril turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Jibril turun dengan perintah Allah, ya. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di hadapan kita, yang di belakang kita dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian bersahabat, berteman kecuali dengan seorang mukmin, dengan orang yang beriman, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis yang semakna adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan pada kita bahwa seseorang itu tergantung kepada agama kawan karibnya, kawan dekatnya. Karena itu hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat, dengan siapa ia berteman. Jangan sembrono, jangan sembarangan berteman. Kemudian riwayat yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, ya, seorang itu bersama orang yang ia cintai. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ditanya oleh seorang sahabat, Ar-rajulu yuhibbul qaum walima yalhaqu bihim. Bagaimana ya, seorang yang mencintai satu kaum tapi ia belum pernah bertemu dengan mereka. Ini kabar gembira ya untuk kita di umat Rasulullah di akhir zaman ini. Bagaimana kalau seseorang yang mencintai satu kaum sedangkan ia belum pernah bertemu dengan kaum itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang tadi, almar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Khafilah rahimahumullah, hadis ini di dalamnya terdapat anjuran ya, agar kita meminta orang soleh untuk mengunjungi rumah kita ya, saling berziarah dan meminta ahlul khair untuk mengunjungi, memiliki kesempatan untuk mengunjungi kita. Apa faedahnya? Agar kita bisa mengambil manfaat. Tentu banyak sekali tadi yang kita sebutkan di awal ya. Semakin eratnya hubungan persahabatan kita dengan orang-orang soleh. Kemudian adalah wasiat, nasihat, perbincangan yang baik, nasihat yang menyentuh, wasiat yang berpengaruh. Boleh jadi kita sedang ada masalah, sedang gundah, sedang risau, sedang galau, ada masalah antara kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, atau masalah-masalah yang lain, kita minta nasihat. Karena itu Rasulullah minta dikunjungi oleh malaikat Jibril lebih sering. Kemudian masalah pertemanan ya, masalah pertemanan ini penting sekali diperhatikan. Jangan sembarangan, termasuk bagi Anda wahai orang tua yang saat ini telah memiliki anak, jagalah anak-anak kalian, jagalah mereka. Jangan biarkan mereka bergaul, berteman, bersahabat dengan anak-anak yang buruk akhlaknya. Karena anak Anda akan tercemari virus keburukan akhlak mereka. Kalau Anda sia-siakan amanat dari Allah, tunggu kehancuran keluarga Anda. Tidak sekarang, tunggu tahun depan. Tidak tahun depan, tunggu tidak lama lagi. Karena pengabaian itu akan berefek negatif bagi Anda sendiri yang mengabaikan. Berapa banyak orang tua yang menyesal setelah hilang kesempatan untuk memperbaiki. Penyesalan itu bisa menjadikan sesak dada. Karena apa? Tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Berapa banyak orang tua yang mendapati kenyataan anaknya durhaka, padahal di masa kecilnya baik sekali, taat sekali, patuh sekali, tetapi masuk usia remaja, dia lengah, orang tuanya lengah. Berjumpalah mereka anak-anak yang dicintai itu, berjumpa dengan anak-anak yang berakhlak buruk sehingga tercemar. Didik mereka dan perhatikan, almar'u ya ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung dengan agama kawan dekatnya, kawan karibnya. Bahkan kita bisa menilai orang itu seperti apa cukup hanya menilai kawannya siapa. Siapa kawannya? Nah, itulah dia. Gak mungkin orang yang saleh, yang baik bergaul dengan orang yang buruk. Orang yang buruk itu, Anda lihat kenyataan di masyarakat, didatangi oleh orang yang saleh, kabur dia. Gak mau dengar nasihat, dengar bacaan tilawah Quran, tutup kupingnya. Gak mau dengar. Orang saleh lewat, seorang mukmin saleh, dikenal baik dengan masyarakat, lewat di depannya dia kabur. Paling tidak malu, pura-pura gak ngelihat, pura-pura begitu, gak mau mendekat. Karena apa? Jiwanya memang tidak seragam gitu ya, tidak sama. Jiwa yang baik itu akan dekat dengan yang baik. Dengan demikian sebaliknya, yang buruk akan seragam. Karena itu perhatikan, perhatikan dan perhatikan ya, dengan siapa kita berteman. Dan hendaknya ini menjadi momen ya, untuk memperbaiki diri. Jadikanlah kita, diri kita orang-orang yang saleh, dan benahi masyarakat dengan memberi mereka wasiat, nasihat, kebaikan ya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan masyarakat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas jalan agamanya, di atas syariahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari perbuatan buruk tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan saudara kalian, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Dalam ilmunya.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kalian belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah masuk Islam," karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Arab Baduy itu, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian dan isi hati kalian, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Yamunnuna 'alaika an aslamu

0: الأرض والله بصير بما تعملون.
1: Sungguh, Allah mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan, dan kelak akan membalas amal-amal kalian.
2: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Zikir setelah salat.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
0: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Surat Al-Fatihah.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kang Umar, saya mau tanya nih.
1: Tanya apa nih Kang Agri?
0: Gini Kang Umar, saya tuh pengen obat-obat herbal. Kalau mau beli kemana ya?
1: Oh, obat herbal ya. Itu mah beli di Radio Salam FM aja. Di sana ada minyak zaitun, ada madu, dan herbal lainnya.
0: Oh, di Radio Salam ada ya? Ya udah, saya mau beli ke sana ah.
2: Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Untuk informasi dan pemasaran, bisa menghubungi kami di telepon atau WA 0858-722-27974, 0858-722-27974. Ayo segera dapatkan minyak zaitun dan herbal lainnya di Salam FM. Dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya.
3: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
4: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah sama-sama kita saksikan dan tidak perlu diterangkan. Tapi terkadang, walaupun sudah di depan mata kita, sudah berada di hadapan kita ketika pengingat-pengingat itu lenyap, ketika orang-orang yang menyadarkan tentang kejadian-kejadian itu tidak bergerak, hati-hati kita beku, hati-hati kita kaku, bahwa semua apa yang Allah telah jelaskan itu adalah peringatan buat kita sebagai seorang mukmin, seorang yang bersyahadah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maha benar Dia, maha jujur Dia, maha agung Dia, maha bijak Dia, maha adil Dia, telah menjelaskan dan menerangkan semua apa yang baik buat kita sekalian. Tetapi kita telah membalas semua air susu dengan air tuba, karena kita memang hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu penting untuk menjadi pengingat, penting untuk menjadi penyeru, penting untuk menjadi orang-orang yang selalu menyadarkan akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sungguh seharusnya kita pandai bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jutaan makhluk, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, Allah telah menciptakan kita menjadi manusia. Setelah kita diciptakan jadi manusia, di antara miliaran manusia, kita diciptakan menjadi orang-orang Islam yang menganut Islam, yang mengaku sebagai orang Islam. Di tengah-tengah keterpurukan orang menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah binatang, kita menyembah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta. Bersyukur dan bersyukur. Dan yang ketiga, setelah dipilih menjadi orang Islam pun, kita masih dituntun menjadi orang-orang yang mau mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah miliaran orang sedang sibuk dengan kehidupan memandang pohon-pohon sambil bermaksiat, memandang gunung-gunung sambil membangkang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari Ahad yang berbahagia ini masih banyak di antara saudara-saudara kita pergi ke pantai-pantai yang Allah ciptakan begitu indah, tetapi di situ dalam keadaan membangkang dan menghina Allah Subhanahu wa taala? Banyak bukan? Terlalu banyak kalau kita hitung. Dan tidak sebanding dengan keberadaan kita di hari ini, di tempat ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Bahkan beribu-ribu syukur tidak bisa membalas segala apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita sekalian. Untuk itu, kita perlu pengingat. Kita perlu menyadar agar apa-apa yang terjadi di sekeliling kita disadari oleh jiwa kita masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhirul zaman. Akhirul zaman. Apa itu akhirul zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan bahkan di dalam beberapa tafsir bisa dikatakan, Bapak bisa lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Asr. Suratul Asr. Apa yang dimaksud dengan al-Asr? Al-Asr menurut para ulama tafsir terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat ini bukan ahli tafsir zaman ini yang bergelar profesor, doktor, kiai, haji, ustadz, bukan. Ya. Ini digelari dengan radhiyallahu anhum. Enggak ada gelar kayak gini, enggak ada. Apa itu prof? Apa itu dr? Apa itu mhi? Apa itu MAG? Ada yang ngerti kan? Doktor, apa artinya? Ada? Gak tahu, kita juga dari dulu gak tahu kok nama doktor. Profesor, tahu profesor artinya? Gak tahu, sampai sekarang pun kita gak tahu. Bahkan yang menyandang gelar profesor pun gak tahu apa artinya profesor. Ini radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Bukan gelar main-main. Doa dan pasti. Tahqiqan, pasti. Ya, yang kita enggak tahu, bangga sekali. Ini radhiyallahu anhum dan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti radhiyallahu anhum sama gelarnya dengan radhiyallahu anhum. Harusnya kita lebih bangga, kita lebih tinggi dari para profesor yang duduk sekarang di sini. Asalkan wattaba'uhum biihsan, ngikuti mereka dengan baik. Dua tafsiran para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum mentafsirkan bahwa makna al-asr yang pertama adalah az-zaman, waktu. Hitungan detik dari mulai dunia ini diciptakan oleh Allah. Per detik napas kita bergerak, itu hitungan detik. Sampai jutaan tahun hingga yaumil qiyamah, itu namanya al-asr. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, ngerti ya? Demi masa, itu yang kita artikan sering selama ini. Demi masa, wawnya waw kosam, sumpah. Allah bersumpah bukan karena Allah butuh pada waktu, tetapi karena ta'zimul waktu, pengagungan terhadap waktu, modal satu-satunya seorang hamba yang akan menghadap Allah, yang akan dihitung adalah persatuan dari waktu itu, yaitu per detik dari kehidupan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, zaman, detik. Yang kedua, makna dari al-asr adalah penggalan waktu antara salat asar sampai maghrib. Yang kita sudah tahu, al-asr, waktu asar. Dari mulai kita salat asar sampai maghrib, itu al-asr. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah umur umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada penggalan akhir dari umur zaman. Jelas? bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir penggalan zaman dari mulai Adam alaihissalam hingga akhir, yang menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah nabi terakhir dan umat terakhir dari penggalan waktu akhir hidup dunia ini. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab silsilah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwa bu'ithu fi nasmis sa'ah. Bu'ithu fi nasmis sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus fi nasm. Apa itu makna nasm? Makna nasm ada dua. Ini belajarnya, nambah dikit belajarnya katanya. Ya. Apa itu nasm? Yang pertama, nasm itu maknanya awal hububir riyahid dha'ifah. Awal hembusan angin yang sangat lemah, itu namanya nasm. Nasm itu kalau bapak ada angin besar tuh, biasanya diawali oleh hembusan yang pertama pelan gitu ya. Nah itu nasm. Ini berarti aku diutus di akhir-akhir pertanda akhir zaman. Jadi awal baru mulai tanda akhir zaman berarti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul menjadi rasul itu awal sudah tanda akhir zaman. Ya. Jadi udah hitungan sejak rasul diutus, bukan hitungan sekarang. Kita baru ngeh sekarang. Baru ngeh sekarang ada akhir tanda akhir zaman, padahal sejak Rasulullah diutus sudah merupakan tanda akhir zaman. Yang kedua, makna nasm adalah jam'u nasmah. Ai bu'istu fi dzawi arwahin khalaqahumullahu qabla iqtirabis sa'ah. Yaitu aku diutus di kalangan manusia yang mempunyai roh diciptakan oleh Allah di tanda-tanda mendekati akhir zaman. Berarti Rasulullah diciptakan, Rasulullah diutus pada saat diciptakannya manusia akhir zaman, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, merupakan tanda makhluk yang diciptakan akhir zaman. Jelas ya, ini maknanya. Jadi hitungannya sudah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Berarti tambah dekat, Pak. Kan kalau dihitung asar ya, tadi kan asar sampai maghrib berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. 2 jam kali 50 ribu tahun. Enggak tahu dah berapa, hitungannya sendiri. Emang kita sejak dulu matematis terus. Kalau gak dimatematiskan kadang-kadang gak tergerak gitu ya. Dimatematikan terus. Ya, ini hati-hati. Yang pasti ini akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Ini yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bisa baca di situ. Pertama adalah kusyubul jahli. Merebaknya kejahilan. Wa qillatul ilmi, dan sedikitnya ilmu. Sedikit ilmu. Ketika ilmu sedikit, ketika ilmu diangkat, maka kejahilan akan merebak. Kejahilan apa? Agama. Bukan jahil ilmu fisika, bukan jahil ilmu kimia, bukan jahil komputer, bukan. Jahil ulumus syariah, ilmu agama yang benar. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan, dihapus. Agama Islam digantikan agama baru yang berlabel Islam. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yujharad jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan meratanya kejahilan. Apa tandanya? Itu kan tanda global. Tanda fisiknya apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan ilmu itu kecil, sedikit bahkan lenyap, kejahilan merata. Yang pertama, sebabnya ilmu sedikit dan kejahilan merata adalah mautul ulama. Para ulama mati, meninggal dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang berfatwa adalah orang-orang jahil, juhala. Pokoknya menurut saya sih boleh-boleh aja, kenapa enggak boleh? Itu kan masalahnya hati. Loh, ini masalah hati apa masalah qala Allah wa qala Rasuluh? Kalau masalah hati, hati orang Jawa berbeda sama hati orang Sunda. Coba aja, hati orang Amerika berbeda sama hati orang Indonesia. Betul, Pak? Hati sih jadi nilainya, bukan qala Allah wa qala Rasuluh. Para tokoh-tokoh yang diminta fatwanya berfatwa sesuai, menurut saya sih tidak apa-apa, yang penting hatinya. Hati-hati yang kayak gini, karena sudah pakai hati. Ya, ini hati. Hati-hati. Ini yang pertama, mautul ulama. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika tidak lagi tersisa seorang alim, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang jahil. Ketika mereka ditanya berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, warfa izaraka ila nisfi saq, angkat sarungmu, celanamu, gamismu sampai setengah betis. Ini yang sesuai dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sebagian sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai sarung atau gamis setengah betis, seperti itu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau enggak mau setengah betis, apalagi di sebagian orang mungkin agak risih, Pak ya. Pakai celana setengah betis. Agak risih, apalagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan misalkan seperti itu ya. Agak risih. Kalau engkau tidak mau sampai setengah betis, fa ilal ka'bain. Ya. Ini batas minimalnya. Jaraknya itu apa? Sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jangan kau melakukan isbal, fa innaha minal makhilah, karena perbuatan isbal itu adalah perbuatan kesombongan. Jadi orang yang isbal, dia mau mengatakan saya tidak sombong melakukannya, apalagi kalau terang-terangan saya sombong ya, dengan berjalan seakan-akan orang yang sombong seperti itu. Perbuatan isbal itu sendiri pun udah dimasukkan kategori apa? Kesombongan. Ya, wa inna Allaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan perbuatan isbal itu perbuatan kesombongan? Karena seakan-akan dia telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan tersebut. Tadi ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya neraka. Tapi dia langgar hal tersebut. Ya, ini termasuk definisi dari sombong. Apa definisi sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini maksud dan kesombongan adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang yang melakukan isbal sementara dia tahu ada larangannya, maka perbuatannya itu sendiri sudah masuk kategori apa? Kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya tentang tahrimu thawbi syuhrah, larangan memakai pakaian syuhrah. Ya, sering diterjemahkan dengan pakaian kebesaran, atau yang lebih enak pakaian tampil beda. Ya, pakaian apa? Pakaian tampil beda. Dikatakan oleh para ulama di antara bentuk-bentuknya, ya, kenapa dikatakan pakaian tampil beda? Karena dia berpenampilan beda dengan orang-orang di sekitarnya. Boleh jadi berbedanya karena pakaiannya terlalu mewah, ya. Pakaiannya misalkan atasannya, kemejanya murah 10 juta misalkan ya. Celananya 15 juta, sepatunya ya berapa? Yang terbagus tuh 20 juta misalkan. Belum tasnya ya 5 juta misalkan. Seperti itu. Di saat orang lain biasa saja, ya. Tas paling berapa? Yang 50 ribu gitu mah ya. Atau kemeja paling 150 lah paling mahal. Ini tampil beda. Beda dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Maka ini pun termasuk thawbu syuhrah atau pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Atau sebaliknya. Ya, ada orang di saat kondisi masyarakat berpakaiannya biasa saja seperti keumuman, ya. Namun orang ini dia mampu sebetulnya membeli pakaian yang seperti keumuman masyarakat. Namun dia sengaja pakaiannya pakaian yang lusuh, ya. Bolong-bolong, apalagi bertambal misalkan ya, atau banyak catnya ya. Seperti itu. Ingin tampil beda. Ingin dikatakan sebagai orang yang paling zuhud, ya, di kampung tersebut, sehingga dia memakai hal, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang secara umum ya bisa dia miliki seperti itu. Nah, ini adalah pakaian syuhrah. Atau dari sisi warna, ya, warnanya terlalu mencolok misalkan ya. Ya, ketika keumuman memakai pakaian yang ya warnanya biasa, dia memakai pakaian warna yang mencolok, ya. Seperti warna hijau terang misalkan ya, atau apalah yang mencolok, yang membuat orang ketika dia lewat tuh langsung ngelirik gitu. Ya, heran kok ada orang berpakaian seperti ini, mungkin gitu ya. Ini pakaian apa? Syuhrah, ya. Atau di zaman sekarang misalkan pakaian ada yang memakai lampu-lampu ya. Lampu misalkan pakaiannya bercahaya ya. Seperti itu. Nah, ini pakaian syuhrah. Tidak layak. Tidak layak seorang muslim memakai pakaian apa? Syuhrah ya. Pakaian ingin tampil beda. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thauba mudhillatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah kelak di hari kiamat akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Tsumma ulhiba fihi nar." Ya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, seperti itu. Hati-hati kita ya, jangan sampai memakai pakaian syuhrah atau pakaian tampil beda. Berbeda kasusnya ketika kita memakai pakaian yang tampil beda, akan tetapi sesuai dengan syariat. Ketika kondisi masyarakat justru menyelisihi apa? Syariat. Ya, kita di zaman sekarang misalkan di lingkungan, ya, ketika kita memakai celana yang tidak isbal, ya, sementara masyarakat keumuman isbal, ya, ini bukan pakaian syuhrah ya, bukan pakaian tampil beda. Justru ini adalah pakaian yang sesuai dengan apa? Syariat ya. Sementara mereka yang isbal justru menyelisihi apa? Syariat, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah zinatus sya'ri ya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah rambut ya. Istihbabu ikrami sya'ri. Jadi anjuran agar kita yang memiliki rambut hendaknya apa? Memuliakan rambut kita. Ya, memakaikan sampo. Sampo ya, bukan sabun colek misalkan. Sampo yang khusus untuk rambut, atau menyisirnya, atau apalagi meminyakinya ya, dengan tidak berlebih-lebihan. Karena kadang ada sebagian orang yang rambutnya kena angin dikit, lihat kaca lagi, benerin lagi ya, atau apa gitu. Nah, ini tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai kita membiarkan rambut kita ini kumel ya, kusut, bau, apalagi sampai berkutu seperti itu ya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Jika salah seorang di antara kalian memiliki rambut, maksudnya barang siapa yang memiliki rambut ya, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya ya, dengan tadi, dengan menyisir dan yang lainnya. Baik. Yang selanjutnya adalah annahyu 'an natfi syaib. Larangan mencabut uban. Jadi ini biasanya anak-anak muda ya, yang baru beruban, atau orang-orang yang baru mendapati uban di rambutnya, biasanya gatel, pengen apa? Pengen mencabutnya, karena katanya menghilangkan kegantengan. Seperti itu ya. Taib. Nah, ini ternyata ada larangannya. Larangan kita mencabut apa? Uban. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, la tantifu syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban, karena uban kelak akan menjadi cahaya seorang muslim di hari kiamat. Jadi biasanya yang tumbuh atau satu dua, nah ini agak gatal, ataupun yang sudah banyak, ini sudah biasa mungkin ya. Nah, jangan dicabut, karena kelak akan menjadi apa? Cahaya di hari kiamat. Sehingga dari keterangan ini para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah tetap ya membiarkan uban seperti apa adanya, ataukah menyemir uban dengan pewarna yang dibolehkan ya, seperti itu. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis tadi ya, mereka melarang menyemir ya uban dengan pewarna. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat menjadi cahaya ya seorang muslim. Namun sebagian ulama yang lain ya, dan keumuman para ulama kebanyakan, mereka membolehkan seseorang yang sudah beruban untuk apa? Menyemir ubannya. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya. Disebutkan ketika Abu Quhafah di penaklukan kota Mekah ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rambut dan jenggotnya ini memutih ya. Disebutkan dalam hadisnya kasugomah, seperti sebuah pohon yang memiliki buah atau bunga yang keputih-putihan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Rubah ya uban ini dengan sesuatu, maksudnya dengan pewarna ya, dengan inai, dengan maksudnya pacar dan sebagainya, za'faron seperti itu. Wajtanibus sawad, tapi hindari warna hitam ya. Jangan menyemir rambut beruban dengan apa? Dengan warna hitam ya. Seperti itu. Ada hikmah kenapa tidak boleh disemir dengan warna hitam. Para ulama menyebutkan salah satu alasannya supaya tidak terjadi tadlis. Ya. Atau tadlis itu bahasa kasarnya itu penipuan. Ya, penipuan. Umurnya udah 50 tahun tapi seperti 20 tahun. Karena apa? Ubannya tertutupi dengan warna hitam. Bahkan ini kadang menipu kaum wanita ya. Menipu kaum wanita, dikirain masih muda 20 tahun atau 30 tahun. Ya ternyata sudah 50 atau 60 tahun, bahkan sudah punya cucu seperti itu. Nah, ini tadlis, penipuan ya. Bisa menipu banyak orang dengan apa? Dengan rambut yang sudah disemir hitam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, tahrimu halqil lihyah, larangan mencukur jenggot ya. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin, umat Islam, mencukur jenggotnya. Bahkan yang justru diperintahkan adalah mencukur kumis ya. Ahfu liha wa ahfu syawarib ya. Pelihara jenggot dan cukur apa? Kumis, seperti itu. Nah, ada beberapa alasan di sini kenapa kita tidak boleh mencukur jenggot. Taghyirun li khalqillah ya. Karena ini adalah merubah ciptaan Allah. Allah sudah menetapkan seorang laki-laki itu apa? Memiliki jenggot. Jadi Sebanyak apapun jenggot kita, mau sehelai dua helai, pelihara ya. Tetap pelihara. Apalagi yang sudah banyak, pelihara. Wa ta'atan li syaiton, orang yang memangkas jenggotnya. Ini seakan-akan dia apa? Taat kepada keinginan setan untuk menyelisihi perintah syariat. Wa mukhalafatan li amri sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Bahkan ini adalah sunnah para nabi. Nabi Harun, kita bisa melihat dalam Al-Qur'an ya, ketika Nabi Musa marah kepada Harun, apa yang dikatakan Harun? La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Musa, jangan engkau tarik jenggot dan kepalaku, ya, saking marahnya Nabi Musa. Jadi ini pertanda bahwa para nabi apa? Berjenggot. Demikian Nabi Isa alaihissalam ya. Demikian para ulama salafus saleh, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat dan semua. Hampir semuanya digambarkan mereka memiliki apa? Jenggot. Dan yang paling terakhir adalah an-nahyu 'anil qaza, ya. Larangan mencukur dengan bentuk apa? Qaza, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Beliau melarang dari mencukur model qaza. Apa model qaza? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya. Atau bahasa sekarang tuh model apa? Mohak ya. Model punk not dead. Nah, punk not dead. Atau model apapun ya, atau model orang-orang Mongol dulu. Orang-orang Jepang, orang-orang Mongol. Ya ini depannya dicukur, sampingnya dibiarkan. Atau sampingnya dihabisin, depannya dibiarkan. Atau paling depannya dibiarkan. Jadi apapun bentuknya yang tidak beraturan, ini namanya cukuran qaza. Seorang muslim, apalagi seorang da'i, tidak pantas dan tidak layak ya mencukur rambutnya dengan model-model seperti itu. Hukumnya kata para ulama makruh litanzih. Kecuali kalau dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka hukumnya menjadi haram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara ayat.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang artinya setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa batas." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah wali Allah itu sebatas hanya kalangan para ulama dan penuntut ilmu dan dai saja? Ternyata tidak, ya. Wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dan tingkat keimanan masing-masing. Semakin dekat, semakin tinggi derajat kewalian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan, ya, wali-wali Allah itu faminhum at-tujjar, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai siapa? Pedagang, bisnismen. Bagaimana tidak? Dia menjaga dari tidak menjual barang yang halal, tidak memproduksi produk-produk yang haram, ya. Menjual hanya yang halal saja. Kemudian akadnya tidak ada riba, tidak ada perjudian, tidak ada saling mendzalimi, menjaga amanah, jujur dalam jual beli. Ini wali Allah. Jarang sekali orang pedagang, bisnismen yang demikian, yang tahu berilmu tentang perdagangan yang dia geluti. Ya. Kemudian siapakah lagi? Ya. Kata para ulama, wa minhum as-sanna. Ada di antara mereka, ya, para pembangun-pembangun, pembuat-pembuat barang, ya, produsen segala macam produk barang. Wa minhum az-zira. Para petani, ya, kita diingatkan dengan sebuah hadis di riwayat Imam Muslim, ada seorang petani sampai Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan di ladang dia. Yang lainnya tidak. Karena sepertiga dia sedekahkan, sepertiga buat nafkah, sepertiga itu untuk dikembalikan kepada benih lagi. Ini wali Allah. Melaksanakan hak-hak Allah, menzakati pertanian yang dihasilkan dari usahanya. Ini termasuk, ya, bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-mujahidun. Di antara wali Allah itu ada para mujahid. Ada para doa, para dai ila Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama dan thalabatul ilm. Para pencari ilmin. Fa kullu man haqqaqal iman wa taqwa fa huwa waliyullah tabaraka wa taala. Setiap orang yang merealisasikan iman dan takwa dalam hati mereka, maka dia berhak mendapatkan sebutan wali Allah. Jadi Anda-anda sekalian yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Wali Allah kita. Hanya saja kedudukan wali ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi syarat wali itu tidak harus bisa terbang, bisa menghilang, kebal dibacok. Bukan itu syarat wali. Syarat wali itu adalah beriman dan bertakwa, merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Wa kullu man amana billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa waliyullah bil ma'nal 'am. Ya, setiap orang beriman, bertakwa, maka dia wali Allah secara umum. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara, ya, wali-wali setan yang sangat berbahaya yaitu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu jelas sekali, ya, wali-wali setan. Kemudian mereka senantiasa menjadikan setan sebagai walinya. Karena mereka wali, ya, setan, maka yang dekat dengan mereka juga setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah" faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai penolongnya, sebagai orang yang sesuatu yang dicintainya, yang dekat, ya, yang dimintai tolong, dimintai segala sesuatu, maka dia telah menjadikan setan sebagai wali, dan dia berhak mendapatkan sebutan wali setan. Terkadang penampilan mereka, masya Allah, sorban mereka sangat besar, gamis mereka putih bersih, penampilan pakai tasbih yang gede, ya, sehingga menipu banyak orang. Ya, dengan penampilan saja, seringkali, ya, banyakkan orang keder melihatnya. Akan tetapi jangan keder dulu, lihat dulu. Jika dia sesuai dengan sunnah, ya, sholat sesuai dengan sunnah, puasa sesuai dengan sunnah, ya, berhaji sesuai dengan sunnah, amalan-amalannya sesuai dengan sunnah, maka tidak mengapa dikatakan wali, karena dia beriman dan bertakwa. Tapi kalau hanya penampilan saja, ya, sholat tidak tahu, ya, ritual-ritual yang haram dia lakukan, ya, puasanya bukan puasa sesuai dengan sunnah, puasa-puasa ritual tertentu, nah ini bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala agar kita, ya, bisa mendapatkan atau meraih gelar wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi di dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah sebutkan, ya, bahwa wali Allah itu tidak takut, tidak bersedih. Kemudian, ya, sifat yang pertama beriman dan bertakwa, itu jelas sekali, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain banyak sekali. Setiap ciri dari hamba Allah yang beriman di surat Al-Furqan itu, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Ini adalah ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ketika mereka diejek, dihina oleh orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan itu, tidak diladeni. Karena meladeni orang yang bodoh itu akan menjadikan kita semakin tambah bodoh. Ya. Meladeni orang yang gila itu menjadikan kita juga jadi gila nanti. Makanya idza khatabahumul jahilun, kalau diejek orang yang bodoh, enggak tahu, udah biarin saja. Biarin nanti dia sendiri juga akan capek. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini wali Allah, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan malamnya mabit bermalam dengan apa? Bukan dengan tidur, sujjadan. Banyak sujud mereka, ya. Mereka orang-orang yang bersujud, wa qiyaman, sambil berdiri, salat maksudnya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, yang takut kepada azab jahannam, inna 'adzabaha kana ghurama, karena azabnya itu nempel gitu, ya. Terus apabila ketika api-api jahannam itu membakar tubuh-tubuh manusia, batunya itu juga itu langsung nempel. Ya. Kalau kita misalnya ada arang yang biasa buat bakar sate itu, ketika jatuh ke tangan kita, itu mungkin arangnya akan terjatuh. Tapi saking panasnya batu-batu di jahannam yang merupakan bahan bakar, saking panasnya nembus, ya, seorang nempel, gorom. Ya. Makanya ada cinta itu bukan maknanya gorom, gorom. Ada cinta yang menempel begitu. Azabnya gorom, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit. Berlebih-lebihan dalam artian sampai mereka meminta-minta, ya, juga tidak pelit. Setelah itu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kesyirikan. Tidak mungkin wali Allah itu berbuat syirik. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin wali Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan ritual-ritual sesajen, dipersembahkan kepada setan dan jin atau iblis. Tidak mungkin itu. Ya, karena apa? Sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq, ya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, yang di dibolehkan oleh syariat. Wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi wali Allah itu, kaum muslimin sekalian, memang tidak maksum. Sebagaimana para nabi itu maksum, tapi wali Allah ini tidak maksum. Hanya saja dia mahfudzun, terjaga dari perbuatan dosa besar insyaallah taala. Kalau dosa-dosa kecil, nah itu pasti orang melakukannya. Bukan berarti ketika seorang menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu terbebas dari dosa, tidak. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu bukan berarti kita menjadi orang yang maksum seperti malaikat, seperti para nabi, tidak. Orang bertakwa pasti akan terjatuh dalam dosa. Orang beriman pasti akan terjatuh. Akan tetapi kalau terjatuh dan terseret kepada perbuatan dosa besar, insyaallah tidak, para wali Allah itu terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga diri kita. Dan penjagaan Allah terbesar di antara kita adalah kita dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kenifakan. Itu penjagaan yang paling besar. Kemudian dijauhkan, dijaga dari berbagai macam musibah. Kalau kita dijaga sama Allah dari kesyirikan, dari kekufuran, kenifakan, ini subhanallah. Itu wali Allah Subhanahu wa taala.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM.

ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdol dan jumlah rakaat yang boleh. Kemudian di antara para ulama yang muasirin, yang mutaakhir, Mustafa Al-Adawi hafizahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau menulis satu risalah, ini buku tipis, dengan judul Adadu Raka'ati Qiyamil Lail, jumlah rakaat qiyamul lail. Di dalam risalahnya tersebut, beliau menegaskan bahwa salat malam tidak ada batas maksimal rakaatnya. Jadi tidak ada jumlah batas yang tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dilebihkan dari itu, tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis berikut. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul lail mathna mathna, fa idza khashita as-subha fa awtir bi wahidah." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dan jika engkau khawatir kedatangan subuh atau kedahuluan subuh, maka witirlah satu rakaat. Jadi Nabi tidak membatasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salat malam itu dua-dua, ini dua rakaat, dua rakaat. Kalau engkau khawatir datangnya subuh, maka tutup dengan witir satu rakaat." Berarti jumlahnya enggak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga perkataan beliau kepada Rabi'ah. Rabi'ah, salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Sufah yang biasa di malam hari membawakan wudhunya Nabi SAW. Pelayan Nabi, salah seorang pelayan Nabi SAW. Maka ketika Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Aku ingin mendampingimu di surga." Maka beliau bersabda, "Apakah ada permintaan yang selain itu, wahai Rabi'ah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud, wahai Rabi'ah. Perbanyaklah sujud. Jadi semakin banyak, semakin bagus, semakin besar pahalanya, semakin meninggikan derajat. Tidak dibatasi. Akthir as-sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan cara engkau melakukan sujud sebanyak-banyaknya. Jadi tidak dibatasi. Begitu pula sabda Rasulullah SAW. "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka khati'ah." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat engkau dengan sujudmu itu satu derajat, dan Allah gugurkan darimu satu khati'ah, satu kesalahan. Hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya, yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat, ini adalah fi'il, perbuatan beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepada seorang pun, "Salatlah engkau 11 rakaat atau 13 rakaat." Itu adalah fi'il, perbuatan beliau. Dan qaul, secara perkataan, beliau tidak pernah menganjurkan atau menyuruh melaksanakan qiyamul lail sejumlah rakaat itu. Tidak. Sehingga keumuman qaul, keumuman perkataan beliau untuk memperbanyak sujud, untuk melaksanakan salat malam dua rakaat dan seterusnya, tidak bisa dibatasi dengan perbuatan beliau. Karena dalam suatu kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwa fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi SAW tidak bisa menjadi penghusus, tidak mengkhususkan perkataan beliau. Ini. Satu. Kemudian juga Nabi SAW ketika memilih untuk dirinya 11 atau 13 rakaat, beliau juga tidak melarang untuk menambah lebih dari itu. Tidak pernah melarang seorang pun untuk menambah lebih dari itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata tentang qiyamul Ramadan, tentang qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Beliau berkata, sesungguhnya qiyam Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah rakaat tertentu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah membatasi untuk umatnya jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi beliau tidak menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Beliau sendiri tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat. Tetapi beliau melaksanakan dengan panjang sekali rakaat tersebut. 13 rakaat itu dilaksanakan dengan panjang sekali. Barang siapa yang menduga bahwasanya qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan ini salat tarawih, itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW yang tidak boleh ditambah lebih dari itu atau dikurangi, maka sungguh dia telah keliru. Begitu pendapat

0: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga perkataan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata bahwasanya salat tarawih itu awalnya 11 rakaat. 11 rakaat, tetapi mereka, para sahabat, melaksanakannya dengan panjang sekali bacaannya. Kemudian setelah mereka, atau setelah itu, orang-orang meringankan bacaannya. Jadi bacaannya dipendekkan, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Sehingga mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat selain witir. Dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan salatnya. Ini bacaan Al-Quran di dalam berdiri tersebut. Di bacaannya dipendekkan, kemudian rakaatnya ditambah 36 rakaat. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa salat tarawih itu 36 rakaat. Kemudian At-Tirmidzi berkata bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini perkataan Ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak, dan Asy-Syafi'i. Dan juga ini pendapat para fuqaha dari Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian At-Tirmidzi berkata, seperti itulah aku mendapati manusia di Mekkah melaksanakan salat tarawih, yakni 20 rakaat. Di sejak zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mendapati kaum muslimin melaksanakan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan Tirmidzi mengatakan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, dan para fuqaha yang lainnya. Kesimpulannya, untuk qiyamul lail, ini jumlah rakaat yang paling utama, yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Boleh 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama. Seorang yang mampu lebih dari itu, boleh menambahnya. Dan yang merasa lemah atau tidak mampu, meskipun 11 rakaat, boleh kurang dari itu. Jadi boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Hendaknya setiap orang mengukur kemampuannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan langgeng, dengan terus-menerus, meskipun sedikit. Tidak terputus. Tidak banyak, tetapi terputus. Dan bagi seorang yang telah biasa melaksanakan qiyamul lail, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan qiyamul lail. Di hukum asalnya memang sunnah muakkadah. Tapi bagi seorang yang telah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ini, sangat tidak disukai, makruh sekali untuk meninggalkan kebiasaan qiyamul lail tersebut, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seseorang terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau sebab yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengqadha qiyamul lail itu di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ketinggalan, bukan ketinggalan, tapi jika tidak melaksanakan salat malam karena sakit atau sebab yang lain. Jadi jika beliau karena sebab sakit atau yang lain tidak mengerjakan qiyamul lail, maka beliau melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa di siang hari 12 rakaat? Karena di siang hari tidak ada witir. Jadi witir, salat witir itu kekhususan salat malam. Dan tidak ada witir di siang hari. Maka seorang yang tertinggal dari qiyamul lail dan dia biasa melaksanakan katakanlah 7 rakaat, maka kalau mengqadha di siang hari harus 8 rakaat. Seorang yang terbiasa melaksanakan 5 rakaat di malam hari, ketika tertinggal hendaknya mengqadha di siang hari 6 rakaat, seperti itu. Ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus lagi jika kesulitan-kesulitan menimpa seseorang dan daya upaya seseorang sudah lemah, maka tidak ada jalan untuk dia meminta pertolongan dan keluar dari kesulitan, himpitan, kesempitan tersebut selain mengetuk pintu Zat yang Maha Raja, Sang Maha Raja yang Maha Pemurah, yang di tangan Allah SWT kunci segala sesuatu, kunci segala urusan, semua kemudahan, semua kebaikan di tangan Allah SWT. Kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya, tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyalurkannya. Allah Ta'ala berfirman, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. apa saja rahmat Allah yang tidak dikirimkan kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyalurkannya setelah Allah mencegahnya. Di semua kebaikan di tangan Allah, semua urusan di tangannya. Maka ketika seseorang ditimpa kesulitan-kesulitan, ya, dirundung permasalahan dan daya upayanya lemah, sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya, maka tidak boleh berputus asa. Caranya adalah dengan mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Pemurah dan Maha Dermawan. Bermunajat di malam hari, memohon kepada Allah SWT dengan hati yang merendah, dengan hati yang hadir. Terkhusus pada waktu yang mustajab, itu sepertiga malam yang terakhir, maka boleh jadi sebuah doa bertepatan dengan waktu mustajab, maka akan dikabulkan semua yang dimohonkan oleh sang hamba. Hal ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ma kana fina farisun yawma badr ghairul miqdad, wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah." Pada perang Badar, tidak ada di antara kami seorang penunggang kuda kecuali Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Ini jumlah prajurit kaum muslimin 319. Riwayat lain mengatakan 315. Di antara mereka hanya satu orang penunggang kuda saja, yaitu Miqdad. Selebihnya prajurit berjalan kaki. Dan sungguh aku, kata Ali, telah melihat kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar, ya. Semua kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di bawah pohon, salat dan menangis, salat, berdoa dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi ketika malam perang Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon kepada Allah kemenangan dan pertolongan dalam perang ini. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena demikian sungguh-sungguhnya beliau memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keadaan genting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di malam hari dan bangun. Tidak semuanya untuk qiyamul lail, kecuali pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk berdiri berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada perang Tabuk. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti Amr bin As radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau berdiri di malam hari salat dan sekelompok laki-laki dari para sahabatnya berkumpul mengawal beliau di malam hari itu hingga beliau selesai dari salatnya dan kembali ke tengah-tengah para sahabat yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Jadi ketika pada malam-malam peperangan, maka Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, salat dan sebagainya. Maka beliau terdapat uswah, terdapat qudwah bagi umatnya supaya menggantungkan semua harapan kepada Allah SWT, memohon pertolongan, memohon kemenangan, memohon rahmat Allah Taala kepada Zat yang di tangannya semua rahmat, semua kebaikan. Nah, inilah pembahasan kita tentang jumlah rakaat qiyamul lail. Dan mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umat yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang puncak kecamuk Perang Uhud, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam, terutama mengenai keteguhan hati, ketaatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang berat. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar, yang membuat mereka menaruh dendam mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy kemudian datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin oleh Abu Sufyan berjumlah sekitar 3.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di barisan depan terdapat para sahabat yang gagah berani, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Abu Dujanah dan sahabat yang lainnya. Mereka bertempur dengan penuh semangat dan berkeyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai singa Allah bertempur dengan gagah berani, memberikan inspirasi bagi kaum muslimin untuk terus maju. Abu Dujanah dengan sorban merah yang dikenakannya berjuang dengan penuh semangat setelah menerima pedang langsung dari tangan Rasulullah SAW. Mereka semua berjuang keras untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy yang mulai kehilangan kendali. Kaum kafir Quraisy terlihat mundur, meninggalkan banyak harta benda dan peralatan perang di medan pertempuran. Melihat ini, sebagian besar kaum muslimin mulai yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka, dan sebagian dari mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Pendengar dirahmati Allah, di saat kemenangan sudah tampak di depan mata, sebagian pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Bukit Rumat mulai tergoda untuk ikut mengumpulkan harta rampasan. Rasulullah SAW sebelumnya telah memberikan perintah tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Namun sebagian pemanah mengira bahwa pertempuran telah berakhir dan mereka meninggalkan posisi strategis itu untuk bergabung dengan yang lain. Melihat posisi bukit yang kosong, Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy melihat peluang emas. Sebagai seorang ahli strategi perang, Khalid memimpin pasukan Quraisy untuk berbalik arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang, melalui bukit yang telah ditinggalkan oleh para pemanah. Serangan mendadak ini membuat barisan kaum muslimin menjadi kacau, dan kemenangan yang hampir mereka raih berubah menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Pendengar yang budiman, serangan balik kaum kafir Quraisy menyebabkan banyak sahabat gugur sebagai syuhada. Di antara mereka adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang gugur akibat serangan Wahsy, seorang budak yang diperintah untuk membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam. Rasulullah SAW sendiri mengalami luka serius dalam pertempuran ini. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah, dan bahkan beliau jatuh ke dalam sebuah lubang yang telah dipersiapkan oleh musuh. Para sahabat segera melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh yang berusaha mendekati beliau. Abu Dujanah dan beberapa sahabat lainnya rela menjadi tameng hidup demi melindungi Rasulullah dari anak panah dan serangan musuh. Ketika situasi semakin kacau, tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW telah gugur. Kabar ini membuat semangat sebagian kaum muslimin menurun, dan beberapa dari mereka mulai kehilangan harapan. Namun ada di antara para sahabat yang tetap bertahan dan mengingatkan bahwa meskipun Rasulullah SAW gugur, mereka harus tetap berjuang demi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun dalam keadaan terluka parah, Rasulullah SAW tetap tegar. Beliau terus memimpin pasukan yang tersisa dan berusaha mengumpulkan para sahabat untuk bertahan dari serangan musuh. Keteguhan dan keberanian Rasulullah SAW menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain, yang kemudian berkumpul di sekeliling beliau untuk melindungi beliau dengan penuh keberanian. Di antara sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Talha bertempur dengan gagah berani, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keahliannya dalam memanah melindungi Rasulullah SAW dari serangan jarak jauh. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keselamatan Rasulullah dan menjaga kehormatan Islam. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang merasa cukup dengan serangan mereka dan memutuskan untuk mundur. Mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhasil menghancurkan kaum muslimin sepenuhnya. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka tetap bisa mempertahankan kehormatan mereka dan menunjukkan keteguhan iman di hadapan musuh. Pendengar yang budiman, kisah perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Para pemanah yang meninggalkan posisinya di bukit adalah sebab utama kekalahan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan, ketaatan kepada pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting, terutama dalam situasi yang genting. Kedua, kita belajar bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Uhud ini, Allah menguji kesabaran dan ketabahan kaum muslimin. Mereka harus rela menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan mereka. Ketiga, peristiwa ini juga menunjukkan keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan, mereka tak pernah kehilangan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha melindungi pasukan yang tersisa dan menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab hingga akhir. Pendengar rahmati Allah, demikianlah puncak kecamuk perang Uhud, sebuah peristiwa yang penuh hikmah memberikan kita pelajaran tentang ketaatan, keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
7: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap kebudayaan Persia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz memainkan peran penting dalam sejarah Islam pada abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, pengaruh mereka terhadap kebudayaan Persia sangat signifikan dan berlangsung lama. Dinasti Seljuk tidak hanya memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga mempromosikan perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan, serta arsitektur di wilayah yang mereka kendalikan. Pengaruh dalam bidang politik dan sosial. 1. Penguatan kekuasaan Abbasiyah. Salah satu langkah awal Saljuk adalah mengokohkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan menggantikan dinasti Buaih pada tahun 1055 Masehi. Stabilitas politik yang mereka bawa memungkinkan perkembangan budaya dan intelektual di wilayah kekuasaan mereka. 2. Pemerintahan yang efisien. Saljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien. Mereka mempekerjakan para birokrat Persia yang berpengalaman, yang membawa serta tradisi administrasi Persia ke dalam pemerintahan Saljuk. Hal ini memastikan kesinambungan dan stabilitas administratif yang mendukung perkembangan budaya. Pengaruh dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Pembangunan madrasah. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah atau institusi pendidikan Islam. Institusi-institusi ini tidak hanya fokus pada studi agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan lainnya. Salah satu madrasah yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa yang akan datang. 2. Dukungan terhadap ilmuwan dan sarjana. Saljuk memberikan patronase kepada banyak ilmuwan dan sarjana terkenal. Mereka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Para ilmuwan terkenal seperti Omar Khayyam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang matematika hidup pada masa ini dan mendapat dukungan dari dinasti Saljuk. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Seni lukis dan kaligrafi. Saljuk sangat mendukung perkembangan seni lukis dan kaligrafi. Mereka menggabungkan elemen-elemen seni Persia dan Turki, menciptakan gaya arsitektur yang unik dan kaya. Kaligrafi berkembang pesat sebagai bentuk seni yang sangat dihargai, terutama dalam dekorasi masjid dan manuskrip. 2. Sastra. Saljuk juga berperan dalam perkembangan sastra Persia. Mereka mendukung para penyair dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar dalam bahasa Persia. Salah satu karya sastra terkenal dari masa ini adalah Shahnameh, karya Ferdowsi yang dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Persia. Karya ini mengisahkan sejarah legendaris Persia dari awal hingga penaklukan Islam. Pengaruh dalam arsitektur. 1. Perkembangan arsitektur Islam. Dinasti Saljuk berkontribusi besar dalam perkembangan arsitektur Islam. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan bangunan publik lainnya yang menampilkan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen Persia dan Turki. Salah satu ciri khas arsitektur Saljuk adalah penggunaan kubah besar, lengkungan setengah lingkaran, dan dekorasi yang rumit. 2. Contoh arsitektur Saljuk. Beberapa contoh bangunan terkenal di masa Saljuk antara lain Masjid Jami di Isfahan dan Benteng Alamut di Iran. Masjid Jami yang terus diperluas dan direnovasi sepanjang masa mencerminkan kemegahan dan kompleksitas arsitektur Saljuk. Benteng Alamut yang digunakan oleh Ismailiyah menunjukkan kemampuan teknik bangunan Saljuk dalam menciptakan benteng yang kokoh dan strategis. Sementara itu, pengaruh dalam kebudayaan dan tradisi.
10: Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, Seljuk sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Mereka banyak mengadopsi tradisi dan adat istiadat Persia yang membantu mereka menyebarkan dan melestarikan kebudayaan Persia di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Salah satu pencapaian terbesar Seljuk, di antaranya yang lain adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Turki dan Persia, menciptakan sebuah sintesis budaya yang kaya dan beragam. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan sastra hingga arsitektur dan pemerintahan. Pendengar yang budiman, secara keseluruhan, pengaruh dinasti Seljuk terhadap kebudayaan Persia sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memperkuat kekuatan politik dan administrasi, tetapi juga mempromosikan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Persia dan Turki, Seljuk menciptakan sebuah warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terus mempengaruhi peradaban Islam hingga hari ini. Warisan mereka dalam bidang arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan tetap dihargai dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang penguasaan seorang muslimah pada bidang ilmu tertentu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berilmu tanpa memandang gender atau status sosial. Seorang muslimah juga memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, bahkan menguasai bidang ilmu tertentu yang bermanfaat bagi dirinya. Menguasai suatu ilmu yang juga bisa bermanfaat bagi keluarganya dan umatnya secara keseluruhan. Pendengar yang budiman, tidak jarang kita mendengar bahwa peran muslimah dalam dunia ilmu terbatas pada pengajaran agama atau sekedar mengurus keluarga. Namun kita perlu memahami bahwa muslimah juga memiliki potensi untuk menguasai berbagai bidang ilmu yang tidak hanya mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi juga bisa memberi manfaat besar kepada masyarakat luas. Muslimah yang berilmu akan menjadi sosok yang cerdas, mandiri, dan mampu memberi dampak positif di berbagai ranah kehidupan. Berikut adalah beberapa bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai, sesuai dengan kemampuan, minat, serta manfaat yang bisa mereka berikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pendengar yang berbahagia, salah satu bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai adalah ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Muslimah, sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam keluarga, dapat memberikan manfaat yang besar ketika memahami ilmu kesehatan. Misalnya, dengan mengetahui dasar-dasar kesehatan seperti gizi yang seimbang, kebersihan, dan perawatan kesehatan. Seorang muslimah dapat membantu menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya. Muslimah yang menguasai ilmu kesehatan juga dapat mendidik anak-anaknya tentang pola hidup yang sehat, mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan, dan mengajarkan cara-cara menjaga stamina tubuh. Dalam kondisi tertentu, pemahaman dasar tentang ilmu kesehatan bisa sangat bermanfaat, terutama ketika mendidik anak-anak atau menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan kesehatan. Selain itu, di era modern ini, banyak muslimah yang juga berperan sebagai tenaga kesehatan profesional,
12: seperti dokter, perawat, atau apoteker. Dengan bidang ilmu yang mereka kuasai, muslimah dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjaga kesejahteraan umat. Kemudian yang berikutnya, seorang muslimah juga dapat menguasai bidang ilmu pendidikan dan psikologi anak. Bidang ilmu berikut, sebagai calon ibu atau sosok yang terlibat dalam pendidikan anak, penguasaan muslimah terhadap ilmu pendidikan sangatlah penting. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan beriman. Muslimah yang memahami ilmu pendidikan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penguasaan dalam ilmu psikologi anak juga sangat bermanfaat. Dengan ilmu ini, muslimah bisa lebih memahami kebutuhan emosional anak-anaknya, mengenali potensi dan karakter mereka, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan dengan lebih bijaksana. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan hebat yang turut berperan dalam pendidikan. Contohnya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai ahli hadis, seorang pengajar, dan seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Perannya dalam mengajarkan ilmu kepada umat Islam saat itu sangat besar. Dan beliau menjadi contoh teladan muslimah yang memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang ilmu keuangan dan ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, di zaman modern ini, ilmu keuangan dan ekonomi juga sangat penting bagi muslimah untuk menguasainya. Kemampuan mengelola keuangan keluarga dan memahami dasar-dasar ekonomi dapat membantu muslimah dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengatur perencanaan pengeluaran, serta menyisihkan dana untuk keperluan yang lebih baik di masa depan. Muslimah yang menguasai ilmu ekonomi juga bisa berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara yang halal, seperti menjalankan usaha atau investasi yang sesuai syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, seorang muslimah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang ilmu agama. Bidang ilmu agama tentu saja menjadi salah satu bidang yang wajib dipelajari oleh setiap muslimah. Ilmu agama meliputi banyak hal, mulai dari memahami akidah yang benar, mempelajari fikih ibadah, hingga mendalami Al-Quran dan hadis. Penguasaan ilmu agama ini akan membentuk muslimah yang kokoh dalam iman, paham tentang hukum-hukum syariat, dan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan penguasaan ilmu agama yang baik, seorang muslimah dapat menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Muslimah yang memiliki ilmu agama yang kuat akan selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, atau anggota masyarakat. Selanjutnya yang kelima, dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Pendengar yang berbahagia, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya ilmu teknologi dan komunikasi di zaman sekarang. Dunia yang serba digital membuat kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Penguasaan muslimah terhadap ilmu teknologi dan komunikasi memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam berkomunikasi, belajar, serta berkontribusi dalam masyarakat. Misalnya, banyak muslimah yang kini terjun dalam dunia dakwah digital, berbagi ilmu dan inspirasi melalui media sosial, melalui blog-blog, dan berbagai platform online. Dengan penguasaan teknologi, muslimah dapat berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada lebih banyak orang. Selain itu, pemahaman teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk belajar berbagai keterampilan baru, mengikuti perkembangan informasi, dan bahkan membangun usaha online yang produktif dan halal. Kemudian yang keenam, dalam bidang ilmu hukum dan sosial. Bidang ilmu hukum dan sosial juga sangat bermanfaat untuk dikuasai oleh muslimah. Ilmu hukum akan membantu muslimah memahami hak-haknya sebagai seorang wanita dalam Islam, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, muslimah dapat mengambil peran yang tepat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Selain itu, penguasaan ilmu sosial membantu muslimah untuk memahami kondisi masyarakat. Membantu muslimah berpikir kritis serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini akan menjadikan muslimah sebagai agen perubahan di masyarakat yang tidak hanya peduli pada keluarganya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Pendengar yang dirahmati Allah, penguasaan muslimah pada bidang ilmu tertentu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kecerdasan atau kemampuan mereka. Semua ilmu yang kita pelajari sejatinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menambah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Muslimah yang berilmu adalah muslimah yang kuat, yang bisa menjadi pelita bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 14 Dzulhijjah, 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang melakukan sholat di hadapan manusia, namun tidak melakukan sholat yang semisalnya di saat sendiri, maka yang demikian itu merupakan bentuk penghinaan yang dengannya dia sedang menghina keagungan Rabb-nya." Dikutip dari kitab Hilyatul Aulia, jilid 5 halaman 322.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisal mu'min bitta'an wala'an walal fahish walal badhi." Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji dan penghina. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua perbuatan buruk tersebut dapat mengikis iman dan menggerogoti kesempurnaan dan hakikat iman dari diri seseorang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman janganlah suka menghina orang lain, menghina keturunan, menghina kehormatan, postur tubuh, dan cita-cita orang lain. Janganlah pula orang yang beriman menjadi seorang pelaknat yang tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatmu." Atau berani berkata kepada anak-anaknya, "Semoga kalian dilaknat Allah. Ambilkanlah barang ini dan itu." Mengapa sampai harus mengucapkan kata-kata seperti ini? Orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang tidak gemar melaknat dan mengatakan perkataan keji dan kotor yang menyakiti perasaan orang lain. Seorang mukmin sejati adalah orang yang selalu membawa kedamaian dan ketentraman. Perkataannya dan perbuatannya tidak ada yang mengandung unsur kekejian dan kekotoran karena ia konsisten dengan statusnya sebagai seorang mukmin. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis tentang laknat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama' fatulaku abwabus sama'i dunaha." Sesungguhnya seorang hamba jika mengutuk sesuatu, maka kutukannya itu akan naik ke langit dan ternyata pintu-pintu langit tertutup. "Tsumma tahbitu ilal ardi fatulaku abwabuha dunaha." Kemudian laknat tersebut turun ke bumi dan ternyata pintu-pintu bumi tertutup. "Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan." Kemudian kutukan itu menuju ke arah kanan dan kiri. "Fa idza lam tajid masawan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qa'iliha." Apabila tidak menemukan sebuah tempat, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang dikutuknya apabila memang ia pantas menerimanya. Akan tetapi, apabila tidak pantas menerimanya, maka kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang melaknat orang yang tidak pantas untuk dilaknat. Karena laknat yang diucapkan akan melayang ke langit dan ke bumi, ke kanan dan ke arah kiri, dan akhirnya kembali kepada orang yang mengucapkannya jika orang yang dilaknat tidak layak untuk dilaknat. Tentang laknat ini pula Rasulullah SAW bersabda, tentang perempuan yang mengutuk unta tunggangannya karena unta tersebut merasa kelelahan dan gelisah serta susah diatur. "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa mar'atun minal ansori ala naqatin fado cirat fala anatha fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansar yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat." Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk hukuman bagi wanita tersebut yang melaknat hewan ternaknya yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unta yang telah dilaknat jangan menyertai perjalanan kita." Karena wanita ini telah melaknatnya dan setiap hewan yang terlaknat tidak pantas untuk dipergunakan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mempergunakannya dan melepaskannya berjalan sendirian. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut yang melaknat hewan tunggangannya padahal untanya tidak layak untuk dilaknat. Hal ini pun berlaku untuk kita yang memiliki hewan ternak. Tidak sepantasnya kita melaknat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau keledai, dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: bukan termasuk dunia. Abu Sulaiman Ad-Dharani rahimahullah pernah berkata, istri salihah itu bukan bagian dari dunia yang melalaikan. Karena istri salihah akan membuat engkau tenang, wahai para suami. Hal itu karena istri salihah, ia akan bertanggung jawab dalam membereskan pekerjaan rumah dan menjadi sebab tersalurkannya syahwat biologi suami secara benar. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, wanita salihah bukanlah bagian dari dunia yang melalaikan dari akhirat. Kedua, wanita salihah adalah bagian dari kebahagiaan di akhirat, karena wanita salihah akan mendorong dan mendukung suaminya untuk bisa menggandeng tangan istri bersama menuju surga dengan ketaatan keduanya kepada Allah. Ketiga, ada dua jasa besar istri yang mengharuskan suami untuk senantiasa berterima kasih kepada istri, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis yang halal dan berpahala, dan juga terselesaikannya pekerjaan di rumah. Dan faidah yang terakhir, di balik kesuksesan seorang mukmin dalam berkontribusi untuk agama dan umat, terdapat peran istri salihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Abi Layla rahimahullah, seorang ulama besar dan hakim ternama pada masa tabi'in. Keteguhan beliau dalam memegang prinsip kebenaran dan ketakwaan menjadikannya sosok inspiratif bagi umat Islam sepanjang masa. Ibnu Abi Layla atau lebih dikenal dengan nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Kufi adalah salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, mufassir, dan seorang qadi atau hakim yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu keislaman khususnya di kota Kufah. Julukan beliau adalah Abu Abdurrahman. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla lahir pada tahun 70-an Hijriah di kota Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah beliau yakni Abdurrahman bin Abi Layla adalah seorang ulama yang juga dikenal luas. Namun, Ibnu Abi Layla kecil tidak sempat belajar langsung dari ayahnya karena sang ayah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Oleh karena itu, beliau banyak belajar dari saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, yang meneruskan tradisi keilmuan keluarga. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla menimba ilmu dari sejumlah ulama besar yang hidup pada zamannya. Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama Asy'abi, kemudian Nafi' al-Umari, kemudian Atha' bin Abi Rabah, kemudian Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Minhal bin Amr, kemudian Amr bin Murrah, kemudian Abu Az-Zubair Al-Makki, kemudian Atha', kemudian Humaidah bin Syamardal. Dan selain itu, beliau juga menerima ilmu dari Abdullah bin Atha', kemudian Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian Dawuh bin Ali, dan yang lainnya. Kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla mencakup berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir, qiraah, dan fikih. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Di antara murid-murid beliau adalah yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kedua Sufyan bin Uyainah, yang ketiga Zaidah bin Qudamah, yang keempat Sufyan Ats-Tsauri, yang kelima Qais bin Ar-Rabi', dan Hamzah Az-Zayyad. Nama-nama tersebut merupakan bukti nyata bahwa pengaruh keilmuan Ibnu Abi Layla tersebar luas dan diakui oleh generasi setelahnya. Ibnu Abi Layla memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Beliau mempelajari qiraah Al-Quran dari berbagai guru, termasuk saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman, dan ulama lainnya, seperti Asy'abi yang dikenal telah belajar dari Al-Qamah. Hamzah Az-Zayyad, yakni seorang qori terkenal, pernah berkata bahwa ia belajar keindahan bacaan Al-Quran dari Ibnu Abi Layla. Hal ini menunjukkan keahlian Ibnu Abi Layla tidak hanya dalam fikih, tetapi juga dalam bidang qiraah Al-Quran dan ilmu tafsir. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli fikih, beliau sering dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla dan Abu Hanifah keduanya dikenal sebagai ulama besar kota Kufah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Islam. Meskipun memiliki reputasi besar sebagai seorang ulama, Ibnu Abi Layla juga menghadapi kritik dari beberapa ulama, khususnya dalam hal hafalan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla memiliki kelemahan dalam hafalan dan seringkali keliru dalam meriwayatkan hadis. Syu'bah, yakni salah satu murid Ibnu Abi Layla, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang lebih buruk hafalannya dibandingkan Ibnu Abi Layla. Namun meskipun terdapat kritik, beberapa ulama tetap mengakui kejujuran dan kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla. Misalnya Al-Ajli, beliau menggambarkan bahwa Ibnu Abi Layla sebagai seorang ahli fikih yang berpegang teguh pada sunnah dan memiliki sifat jujur. Kemudian Abu Hatim, salah satu ulama besar dalam bidang hadis, beliau menyatakan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang dapat dipercaya meskipun memiliki kelemahan dalam hafalan. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga dikenal sebagai seorang qadhi atau hakim pertama di kota Kufah yang diangkat oleh Yusuf bin Umar As-Sakhafi, salah satu gubernur Bani Umayyah. Selama masa tugasnya sebagai seorang qadhi, Ibnu Abi Layla menerima tunjangan bulanan sebesar 100 dirham. Jabatan ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan integritas beliau dalam memutuskan perkara. Namun, beban tugas sebagai qadhi juga memengaruhi hafalan beliau. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kesibukan beliau sebagai qadhi membuat hafalannya melemah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah ulama tidak menjadikan hadis-hadis Ibnu Abi Layla sebagai hujah utama dalam hukum Islam. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla dikenal sebagai seorang pribadi yang indah secara lahir dan batin. Beliau digambarkan sebagai sosok yang tampan, memiliki tulisan tangan yang indah, dan sangat teliti dalam menjaga mushaf Al-Quran. Kepribadian beliau mencerminkan seorang ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tugasnya sebagai seorang qadhi. Selain itu, beliau juga dikenal menggunakan pewarna hitam untuk rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid, penampilan beliau yang rapi menunjukkan perhatian beliau terhadap sunnah Nabi dan etika Islami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa ulama memberikan kritik terhadap kelemahan hafalan Ibnu Abi Layla. Misalnya Abu Daud pernah mendengar Syu'bah berkata bahwa Ibnu Abi Layla seringkali meriwayatkan hadis yang terbalik. Abu Hatim juga menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang jujur tetapi memiliki banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Namun kritik-kritik tersebut tidak mengurangi kontribusi besar beliau dalam bidang fikih dan qiraah Al-Quran. Bahkan sejumlah ulama tetap menjadikan beliau sebagai salah satu rujukan dalam memahami hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Layla wafat pada tahun 148 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang berharga, terutama dalam bidang fikih dan qiraah. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek hafalan beliau, Ibnu Abi Layla tetap dihormati sebagai salah satu ulama besar Kufah yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu keislaman. Ibnu Abi Layla adalah contoh nyata dari seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau berhasil mengintegrasikan peran sebagai seorang ahli fikih, seorang qadi, dan juga seorang pengajar Al-Quran. Kehidupan beliau menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembentukan hukum Islam. Warisan beliau terus dikenang, baik melalui murid-muridnya maupun melalui kontribusi beliau dalam membangun tradisi keilmuan di Kufah. Meskipun menghadapi berbagai kritik, kejujuran dan dedikasi Ibnu Abi Layla rahimahullah dalam menyebarkan ilmu tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar yang beriman, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke dunia ini yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari rahim seorang wanita perawanan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak wanita dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 dan 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari rahimnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-47.
4: كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
3: Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Ketika Isa alaihissalam masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-46, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlaw wa minas salihin." Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buaian ketika ia bayi dan juga ketika telah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Mengenai hal ini yaitu Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama maulud fi sigharihi illa Isa wa sahiba Jurayj." Tidak ada seorang anak yang mampu berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Jurayj. Pendengar yang budiman, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah seorang hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan batil mereka ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya dan telah kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, yaitu kun. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah Ruh Kudus, karena Ruh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Para pendengar rahimakumullah, dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul alaihissalam yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa rasulan ila Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat atau mukjizat dari Rabb kalian. Di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-72, yang artinya, Isa Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka. Pendengar rahimakumullah, walaupun Allah telah menganugerahi banyak mukjizat dan menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, namun hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka ini adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ke-14.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam Uqbah bin Nafi'. Beliau adalah seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan seluruh daratan Arab Maghribi yang dijuluki sebagai penakluk Afrika Utara. Semoga kisah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita semua. Pendengar yang berbahagia, bakat militer Uqbah bin Nafi' sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika hendak menaklukkan Mesir. Kepiawaiannya tersebut membuat Amr bin Al-As menunjuknya sebagai panglima pasukan Muslim yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk membuat strategi perang. Pada tahun 50 Hijriah, ia datang kembali ke Afrika dengan pasukan yang lebih banyak dan berhasil mengalahkan pasukan musuh terdiri dari suku barbar yang bekerja sama dengan pasukan Romawi. Agar dapat menguasai wilayah Maghribi yang begitu luas, Uqbah bin Nafi' mendirikan pos pusat berupa sebuah kota
7: yang kemudian diberi nama Khoiruan. Khoiruan terletak di daratan yang sangat strategis, jauh dari pesisir pantai, sehingga terhindar dari serangan armada laut Bizantium, dan jauh dari pegunungan yang merupakan markas besar pasukan barbar. Namun di sana terdapat banyak pepohonan rimbun yang dihuni oleh banyak binatang buas. Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut, karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan Muslim. Pendengar yang budiman, Uqbah bin Nafi' meyakinkan mereka bahwa Khoiruan adalah tempat yang paling strategis untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil. Dan untuk binatang buas, ia yakin mereka tidak akan mengganggu. Doa Uqbah bin Nafi' dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saat itu posisinya digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 62 Hijriah, ia kembali memimpin Ifriqiyah untuk kedua kalinya. Di tengah perjalanan, Uqbah bin Nafi' yang saat itu hanya bersama dengan sedikit pasukannya dikepung dan terbunuh oleh pasukan musuh yang dipimpin Qusailah. Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah. Islam tersebar dengan begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 abad, pasukan Muslim telah berhasil menguasai berbagai wilayah dari barat hingga ke timur. Hal tersebut tidak terlepas dari terlahirnya banyak tokoh hebat di kalangan kaum muslimin. Salah satu yang paling terkenal adalah Uqbah bin Nafi', seorang panglima besar yang berhasil menaklukkan Arab Al-Maghribi, yaitu Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Uqbah bin Nafi' merupakan putra dari pejuang Islam, yaitu Nafi' bin Qais Al-Fihri. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan Islam dan banyak belajar mengenai ajaran Islam dari ayahnya. Ia merupakan kerabat dekat dari penakluk kota Mesir, yaitu Amr bin Al-As. Dari situlah Uqbah bin Nafi' mendapatkan bakat kemiliterannya. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tahun kelahirannya, tetapi mereka sepakat bahwa ia lahir di masa Nabi Muhammad SAW. Pencapaian umat Islam atas luasnya daerah yang dikuasai tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi termasuk mengenai penunjukan kepala wilayah. Uqbah bin Nafi' sebagai orang yang sangat berjasa dalam penaklukan Afrika serta keberhasilannya dalam membangun sebuah pusat peradaban Islam di Afrika Utara nyatanya diberhentikan dari posisinya, lalu digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Idori dalam kitabnya Al-Bayan Al-Maghrib Fi Akhbar Al-Andalus Wal-Maghrib menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 55 Hijriah menunjuk Maslamah bin Makhlat Al-Ansori sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya. Maslamah kemudian tiba-tiba mencopot Muawiyah bin Hudayj dari Mesir dan Uqbah bin Nafi' dari Afrika. Sebenarnya pada masa pemerintahannya, Uqbah bin Nafi' telah meraih banyak pencapaian. Di antaranya adalah membangun kota Khoiruan sebagai markas besar pasukan Muslim. Keberadaan kota yang dekat dengan pemukiman warga telah berhasil membuat banyak masyarakat dari suku barbar memeluk agama Islam. Namun berbeda dengan Maslamah Al-Ansori, ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi' hanya mencakup Maghrib Al-Adna atau yang dikenal dengan Ifriqiyah. Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Abu Muhajir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi'. Dengan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hatinya, Uqbah bin Nafi' menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut. Namun nyatanya keadaan justru berbalik. Abu Muhajir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Ausat, yaitu sebagian Aljazair selain wilayah di perbatasan Tunisia, maupun Maghrib Al-Aqsa, yaitu Maroko. Bahkan ia tiidak menempati kota di Khoiruan yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi' justru malah merobohkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairouan yang terletak 2 mil dari Kairouan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansori yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Muhajir Dinar untuk menggantikan Uqbah bin Nafi' dengan cara yang baik, karena ia mengetahui bahwa Uqbah bin Nafi' merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan. Ia telah membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Mengetahui keadaan yang menimpa Uqbah bin Nafi' dan kota Kairouan, Muawiyah bin Abi Sufyan berjanji akan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi'. Namun ia wafat sebelum bisa merealisasikannya. Kemudian Yazid bin Muawiyah menunjuknya kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah dan memintanya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi' menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya tersebut, Uqbah bin Nafi' beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghribi, sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Uqbah bin Nafi' wafat pada tahun 64 Hijriah. Saat perjalanan pulang setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Arab Maghribi sampai ke Samudra Atlantik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doa agar dimudahkan urusan agama, dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku. Dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 127-129. Nah, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa Allahu ghafurur rahim." Yang artinya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah bahwa Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya, Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang karena hikmah yang terkandung di dalamnya dalam berbagai segi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah berfirman, liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan segolongan, yaitu membinasakan suatu umat, minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin, dari kalangan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali, yakni pulang kha'ibin, dengan tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya mereka gagal memperoleh apa yang mereka harapkan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat sisipan yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah milik Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yani semua urusan itu hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab." Sungguh tugasmu Muhammad hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Lalu pendengar, tentang firman Allah ini, "Laisa laka minal amri syai'un," tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, artinya, engkau Muhammad tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan hamba-hambaku, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Lalu, Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya, "Aw yatuba 'alaihim," atau Allah menerima taubat mereka, yakni dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka, setelah mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. Aw yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka, yaitu di dunia dan di akhirat, karena kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, fa innahum zalimun, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya, bahwa mereka berhak mendapatkan azab itu disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya yaitu Ibnu Umar. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Lalu turunlah ayat ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maka dengan hal tersebut diterimalah taubat mereka semua yang disebutkan tadi, karena Allah berkenan menunjuki mereka masuk ke dalam Islam semuanya. Nah pendengar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca dalam kunut setelah ruku. Dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu beliau berkata, Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah azabmu atas orang-orang kafir mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf. Doa itu beliau baca dengan keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh, beliau berdoa, Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, yakni untuk beberapa orang dari suku Arab. Sehingga dengan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada perang Uhud, bagaimana akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka? Maka turunlah ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengalami patah gigi serinya dan terluka pada wajahnya hingga mengalir darah pada wajahnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada Nabi mereka, sedang Nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Nah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah dan penghuni keduanya. Ini penghuni langit dan bumi sebagai hamba di hadapan Allah. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya, Allah lah yang mengatur. Tidak ada yang bisa menentang ketetapannya. Dan tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakannya. Tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertolongan Allah kepada umat Islam dalam setiap pertempuran tidak lain untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menghinakan mereka karena kezaliman yang telah mereka lakukan, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian, kemenangan yang diperoleh kaum muslimin adalah atas pertolongan Allah dan tidak ada sedikit pun campur tangan manusia dalam urusan ini. Lalu, faidah lainnya, Allah menerima taubat mereka orang-orang kafir jika mereka bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Dan juga Allah akan mengazab mereka yang tetap dalam kekafiran dan kezalimannya. Lalu, faidah lainnya, kepunyaan Allah adalah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Lalu faedah lainnya, ayat ini juga menunjukkan akan kebebasan dan otoritas Allah dalam segala urusan. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apapun kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan faedah terakhir, bahwa kezaliman pasti akan mengundang datangnya azab, kecuali jika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda. Masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, pasar, atau berkunjung ke kerabat dan temannya. Mengajak anak agar mendampingi ayah akan menumbuhkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sosok teladan dalam segala hal. Begitu pula dalam hal ini, beliau adalah ayah terbaik bagi anak-anaknya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kebersamaan Nabi bersama cucunya adalah dalam Sahihain dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah istri dari Abul As bin Ar-Rabi'. Bila berdiri, beliau menggendongnya. Sedangkan bila sujud, beliau meletakkannya. Hal itu dilakukan oleh beliau dalam salat wajib. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencandai Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung beliau. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Husain. Dan apabila Husain melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau, lalu menyemprotkannya ke wajah Hasan, dan ia pun tertawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan merangkak, sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, apa engkau pantas melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya, benar. Umar juga berkata, seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak, yakni dalam kelembutan dan keterbukaan dalam keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah. Sedangkan, bila bersama khalayak, ia harus menjadi laki-laki yang tegas. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah. Terutama mengajari anak-anak perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama, faham halal dan haram, memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorongnya untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya, hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Apabila pengaruh pembimbing dan pengarah perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan dan kepribadian yang lemah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk menaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa untuk menggiring mereka dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan alkohol untuk bahan obat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini, banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya. Ketiga, bahwa saat ini, alkohol atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan. Terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya adalah dengan diminum. Dan keempat, bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana hukum penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Keempat, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan kelima, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya, berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Kedua, obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Ketiga, obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr, hukumnya adalah haram. Dan keempat, penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr,
untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan.

Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada. Ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Yang jelas, ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar. Dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah. Untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita. Yang pada akhirnya kita insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada. Ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri dan berbuat zalim kepada sesama. Yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-57. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ammal ladhina amanu wa amilu salihat. Fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencintai kita.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'izah. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini diceritakan An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah salat bersama Rasulullah, id atau sarajulun minal qaumi, ada satu di antara mereka ternyata bersin. Sholat bersama Rasulullah, sama-sama menjadi makmum, ada salah satunya yang bersin. Fakultu yarhamukallah. Karena dia baru sampai tentang hadis ini ya. Kemudian untuk tashmid, ketika kita mendengar orang yang sedang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Saat itu sholat. Karena kebetulan memang saat itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini baru masuk Islam. Ya, baru saja. Baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nanti di dalam akhir hadis kita akan lihat. Ternyata ada yang bersin dan kemudian mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaumu biabsarihim. Semua ngelirik. Saat sholat itu ngelirik. Sudah ngelirik. Ya. Faja'alu yadribuna biaitihim ala afkhadihim. Ngelirik sambil, istilahnya ngelirik sambil nepuk paha mereka. Kesel. Sambil istilahnya ngasih tahu diem. Dia di dalam hati ya. Wasukla ummiyah masya'nu katanzuruna ilayya. Celaka, kenapa kalian ngelihatin aku? Udah gitu sambil nepuk tangan ke paha. Maka falama ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu. Ternyata dia batin, ada apa mereka ngelirik aku dan semuanya? Apa namanya? Nepuk tangan ke paha. Maka akhirnya dia sadar bahwa maksud mereka adalah supaya aku diam. Falamma shallaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres salat, fa bi abi huwa wa ummi, sungguh demi ayah dan ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman. Saya tidak melihat seorang guru satupun sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus cara mengajarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kata Muawiyah tadi, fa wallahi ma karuhani wala dorobani wala syatamani. Beliau tidak benci, tidak memukul, juga tidak menghina, ya. Sama sekali tidak ngomel. Qala inna hadhihi shalah. Rasulullah cuma mengatakan kita sedang salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak patut kalau kita campuri dengan omongan manusia. Innama hiya at-tasbih, salat itu tasbih, wa takbir, wa qiraatul Qur'an. Salat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an yang tentunya semuanya sudah ada standar operasional prosedurnya. Dari takbir sampai salam, semuanya sudah standar. Tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, cerita akhirnya, ini hadithu ahdin bijahiliyah. Saya baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah Allah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahkan di antara kami masih biasa mendatangi dukun. Qala fala ta'tihim, Rasulullah mengatakan, udah enggak usah mendatangi lagi. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan sebagian kami pun masih bertatoyur, menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu, warna-warna tertentu, model badan tertentu, dan yang lain sebagainya. Hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Maka qala Rasulullah SAW pun bersabda, dzaka syai'un yajidunahu fi juturihim. Itu cuma bersitan hati. Fala yasuddunnahum, dan tidak perlu dianggap. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini kita tidak menekankan hukum-hukum apa yang terdapat dalam hadis ini. Kita hanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang murabbi, seorang pengajar yang sangat baik, ya, di dalamnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengajar, khususnya untuk orang-orang yang masih awam, yang masih jahil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian talghib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
9: Bagaimana prinsip pengasuhan anak dalam Islam? Sejauh mana kita melibatkan itu semua kepada Allah. Kita melihat masalah dalam anak kita. Ya Allah, ada apa dengan anak saya? Doa di malam hari. Gitu ya. Itu termasuk melibatkan apa? Allah dalam pola pengasuhan kita. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya? Dan kita tidak bisa, gitu ya. Sekolah tidak bisa menjamin saya akan menjadikan anak Anda, ayah bunda, menjadi anak yang soleh. Anak itu, kesolehan dan kepastian menjadi baik itu hanya ada pada siapa? Allah. Tapi ada upaya dorongan kita. Makanya Allah dilibatkan dalam masalah ini. Orang anak kan titipan siapa? Allah pada kita ayah bunda sekali. Ya, seberapa dekat. Kemudian ada satu teori. Ini juga punten ayah bunda sekalian, terutama nih, terutama pada para ayah, punten sekali lagi. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan lain sebagainya itu sampai sempat bilang, sebetulnya sederhana masalah pengasuhan anak itu. Kalau dalam rumah tangga melihat ada sesuatu dalam anak yang tidak baik dan menyimpang dari prinsip-prinsip pengasuhan Islam, coba dilihat sejauh mana kesolehan ayahnya. Sejauh mana ayahnya sholatnya, baca Qur'annya, beribadahnya. Sampai ada seorang ulama, saya lupa, Said bin Musayyab atau apa. Sampai dia mengatakan, saya perkuat dan saya tingkatkan ibadah saya untuk anak-anakku. Sampai begitu. Berarti ada apa? Ada kolerasi, ada hubungan. Ada apa, hubungan timbal? Timbal balik. Semakin kita baik, semakin kita soleh, anak orangnya bakal nuturkan. Apalagi di sini sentralnya siapa? Ayah. Tips yang lainnya, makanya kata para pakar, ayah orang tua harus jadi role model disebutnya. Menjadi contoh, Pak. Ini sering diulang sama kita, sering diulang. Saya dulu sempat saya contohkan kepada ayah bunda bagaimana Rasulullah mengembalikan memori cucunya Hasan dan Husain itu pada Ali bin Abi Thalib saat mereka bermain kuda-kudaan. Lihat, Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul yang mulia untuk sekedar bercengkrama kuda-kudaan. Sampai dia katakan, tidak ada penunggang kuda yang terbaik melainkan kalian berdua. Wah, mereka senang tuh. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Siapa? Ayah kalian. Masya Allah. Ayah ternyata punya apa? Punya peran yang begitu penting sekali dalam proses pertumbuhan anak. Makanya nanti dalam roadmap pengasuhan anak itu ada polanya. 07 yang dominan itu adalah ibu, 7 sampai 15 yang dominan adalah siapa? Ayah. 15 sampai ke atas yang dominan adalah siapa? Ayah lagi. Jadi sekarang enggak ada lagi kita, terutama kaum laki-laki, apa? Berlepas, udahlah urusan, enggak ada itu. Tadi tolong menjadi perhatian kita semua ayah bunda sekalian. Ini realita. 62% ya, yang laki-laki itu menjadi tulang lunak, generasi tulang lunak, maksudnya apa? Bencong, banci, LGBT gitu ya. Sedangkan yang perempuan banyak terjumus ke dalam pergaulan seks bebas. Kenapa? Ternyata keduanya hilang sosok ayah dalam usia pertumbuhan. Ya. Ya, ini rumus singkat. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, lihat nih, bapaknya kayak gimana nih? Ya. Kata ulama, jangan kata Ustaz Fahri, saya cuma nyampain. Ini juga terus terang tamparan buat saya. Gitu ya. Kan semuanya yang disampaikan tuh buat saya sebetulnya. Kan gitu ya, bukan cuma buat ayah bunda. Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Hubungan dengan pasangan. Coba diintrospeksi. Kita selama ini sama pasangan kita kayak gimana sih? Apakah saya sudah menjadi pakaian istri saya dan istri saya menjadi pakaian saya? Apakah saya sudah sebagai penutup aib istri saya atau istri saya yang menutupi aib saya? Kan seharusnya begitu ya. Gitu kan? Libasuhunna menjadi apa? Masing-masing menjadi pakaian. Atau one man show selama ini. Ternyata saya kerja sendirian, solo karir istilahnya. Gitu. Berarti ada masalah. Ini idealnya ayah bunda sekalian. Kecuali Allah takdirkan memang dalam rumah tangga misalnya terjadi perceraian dan pada saat itu ayah ataupun bunda harus membesarkan anaknya menjadi single parent. Ini lain lagi. Walaupun dalam kondisi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendampingi anak menjadi anak yang sukses, tangguh dan memiliki karakter yang baik, gitu ya. Cuman ini juga harus dievaluasi, gitu ya. Kenapa sekali lagi? Karena tadi amanah itu tidak diberikan kepada hanya satu orang. Dan membina dan mendampingi anak itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kerjasama. Berarti ketika ada kolaborasi kerjasama harus ada kesesuaian, kesepakatan. Ayah bunda sekalian, cara bangunin anak pagi saja udah sepakat belum kayak gimana? Ayah sama suami sama istri, gimana caranya? Gitu ya. Atau ketika mereka harus mandi, harus menyiapkan apa? Pakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana pola pengasuhan kita sama mereka? Ada kesepakatan ya? Gitu kan? Termasuk dalam pola kesepakatan tadi, kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keduanya bangun sama, bangun-bangun di tengah malam. Istrinya sampai nangis-nangis salat tahajud, berdoa demi kebaikan anaknya. Ai bapana mah nonton Liverpool, Arsenal, AC Milan. Gimana gitu? Sama-sama bangun di tengah malam, tapi beda dalam hal ini. Nah, ini juga hal yang penting ayah bunda sekalian. Gitu ya, yang perlu disepakati hubungan antara pasangan. Termasuk di sini adalah bagaimana roadmap pernikahan kita. Sebetulnya goal pernikahan kita itu mau kemana sih? Gitu. Ayah bunda ditanya sama misalnya sama pasangannya, kita rumah tangga mau kemana sih? Tuh, ingat kemananya gitu. Nah, ini aneh gitu. Seharusnya tujuan pernikahan itu, kata pakar parenting, itu terjawab dalam 5 tahun usia pernikahan pertama. Di usia 5 tahun pertama pernikahan itu udah sepakat tuh. Kita nikah tujuannya sampai mana? Sampai surga bersama, udah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meraih ke arah sana, kan gitu. Langkah-langkahnya, termasuk nanti kalau sudah punya anak harus bagaimana, kan gitu. Ya, Ustaz, teka pikiran Ustaz. Enggak kepikiran. Jadi kepikirannya, kabelet we ya mas saya hayang kawin teh. Ya, kenapa? Ya kabelet tahu kebelet pengen kawin gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian kondisi hubungan tadi. Jangan sampai dalam rumah tangga ternyata penuh dengan apa? Kepura-puraan. Pura-pura samawa, pura-pura baik-baik saja, pura-pura dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu terbaca oleh siapa? Anak-anak kita. Gitu ya. Sehingga dalam perkembangannya mau tidak mau sedikit atau banyak itu mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang harus disiapkan? Hubungan kita dengan anak. Nah, hubungan kita dengan anak ada tiga yang harus disepakati oleh orang tua. Apa itu? Prinsip tadi, prinsip ya harus sama dalam pola pengasuhan anak. Gitu ya. Prinsip yang sama. Termasuk nanti di sekolah juga begitu. Ya, ayah bunda mau memasukkan ke sekolahnya, ditanya sekolahnya. Ini prinsipnya dalam pengasuhan anak, perkembangannya sama enggak? Mau diapain nih anak kita? Gitu ya. Mau dididik apa? Diarahkan pada Al-Qur'an atau Sunnah? Gitu kan, diisi dengan nilai-nilai Islamnya atau apa? Kalau enggak ya jangan ijab kabul dulu gitu. Gitu ya. Itu seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? Pola dari pengasuhan. Tadi masalah prinsip. Prinsip pengasuhan dalam Islam itu secara teori banyak, Pak. Ayah bunda bisa pelajari itu. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ya, dalam menerapkan kesehariannya, ada enggak kesepakatan antara siapa? Antara kita dengan anak kita. Sejauh mana komunikasi kita? Ya, ketika kita punya anak balita 0 sampai 7, harus diapakan ini? Dan bagaimana cara mendidiknya? Harus seragam. Kalaupun terjadi konflik ya antara kita, harus bagaimana dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu enggak bisa kita apa ya dalam hal ini tidak ada komunikasi gitu. Kan aneh. Setingkat Karang Taruna dan RT saja itu ada rapat terus tiap minggu untuk mencapai apa? Merealisasikan program kerjanya. Ini urusan anak yang katanya mau kumpul bareng bersama di mana? Di surga. Masa sedikit pun kita tidak ada komunikasi dalam masalah ini. Kan aneh. Makanya harus ada apa? Waktu yang luang. Bukan dibalik, meluangkan waktu. Jangan, berarti ini waktu sih sisa, gak serius kita. Kalau bahasanya meluangkan waktu. Harus ada apa? Waktu luang untuk siapa? Untuk diskusi tentang masalah anak-anak kita. Gitu Pak. Untuk membangun tadi kesepakatan pola pengasuhan. Gitu. Ayah bunda kan di rumah masing-masing kan anak-anaknya mungkin usianya berbeda-beda kan gitu. Dan itu secara prinsip pengasuhan Islami memang gak sama. Kalau ayah bunda punya anak perempuan, gak mungkin diasuh dengan pola laki-laki. Dan sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, masa mau diasuh pola apa? Pola perempuan kan anak. Nah Al-Quran itu sudah memberikan gambaran. Kalau kita punya anak laki-laki, nih Ismail. Gitu ya, ini gambarannya siapa? Prototipenya siapa? Ismail alaihi salam. Bagaimana anak kita supaya menjadi Ismail? Gitu. Kalau pola pengasuhan perempuan pun sama. Ini ada gambarannya. Ya. Kalau bisa anak saya menjadi perempuan-perempuan mulia di ahli jannah. Ada empat itu. Ayah bunda harus tahu siapa saja itu. Ya. Kalau bicara tentang keperempuanan, pasti Al-Quran mengarahkannya kepada Maryam binti Ali Imran. Itu kayak gitu tuh. Kemudian kepada siapa? Khadijah binti Walid. Lalu kepada Fatimah binti Muhammad. Dan terakhir kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Itu disebutin pola pengasuhannya gimana. Karena memang gak sama. Bahkan ketidaksamaan itu nanti beriringan dengan tingkat perkembangan usia. Ini juga kan komunikasinya berbeda ayah bunda sekalian. Gitu. Jadi yang pertama bagaimana prinsip pengasuhannya dalam Islam, lalu bagaimana pola pengasuhannya yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu sesuai dengan apa? Usia perkembangan. Bahkan katanya ya, kalau anak sudah usia SD 4, kelas 4, itu yang paling banyak yang dominan seharusnya siapa? Guru laki-laki. Gimana membentuk mereka supaya jadi laki-laki? Inti gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan fitrah qawamahnya, fitrah kepemimpinannya. Kalaupun perempuan, itu fitrah dari sisi keibuannya, itu yang harus dominan. Karena disitulah. Sedangkan 0 sampai 7 pola pengasuhan itu yang lebih dominan yang ditekankan apa? Menumbuhkan rasa kecintaan pada anak. Anak itu diajarin supaya suka. Enggak ada anak 07 itu istilahnya soleh dan enggak soleh, enggak ada. Yang ada salah dan benar. Makanya jangan dulu bangga, alhamdulillah Ustaz, anak saya usia TK sudah rajin ke masjid. Ya enggak apa-apa, emang udah harusnya begitu. Bukan berarti dia lantas soleh. Sebab targetnya apa? Supaya dia suka ke masjid. Sehingga nanti ketika usia 14 udah enggak disuruh gitu. Makanya beda. Awalan kalimatnya udah bukan disuruh lagi, tapi apa? Mengajak bahkan, mengingatkan. Karena sudah cinta datang kemana? Ke masjid. Sehingga di sini juga ayah bunda sekalian, kalau kita menghadapi problematika dalam pengasuhan di anak 0 sampai 7 ya. Dan kita paham bahwa tujuannya itu adalah untuk menanamkan kecintaan dan kesukaan, paling enggak ini akan mendorong kita lebih sabar lagi menyikapi mereka. Sebab anak di usia itu kebanyakan ngomongnya apa? Enggak mau mulu. Iya kan? Suruh makan enggak, suruh sholat enggak gitu kan. Iya enggak? Ya memang begitu, enggak aja gitu. Padahal makannya banyak misalnya gitu kan. Dan memang bukan untuk tercapainya tadi. Ya, mereka hanya untuk ditumbuhkan rasa apa? Rasa suka dan rasa cinta. Makanya yang paling dominan yang mendampingi siapa? Ya ibu. Gitu. Ibu nih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti peran ayah enggak ada. Ayah harus ada tetap mendampingi, gitu ya. Cuman dominasinya lebih siapa? Lebih pada ibu. Nah, ini bicara tentang hubungan dengan anak. Prinsip lalu pola pengasuhan. Dan yang berikutnya adalah roadmap pengasuhannya tadi. Harus ada terencana. Ini usia anak saya itu sudah sekarang baru menginjak 0 sampai 7. Jadi bunda tuh harus ngapain? Apa yang harus ditanamkan di situ? Menanamkan kecintaan. Ternyata anak saya sekarang anak usia 8 sampai 14 tahun. Ini beda lagi nih. Kalau usia 07 kan itu yuridiksi, kewenangan itu pada siapa? Orang tua. Gitu kan? Jadi dia bisa diperintah. Tapi ketika anak sudah SMP, SMA, udah enggak begini nih gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencontohkan dan mengajarkan kepada kita memang tidak seperti itu. Tadi misalnya kasus dalam proses Nabi Ismail. Ternyata apa? Anak lebih banyak diajak untuk dia dialog. Gitu ya, anak diajak untuk lebih banyak dialog, bukan sekedar langsung dikoreksi. Gitu ya. Meskipun hal itu sudah ada aturannya. Makanya di sini ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question. Kekuatan pertanyaan. Tadi yang saya contohkan. Sebenarnya ada, aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas. Tapi kita tanya ulang lagi sama siapa? Sama anak kita. Nah, gitu ya. Kalau jam pada maghrib sampai isya itu yang bagusnya seperti apa? Kalau anak kita melihat lagi apa? Asik nongkrong di jalan, asik main sama teman-temannya, asik main gadget, gitu kan? Atau misalnya setelah sholat subuh dia malah tidur lagi. Nah, kalau pada subuh itu bagusnya kayak gimana ya? Itu waktu apa ya? Gitu ditanya. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kata pakar itu disebutnya the power of question. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
10: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-31 hingga ke-33, di mana Allah SWT mengkhabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang nikmatnya yang terbesar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah fakta, sebuah hakikat. Bagaimana sikap dan perilaku hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bagaimana balasan mereka kelak ketika mereka telah datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 31 hingga 33. Tiga ayat yang mulia yang difirmankan Allah SWT dalam surah Fatir yang maknanya adalah, dan sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah al-haq, kebenaran. Ia membenarkan apa-apa yang ada di depannya berupa kitab-kitab suci sebelumnya dan para rasul yang diutus sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut, Al-Quran tersebut, kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pemenang dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah karunia yang besar. Surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya dalam keadaan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Serta pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan dan keletihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang telah diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-haq, huwa al-haq. Itulah al-haq. Karena Al-Qur'an ini mengandung semua al-haq, semua kebenaran. Dan semua kalimatnya adalah hak dan hukum-hukumnya adil. Khabar-khabarnya hak. Nah, karena demikian padatnya Al-Quran dengan al-haq, dengan kebenaran, maka disifati huwal haq, dialah kebenaran. Seolah kebenaran itu terbatas dan terfokus pada Al-Quran saja dan tidak ada di luar Al-Quran kebenaran. Kemudian sifat Al-Quran yang mulia ini, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab dan rasul sebelumnya. Dikarenakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain, semua kitab itu memberikan khabar, mengkhabarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an sebagai penutup kitab suci. Maka setelah apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu tersebut nampak dan wujud serta hadir, maka nyatalah kebenaran kitab-kitab suci terdahulu. Jadi apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu akan datangnya penutup para nabi dan diturunkannya penutup kitab suci, itu ternyata hak, ternyata benar. Dengan demikian Al-Quran membenarkan khabar yang tertuang dalam kitab-kitab suci terdahulu. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, tetapi mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka gugurlah keimanannya kepada kitab-kitab suci terdahulu. Karena di antara isi kitab-kitab suci terdahulu adalah berisi kabar, berisi pengabaran tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar, kalau jujur mereka beriman kepada Injil dan Taurat, maka mereka wajib mengimani ayat-ayat yang berisi khabar tentang diutusnya penutup para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir." Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui secara mendalam dan sangat maha melihat. Karena pengetahuan Allah yang sempurna terhadap hamba-hambanya memberi kepada setiap umat dan kepada setiap pribadi apa yang layak dengan keadaannya. Karena Allah maha tahu keadaan hamba tersebut secara orang per orang. Maka dia memberi kepada hamba tersebut sesuai dengan keadaan hamba itu. Sesuai yang layak bagi hamba tersebut. Dan karena umat ini adalah umat yang terbaik dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, maka Allah pun mengutus kepada umat ini syariat yang paling sempurna dan mengutus rasul yang paling afdal dan menurunkan kitab suci yang paling a'zam, yang paling agung, sehingga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Al-Qur'an bersifat universal, bersifat untuk seluruh umat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-32 setelah menyifati Al-Qur'an sebagai al-haq yang berisi kebenaran seluruhnya dan seolah-olah tidak ada kebenaran di luar Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini menjadi pembenar, menjadi bukti kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Dan bahwasanya Allah Maha mengetahui ketika menurunkan Al-Qur'an ini kepada umat Islam ini, itu umat terbaik. Setelah Allah menyifati keagungan Al-Qur'anul Karim, kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang berikutnya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Kitab tersebut kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu umat ini, umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang istafahumullah, telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Yang dimaksud mewarisi kitab ini adalah mengimani. Mereka menerima kitab ini dengan iman, dengan keimanan, dan mewarisi ilmu serta amalnya. Mereka mempelajari sebagian dari isi Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan mengamalkan isinya, kandungannya. Inilah yang dimaksud dengan para pewaris Al-Kitab, yaitu mereka yang menerima Al-Qur'an dengan lapang dada, menerima Al-Qur'an dengan iman, dan berusaha mempelajari isinya serta menerapkannya. Ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana sikap atau perilaku golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk mengimani dan menerima kitab suci yang agung ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, yakni melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Mereka beriman kepada Al-Kitab, tapi meninggalkan sebagian hukum-hukumnya dan melanggar sebagian rambu-rambunya, serta mengabaikan sebagian perintah-perintahnya. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi kedzaliman. Mereka telah mendzalimi diri sendiri, karena telah mengenal yang hak, namun tidak memegang teguh al-haq tersebut. Tidak benar-benar merasakan nikmat yang besar ini. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu pertengahan. Yakni mereka yang membatasi diri pada penunaian yang wajib-wajib saja. Mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan syariat. Serta meninggalkan apa yang haram. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Pemenang dalam kebajikan-kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam amal-amal saleh, dalam ketaatan-ketaatan, dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Sehingga mereka pun mengungguli orang-orang lain. Mereka menang dalam kebaikan-kebaikan. Merekalah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang fardu, serta menambahnya dengan apa-apa yang nafilah, yang sunnah, meninggalkan apa yang haram, dan menjauhi juga yang makruh. Nah, ketiga golongan ini, mereka semua telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Alkitab yang suci ini, meskipun martabat atau tingkatan mereka berbeda-beda di akhirat kelak. Dan meskipun keadaan mereka berbeda-beda, akan tetapi bagi setiap kelompok, bagi setiap golongan di antara mereka, ada satu bagian dari pewarisan kitab. Mereka mengambil bagian dari warisan kitab suci itu. Termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya ada aslul iman. Ketika di dalam hati orang yang mendzalimi diri sendiri itu, ada asal-asal keimanan atau pokok-pokok keimanan. Dan mereka melakukan sebagian dari amal-amal keimanan, amal saleh. Maka mereka dikatakan ikut mewarisi Alkitab. Karena yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab adalah mengimaninya dan mengetahui, mempelajari, mengetahui sebagian isinya serta mengamalkan kandungannya.
11: Salam FM, suara dakwah Islam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa muslimin azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun waja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi. Sudahkah datang kepadamu ya Rasulullah kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika tamu itu datang kepadanya dan mengucapkan salam, kemudian Ibrahim pun menjawab salam mereka dan mengatakan qaumun munkarun, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya. Kemudian ia datang dengan membawa daging yang gemuk dan dibakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendekatkan daging itu kepada tamu-tamunya dan ia berkata, "Ala ta'kulun?" Silakan kalian mencicipinya. Dalam surat Hud ayat ke-78 bercerita tentang kisah Lut alaihissalam yang juga didatangi oleh tamu-tamunya. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Faja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi wa min qablu kaanu ya'maluna as-sayyi'aat. Qala ya qaumi haa'ula'i banati hunna adhar lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika kaumnya datang kepada Lut alaihissalam dengan tergesa-gesa disebabkan Lut kedatangan tamu-tamunya berupa para malaikat yang berbentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah, sedangkan mereka kaum Nabi Lut sudah terkenal dengan pekerjaan mereka yang berbuat fahisyah, berbuat liwat, homoseksual. Maka kaumnya bersegera datang kepada Nabi Lut untuk melihat. Kemudian Nabi Lut berkata kepada ya kaumi, wahai kaumku, ya ini ada anak-anak perempuanku yang mereka lebih suci bagi kalian. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah engkau merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Jadi dua ayat diturunkan berkaitan dengan bagaimana ikramud daif, memuliakan tamu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita bahkan. Bahkan dikatakan dalam sarahnya, mungkin sebelum Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam, bahwa memuliakan tamu sesuatu yang sangat besar sekali, akhlak fadilah, akhlak yang utama. Ya, maka dalam ayat yang pertama Allah menceritakan bagaimana ketika tamu itu datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka dengan bersegera Nabi Ibrahim menemui keluarganya dengan bersegera, mengambil makanan yang terbaik, bukan makanan yang sisa atau yang tidak kita sukai, tapi yang terbaik. Dikatakan ijlin simin, daging sapi yang paling lezat, daging sapi yang gemuk dan yang paling baik disediakan untuk tamunya. Ini kemuliaan. Dan dikatakan juga dalam surat Lut tadi, tamu yang sama yang datang ke Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Lut alaihissalam. Dan demikian pula betapa mereka itu dimuliakan oleh para nabi. Berarti syariat memuliakan tamu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tamu-tamu itu datang, dikatakan tamu-tamu yang dimuliakan oleh tuan rumahnya.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: والمطر على الشباك.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang waktu dan tata cara sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah fardu atau wajib atas laki-laki yang berakal. Dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada udur atau halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang meraih surga Allah dan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu sholat duhur. Inilah waktu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah jika sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Pendapat inilah yang dikenal di antara para salaf. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetap sah walau sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan berargumen pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Samah Al-Aqwa, ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi jika tergelincir matahari. Kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Seandainya beliau hanya sholat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai, orang akan mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar dari waktu makan dan tidur siang. Dan Sahal bin Sa'ad juga berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Demikianlah beberapa pendapat para ulama dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan sah bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan imam yang lainnya. Kemudian pendengar, terkait tata cara sholat Jumat lainnya, bahwa sholat Jumat dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin sholat Jumat, meskipun boleh jika khatib dan imam Jumat itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari sholat. Hanya saja hal ini menyelisih sunnah. Kemudian terkait jumlah rokaat, bahwa telah mutawatir dan masyhur dari Nabi bahwa beliau sholat Jumat hanya dua rokaat. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat Jumat itu ada dua rokaat. Dengan ini sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat duhur dan bukan pengganti dari sholat duhur. Barang siapa menyangka bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang dikosor atau diringkas, maka ia telah keliru. Akan tetapi sholat Jumat adalah sholat tersendiri yang memiliki syarat dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, sholat Jumat dilakukan 2 rakaat meskipun dalam kondisi mukim. Selanjutnya pendengar, surat apa yang disyariatkan dibaca dalam sholat Jumat? Sebenarnya surat apa saja dari Al-Quran yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, maka itu telah mencukupinya. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada sholat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi dahulu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam sholat Jumat. Dan dari hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah pada sholat Id dan sholat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah membaca surat Al-Jum'ah karena ia memuat tentang wajibnya sholat Jum'ah dan hukum-hukum melaksanakannya. Adapun hikmah dibacanya surat Al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majlis yang lebih banyak daripada saat sholat Jumat. Oleh karena itu dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka sekaligus peringatan agar mereka bertaubat. Perlu diketahui juga pendengar bahwa bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat Jumat itu harus dengan jahar atau dikeraskan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga tentu menjadi salah satu bukti bahwa sholat Jumat tidak sama dengan sholat duhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku dan yang lainnya serta gerakan-gerakannya sama dengan sholat-sholat yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwakan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang penuh dengan pelajaran, yaitu kisah tentang kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud. Perang Uhud adalah ujian besar bagi kaum muslimin setelah kemenangan mereka di Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menghadapi tantangan besar yang menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mari kita telusuri sebab-sebab kekalahan di Perang Uhud dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Kaum Quraisy yang sebelumnya mengalami kekalahan besar di Perang Badar datang dengan pasukan besar untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa pasukan yang jauh lebih besar. Dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang siap untuk bertempur, mereka bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghentikan dakwah Islam di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di Gunung Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan sekelompok pemanah di atas bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Beliau memberikan perintah tegas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Karena posisi bukit ini sangat penting untuk mempertahankan pertahanan kaum muslimin. Pendengar rahmati Allah, dalam perang Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan lain-lain bertempur dengan gagah berani dan membuat pasukan kafir Quraisy kehilangan kendali. Namun kemenangan yang hampir diraih ini berubah menjadi kekalahan karena beberapa sebab penting. Di antara sebab itu pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ketidaktaatan sebagian pemanah terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemanah di Bukit Rumat awalnya diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat bahwa kaum kafir Quraisy mulai mundur dan banyak harta rampasan perang yang tertinggal, sebagian besar dari mereka tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka mengira bahwa pertempuran telah usai dan kemenangan sudah ada di tangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar mereka tetap berada di bukit hingga ada instruksi lebih lanjut. Ketidaktaatan ini membuka celah besar dalam barisan kaum muslimin dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Dua serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pendengar yang budiman, ketidaktaatan sebagian pemanah ini memberikan peluang bagi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy untuk memanfaatkan situasi. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang melihat bukit pertahanan muslimin yang ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang dari belakang melalui bukit yang sudah kosong. Serangan balik dari arah belakang ini membuat kaum muslimin terkejut dan mengacaukan barisan mereka. Para sahabat yang semula yakin akan kemenangan mulai kehilangan kendali dan pertempuran semakin kacau. Serangan dari berbagai arah ini membuat kaum muslimin terjebak, sehingga kemenangan

Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih hidup dan terluka dalam pertempuran. Beberapa sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma melindungi Rasulullah dengan gagah berani. Keteguhan hati para sahabat ini akhirnya membuat kaum muslimin yang tersisa mampu mengatasi serangan musuh dan bertahan hingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Pendengar rahmati Allah, kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud menyisahkan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di antaranya adalah satu pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin, terutama dalam situasi yang genting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada para pemanah untuk tetap dalam posisi mereka, karena posisi bukit sangat strategis. Namun sebagian pemanah tidak menaati perintah ini, sehingga membuka celah bagi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan, baik dalam organisasi, keluarga maupun bermasyarakat. Ketidaktaatan dapat membuka peluang bagi datangnya masalah ataupun kekalahan. 2. Menahan diri dari godaan dunia. Ketika para pemanah melihat harta rampasan perang, sebagian dari mereka tak bisa menahan diri dan tergoda untuk meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta tersebut. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa keinginan terhadap dunia seringkali bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas dan tanggung jawab yang utama. Penting bagi kita untuk selalu menahan diri dari godaan dunia dan fokus pada amanah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang ketiga, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun sebagian yang lainnya tetap tegar dan bertahan, seperti Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusaha melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatan mereka. Pelajaran dari keteguhan hati ini adalah bahwa dalam menghadapi ujian dan masalah, kita harus tetap kuat dan tak mudah menyerah. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian. 4, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Melalui ujian ini, Allah mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukan hanya karena jumlah dan kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan dan rahmat-Nya. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati hanya datang dari-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian adalah cara Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kelemahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebab-sebab kekalahan di perang Uhud dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh urusan kalian, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan sesungguhnya, mendirikan sholat itu sangatlah berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang tidak berat mengerjakannya. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya untuk diberikan pahala atas amal-amalnya, dan mereka akan kembali kepadanya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi memberikan kepada kita pelajaran berharga seperti keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama di abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Persia dan sekitarnya pada abad ke-11. Mereka berhasil mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Sebagai penguasa Muslim, Saljuk sangat mendukung perkembangan dan penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk terhadap hukum Islam adalah pembangunan sistem pendidikan Islam melalui madrasah. Mereka mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh wazir terkenal Nizamul Mulk adalah salah satu contohnya. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa mendatang. Madrasah-madrasah tersebut memainkan peran penting dalam mengajarkan fikih atau hukum Islam kepada para pelajar dan ulama. Para ulama yang dilatih di madrasah ini kemudian menyebarkan pengetahuan hukum Islam ke berbagai wilayah, membantu memperkuat dan memperluas penerapan syariah di seluruh kekaisaran Saljuk. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mendukung dan menyebarkan berbagai madhab fikih, termasuk diantaranya adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada masa pemerintahan mereka, madhab Hanafi dan Syafi'i menjadi dominan di banyak wilayah kekuasaan Saljuk. Para ulama dari madhab-madhab ini seringkali diberikan posisi penting dalam administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Dukungan terhadap berbagai mazhab ini mendorong kemudahan hukum di dalam Islam, memungkinkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang lebih beragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Para ulama mazhab juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para penguasa salju, membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, yang membantu penerapan hukum Islam dengan lebih efektif. Mereka mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem administrasi pemerintahan, memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Salah satu contoh penting dalam penerapan hukum pidana Islam, pemerintah Saljuk memperkuat sistem peradilan pidana berdasarkan syariah, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka juga membangun sistem penjara yang lebih teratur dan humanis. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mengembangkan hukum sosial dan ekonomi dalam Islam. Mereka mendukung penerapan zakat sebagai salah satu pilar utama Islam yang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen retribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan, dan juga tentu saja masalah-masalah sosial pun teratasi. Selain itu, Saljuk menerapkan jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim. Jizyah ini digunakan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warga non-muslim, serta mendukung kebutuhan negara. Implementasi dari jizyah menunjukkan upaya Saljuk dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Saljuk juga mendukung pengembangan pengetahuan hukum Islam melalui kegiatan akademik dan intelektual. Mereka memberikan patronase kepada banyak ulama dan sarjana yang menghasilkan banyak karya-karya penting dalam fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dukungan ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari doktrin hukum Islam dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Dalam bidang hukum keluarga dan perdata, dinasti Saljuk memainkan peran dalam memperkuat dan mengkodifikasi aturan-aturan yang ada. Mereka memastikan bahwa hukum perkawinan, warisan, dan hubungan keluarga diterapkan sesuai dengan syariah. Ini membantu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil bagi masyarakat Muslim di wilayah kekuasaan mereka. Pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan dan penyebaran pengetahuan hukum Islam melalui madrasah dan ulama, tetapi juga memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap berbagai mazhab fikih mendorong terjadinya pluralitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Melalui sistem administrasi yang efisien dan kebijakan-kebijakan yang untuk semua, dinasti Saljuk berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Pengaruh mereka terhadap hukum pidana, sosial, ekonomi, dan perdata memperkuat hukum-hukum Islam dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, kontribusi dinasti Saljuk terhadap hukum Islam tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga hari ini. Kekuasaan mereka menjadi contoh bagaimana syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Masa pemerintahan mereka terjadi banyak perkembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam. Lantas apa pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam? Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Pengembangan fikih. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk adalah pengembangan fikih. Mereka mendukung perkembangan berbagai madhab fikih, termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinasti Saljuk memperkuat hubungan antara pemerintahan dan ulama, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Pengaruh terhadap madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab fikih yang paling populer di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mendukung pengembangan dan penyebaran madhab ini melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka juga memperkuat hubungan antara ulama Hanafi dan pemerintah, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. 3. Pengembangan hukum sosial. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum sosial termasuk zakat dan jizyah. Mereka memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan publik. Jizyah sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim digunakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga negara non-muslim. 4. Pengaruh terhadap hukum pidana. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum pidana. Mereka memperkuat sistem hukum pidana dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. 5. Pengaruh terhadap hukum perdata. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum perdata. Mereka memperkuat sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum perdata yang lebih sistematis dan terstruktur. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendukung pengembangan berbagai madhab fikih, termasuk seluruh madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan ulama. Pengaruh mereka terhadap pengembangan hukum Islam sangat sistematis dalam sejarah Islam dan memberikan dasar bagi perkembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hammam bin Yahya rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkenal dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang terpercaya atau sikoh, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hafalannya. Hammam bin Yahya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi ilmu hadis, terutama riwayat-riwayatnya dari tokoh besar seperti Qatadah bin Di'amah. Hammam bin Yahya lahir di kota Basrah, sebuah kota penting dalam perkembangan ilmu keislaman. Basrah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan tafsir. Hammam bin Yahya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, yang memungkinkan dirinya menjadi salah satu perawi hadis yang diakui. Hammam bin Yahya mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda, berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Kepribadian Hammam bin Yahya yang dikenal jujur dan berdedikasi terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh murid-muridnya dan generasi setelahnya. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang murid dari Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dan seorang perawi hadis yang terpercaya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Qatadah yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi para perawi lainnya. Selain itu, Hammam bin Yahya juga belajar dari beberapa tokoh lain, termasuk diantaranya yang pertama Yahya bin Abi Katsir, seorang ahli hadis yang juga dikenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan yang kedua, Hisyam bin Urwah, keponakan dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, yang memiliki akses langsung ke sumber-sumber hadis dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatannya dalam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah. Sebagian ulama bahkan menganggap riwayat Hammam dari Qatadah lebih unggul dibandingkan beberapa perawi lain seperti Hammad bin Salamah dan Abban bin Yazid. Namun, meskipun diakui sebagai perawi yang terpercaya, ada beberapa ulama yang memberikan kritik
8: terhadap kualitas hafalannya. Yazid bin Zura'i misalnya. Beliau menyatakan bahwa hafalan Hammam bin Yahya kurang kuat, tetapi kitabnya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hammam bin Yahya cenderung lebih unggul ketika meriwayatkan hadis langsung dari catatan yang ia miliki. Pendengar yang budiman, para ulama memberikan penilaian yang beragam tentang Hammam bin Yahya. Sebagian besar sepakat bahwa ia adalah perawi yang terpercaya, tetapi ada juga yang menyebutkan kelemahan dalam hafalannya. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai Hammam bin Yahya. Yang pertama, Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Hammam bin Yahya memiliki kitab yang baik dan hafalannya dapat diterima. Yang ketiga, Abu Zur'ah. Beliau tidak melihat masalah dalam riwayat Hammam bin Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perawi yang dapat diandalkan. Yang keempat, Yahya Al-Qottan. Beliau memberikan kritik terhadap Hammam bin Yahya, terutama terkait dengan hafalannya. Namun beberapa ulama seperti Abdullah bin Mahdi menganggap kritik ini tidak adil, karena Yahya Al-Qottan tidak memiliki interaksi langsung dengan Hammam bin Yahya. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibnu Sa'ad. Beliau mengakui Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya, meskipun terkadang ia melakukan kesalahan. Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hammam bin Yahya secara umum diakui sebagai perawi yang kredibel, meskipun ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya dikenal sebagai salah satu perawi hadis dalam kitab-kitab hadis yang utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga keutuhan riwayat-riwayat yang berasal dari Qatadah bin Di'amah dan ulama lainnya. Hammam bin Yahya juga sering disebutkan dalam kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal dan Tahzib at-Tahzib yang menunjukkan pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai perawi yang aktif, Hammam bin Yahya meriwayatkan banyak hadis dari Qatadah bin Di'amah dan guru-gurunya yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammam adalah larangan Rasulullah SAW untuk minum sambil berdiri, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu contoh keakuratan Hammam bin Yahya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Sebagai tokoh yang aktif dalam transmisi hadis, Hammam bin Yahya tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Yahya Al-Qottan memberikan catatan negatif terhadap hafalannya. Namun ulama lain seperti Abdullah bin Mubarak membela Hammam bin Yahya dengan menyebutnya sebagai perawi yang kokoh, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Ibnu Hibban juga memberikan pandangan yang positif terhadap Hammam bin Yahya. Beliau menyatakan bahwa Hammam termasuk di antara perawi yang melewati tahap pengujian atau imtihan, sehingga dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik, kontribusi Hammam bin Yahya dalam ilmu hadis tetap diakui oleh mayoritas ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya wafat pada tahun 164 Hijriah di kota Basrah. Menurut beberapa riwayat, ia meninggal pada bulan Ramadan. Wafatnya Hammam bin Yahya menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hadis, karena ia merupakan salah satu perawi yang menjaga tradisi keilmuan dari generasi sebelumnya. Kehidupan Hammam bin Yahya memberikan beberapa pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menjaga ilmu. Hammam bin Yahya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada kritik terhadap hafalannya, ia tetap berusaha menjaga akurasi riwayat dengan menggunakan catatan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang sikap rendah hati. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataannya, bahwa ia merasa malu kepada Allah jika hanya mempelajari hadis untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan ketulusan niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian, pelajaran yang ketiga tentang keteguhan dalam menghadapi kritik. Hammam bin Yahya tetap dihormati sebagai seorang perawi yang terpercaya, meskipun menghadapi kritik dari sebagian ulama. Keteguhannya ini menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya untuk terus menjaga ilmu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendengar yang dirahmati Allah, Hammam bin Yahya rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah transmisi hadis. Meskipun terdapat kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam tidak dapat disangkal. Hammam bin Yahya menjadi teladan bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam hal kesungguhan dan ketulusan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama. Warisan ilmu yang ia tinggalkan terus memberikan manfaat bagi generasi Muslim hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 130 sampai 133. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wattaqu Allaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Namun jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokoknya. Demikian seterusnya, pada setiap tahunnya, mungkin jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang bahaya dari riba. Kemudian mendengar, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah, agar dia beruntung di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengancam dan memperingatkan mereka dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun." Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Kemudian pendengar, di mana saja Anda berada, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar hamba-hambanya bersegera dalam berbuat kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mendekatkan diri kepadanya serta untuk meraih surganya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sebagaimana sebelumnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, Allah pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada saat ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah, "Wa jannatin arduha samawati wal ard," ini dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arasy Allah. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah atau bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqfuha arsyur rahman." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedangkan atapnya adalah arasy ar-Rahman. Nah, ayat ini pendengar, seperti halnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah pendengar, dalam hal ini Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Lalu di manakah neraka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau lihat malam jika datang menutupi segala sesuatu, lalu di manakah siang?" Lelaki itu menjawab, "Di tempat yang dikehendaki Allah." Maka Nabi berkata, "Demikian juga neraka, maka tempatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah." Dan dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan hadis yang semisal, bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, "Engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah letak neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Maha suci Allah, lalu di mana malam jika siang telah tiba?" Maksudnya, bahwa waktu siang itu jika telah menutupi permukaan bumi satu sisinya, maka malam berada di sisi yang lain. Demikian juga dengan surga, yang berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit, di bawah arasy, dan luasnya seperti yang difirmankan Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Nah, dari riwayat tersebut mendengar, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi, pertama, tidak terlihatnya malam jika siang muncul tidak berarti malam tidak memiliki tempat, walaupun kita tidak mengetahuinya. Demikian juga siang, jika malam tiba, dia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian kemungkinan kedua bisa juga bermakna bahwa jika waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada pada sisi yang lain dari permukaan bumi ini. Maka demikianlah surga dengan segala keluasannya. Dia berada di tempat yang paling tinggi di atas langit, di bawah arasy, di samping Sidratul Muntaha, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Jadi tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, haram mengonsumsi riba baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Kemudian penjelasan tentang riba jahiliyah, yaitu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, kewajiban bertakwa bagi orang yang menginginkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu kewajiban untuk menjauhkan diri dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan rahmat berupa ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu selanjutnya, kewajiban untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya, karena Allah berfirman, dan bersegeralah. Selanjutnya pendengar, penjelasan tentang luasnya surga. Dan surga itu sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin," telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan terakhir, di antara pelajaran yang ada, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga, dan merekalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
12: Mutiara hadis. Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
10: Salam FM, suara dakwah Islam.
13: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu, atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada, ya, membela orang yang sedang digibah, menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi ya oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau Muhammad ya melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka ya, keluar dari mereka, jangan bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain ya. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis ya, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar ya, kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir ya, bagi kita ketika kita berada di dalam majlis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis. Ya, membaca doa kafaratul majlis, yang mana hari ini jika dibaca, maka akan menjadi penghapus dosa-dosa ya selama kita berada di majlis itu. Ya, itu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini, baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada Rabb yang disembah selainmu, astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku pun bertaubat kepadamu. Ya, ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna. Ya, faqala qabla an yakuma min majlisihi, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu ya, dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni ya ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menghindari majlis-majlis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi ya, dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis ya sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.
14: Doa agar dikaruniakan surga dan dilindungi dari neraka. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan tanpa didahului azab.
15: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring kemudian membaca
1: Bismi.
0: Kemudian membaca
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini.

mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 14 Dzulhijjah, 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan sholat di hadapan manusia, namun tidak melakukan sholat yang semisalnya di saat sendiri, maka yang demikian itu merupakan bentuk penghinaan yang dengannya dia sedang menghina keagungan Rabb-nya. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya, jilid 5 halaman 322.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwa fillah kaum muslimin rahiman yallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-42. Kalau bab yang ke-40 dan 41 ini berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim, dan bab ke-41 adalah bab di mana di sana Allah dan Rasulnya memperingatkan kita dari sikap durhaka kepada kedua orang tua, maka di bab yang ke-42 merupakan kelanjutan dua bab sebelumnya, yaitu keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua, juga kaum kerabat, istri, dan orang-orang yang pantas dihormati. Ya, bab keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua, kaum kerabat, istri, dan orang-orang yang layak dan pantas dihormati. Agar kita lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan bab ini, kita akan simak beberapa hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Salah satu bentuk dari bakti kita kepada kedua orang tua, khususnya ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, selain kita mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk dari bakti itu adalah berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita. Sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarrol bir, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan atau kebaikan yang paling baik, ayyasilar rajulu wudda abihi, yaitu menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, yang dicintai oleh bapaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an Abdillah Ibni Dinar dari Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna rajulan minal Arab laqiyahu bitariqi Makkah. Suatu ketika Abdullah bin Umar berjalan menuju Makkah, kemudian berpapasan, ketemu dengan salah seorang Badui. Fasallama alaihi. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan salam. Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Setelah menyalami, Abdullah bin Umar pun mengajak orang Badui tadi untuk menaiki himar, ya, yang dibawa oleh Abdullah bin Umar. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Bukan hanya itu, Abdullah bin Umar yang hanya menggunakan dan membawa satu-satunya imamah, penutup kepala, ini pun diambil dan diberikan kepada orang Badui tadi. Kemudian melihat hal ini, maka Qala ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar menegur, fakulna lahu, dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aslahakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaikimu, memperbaiki ahlakmu, memperbaiki keimananmu, dan yang sebagainya. Innahumul a'rab wahum yardawna bil yasir. Tahu enggak, dia itu hanyalah seorang Badui. Mereka mah dikasih sedikit pun sudah seneng. Kenapa harus sampai dinaikin himar, dikasih imamah? Padahal enggak harus seperti itu. Sama orang Badui dikasih sedikit sudah cukup. Maka faqala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian menimpali, menjawab, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibnil Khattab. Kata Abdullah bin Umar mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki ini adalah anak dari teman baik ayahku. Berarti bukan lagi teman baik ayahnya, tapi anaknya dari teman baik ayah Abdullah bin Umar ini. Jadi Umar ibnul Khattab memiliki teman. Dia adalah seorang Badui. Kemudian orang Badui ini punya anak. Dari situ Abdullah bin Umar, yaitu anak dari Umar ibnul Khattab sendiri, berbakti kepada orang tuanya yaitu Umar ibnul Khattab dengan memberikan kebaikan, menyambung tali silaturahim, memberikan hadiah kepada anak dari teman ayahnya. Ini bukan hanya teman ayahnya, tapi ini anak teman ayahnya. Wa ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarrul birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu menyambung tali silaturahim dengan, atau menyambung persahabatan dengan orang-orang yang menjadi keluarga dari orang yang pernah menjadi teman baik ayahnya. Ini bukan hanya teman baik ayahnya, tapi seluruh kerabatnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, an ibni Dinar, diceritakan dari ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar, an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alaihi. Menjadi kebiasaan Abdullah bin Umar ketika berangkat ke Makkah, bisa dipastikan dia sambil membawa himar. Selain berjalan kaki, beliau juga membawa himar. Untuk apa fungsinya? Yatarawahu alaihi idza malla rukubar rahilah. Ketika beliau capek, maka dia akan menaiki himar tersebut. Wa imamatun yasuddu biha ra'sahu, dan juga kebiasaan beliau adalah tidak pernah lepas dari imamah, penutup kepala, yang kita sering lihat dari orang-orang Arab, ya, pada umumnya dia menutup kepalanya dengan imamah. Demikian juga Abdullah bin Umar berangkat dengan himarnya dan juga dengan penutup kepalanya. Fabaina huwa yauman ala zalikal himar, ketika beliau berjalan menuju Makkah dengan himar tersebut, dengan imamah tersebut, izmar bihi arabiyun, lewat berpapasan dengan seorang Arabi, dengan seorang Badui. Fakola, maka begitu melihat orang tersebut, maka Abdullah bin Umar menyapa, alasta fulana ibni fulan, bukankah engkau adalah fulan, anaknya fulan? Qala bala. Maka Arabi tadi, orang Badui tadi mengatakan, iya benar. Begitu menjawab dan tahu orang yang dimaksud, maka fa'atohul himar. Langsung Abdullah bin Umar memberikan himar yang dibawanya. Fakola, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, irkab hadha, naiki pakai himar ini. Fa'atohul imamah, bukan hanya itu, tetapi juga diberikan imamah, penutup kepala yang dipakainya. Wakola, kemudian beliau juga mengatakan, usdud biha ra'saka, pakai dan ikatkan di kepalamu. Fakola lahu ba'du ashabi, melihat kelakuan Abdullah bin Umar ini, maka sebagian teman-temannya mengatakan, ghafarallahu laka atoita hadza al-arabi himaron kunta tarawahu alaihi. Semoga Allah mengampunimu, engkau telah memberikan himarmu kepada orang Arabi ini, seorang Arab Badui ini, padahal engkau bisa beristirahat dengan himar tersebut. Tidak perlu harus berjalan kaki, tetapi ketika capek tinggal naik himar tersebut. Tapi kenapa engkau berikan? Wa imamatan kunta tasyuddu biha ra'saka, dan juga imamah, ya, tutup kepala yang biasa engkau pakai. Faqala, kemudian Abdullah bin Umar menjawab, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abaril bir ayyasilar rajulu ahlawud di abihi ba'da ayyualiya. Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu bentuk dari kebaikan menyambung tali persaudaraan, tali persahabatan dengan orang-orang yang pernah menjadi sahabat, atau bahkan menyambung persaudaraan dengan keluarga orang yang pernah menjadi sahabat baik ayahnya. Ini wa inna abahu kana shadiqan li Umar, dan saya tahu bahwa orang ini adalah anak dari teman ayahku. Ini jawaban Abdullah bin Umar. Dari hadis tersebut, ikhwah fillah rahimani Allah yakum, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah menyambung tali persaudaraan dengan para sahabat dan teman-teman mereka sepeninggal mereka. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita. Kita menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang pernah menjadi sahabat orang tua kita, meski hanya dengan pemberian yang sedikit. Walaupun kita hanya silaturahim membawa buah tangan sedikit. Kalau ternyata kita tidak memiliki buah tangan untuk dia, maka cukup dengan berkunjung atau menyampaikan kata-kata baik. Sekedar silaturahim, say hello, ya, salam, dan berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang kedua, mengajarkan etika berdoa dalam ucapan mereka. Seperti tadi kita ketahui di dalam hadis ada kata-kata aslahakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaikimu. Kemudian kata-kata ghufarallahu laka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ampunannya terhadapmu. Ini merupakan ajaran etika berdoa. Ini telah dicontohkan oleh para sahabat. Dan biasanya ketika kita ketemu dengan orang-orang Arab, paling tidak yang dia tanyakan adalah kaifa haluk, kemudian Allahu yahdik, hadakallah, dan yang lain sebagainya. Di antara kesempurnaan kebajikan dan silaturahmi adalah memberikan harta yang khusus dan apa yang dia sukai kepada para sahabat kedua orang tua. Di antara kesempurnaan kebajikan dan silaturahmi adalah memberikan harta yang khusus dan apa yang dia sukai kepada para sahabat kedua orang tuanya. Ini bagian dari kebaikan. Kita memiliki sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Kita tahu ada orang yang pernah menjadi sahabat orang tua kita, kita kasihkan itu. Ini bagian dari kebaikan. Yang keempat, banyaknya keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah tingginya komitmen dirinya untuk menepati janji dan kecintaannya kepada ayahandanya juga menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang kecintaan ayahnya sepeninggalnya. Ini menunjukkan hadis betapa besarnya kecintaan Abdullah ibnu Umar kepada orang tuanya dan betapa besarnya komitmen beliau terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dilakukan, termasuk hal yang terkecil walaupun berat, ini dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Menyambung tali persaudaraan dengan teman ayahnya, kemudian juga memberikan sesuatu yang dia sayangi kepada orang tersebut. Yang selanjutnya dalam pensifatan yang diberikan oleh para sahabat ibnu Umar tentang orang Badui di atas, di mana dia merasa senang dan puas dengan pemberian yang sedikit, terdapat dalil yang menunjukkan keterpengaruhan seseorang oleh lingkungannya. Dalam hal itu, orang Arab Badui adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak meminta-minta. Oleh karena itu, mereka merasa puas dengan pemberian yang sedikit. Ini orang kampung, orang Udik, ya, dan orang Badui karena dibentuk oleh lingkungan yang senantiasa mereka dengan hidup kesederhanaan, ketika mereka diberikan sedikit pun mereka sudah puas. Dan seharusnya kita pun seperti itu, ya, qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan senantiasa berterima kasih ketika ada yang memberikan sesuatu walaupun itu sedikit. Kemudian ihwa fillah rahimani Allah yakum, hadis berikutnya an Abi Usaid, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Beliau menceritakan tentang baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu rajulun min Bani Salamah faqol, tiba-tiba ada yang datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Apa yang dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi bada mautihima? Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Faqol, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, benar, masih bisa. Apa itu? As-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua. Ini juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang idza mata ibni adam inqata amaluhu illa min thalas. Ketika manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya waladun solihun yad'u lahu. Ini as-salatu alaihima, mendoakan kepada kedua orang tua. Yang kedua, istighfaru lahuma, kita memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa, bahkan sebelum kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa untuk kedua orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Jangan ketinggalan sebelum kita berdoa, ya Allah, lancarkan aku di dalam menyusun tesis. Sebelum kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kelancaran di dalam kafalah, mukafaah, dan yang lain sebagainya, maka jangan lupa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ini diingat, ini adalah bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wa in fadhu ahdihima, selain tadi berdoa kemudian beristighfar untuk mereka, kita memenuhi apa yang sudah pernah menjadi janji mereka. Tentunya janji kebaikan. Dulu orang tua kita pernah berjanji untuk berinfak fisabilillah. Dulu orang tua kita pernah berjanji untuk melaksanakan haji dan umroh. Maka salah satu bentuk dari kebaikan atau bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu kita menepati janji mereka yang berhubungan dengan kebaikan. Dan yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, kita melakukan tali silaturahim yang tidak mungkin bisa tersambung kecuali dengan cara silaturahim tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ikramu sotikihima, kita berbuat baik, kita menghormati teman-teman kedua orang tua kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam syarahnya mengenai hadis ini, inilah yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita ketika mereka meninggal dunia. Ya, ini lima hal yang bisa dilakukan sepeninggal kedua orang tua kita, dan kita bisa berbakti kepada keduanya. Selanjutnya, ihwafillah rahimani Allah yakum, yaitu hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat, beliau bercerita, maghirtu ala hadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada siapapun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau selama ini semua istri-istri Rasulullah itu cemburu terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak demikian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada satupun yang dicemburi oleh beliau kecuali satu, yaitu istri pertama Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu, saya cemburu banget padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Enggak pernah melihat, tapi cemburu ini begitu besar terhadapku. Walakin kana yaktsiru dzikraha. Kenapa? Walaupun enggak pernah aku lihat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut kebaikannya. Warubama dzabahasyah, terkadang Rasulullah menyembelih kambing. Tsumma yuqatti'uha adaan. Kemudian biasa dibagi-bagi, tsumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Ya, salah satunya bukan hanya disebut-sebut, tetapi juga sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kambing, maka Rasulullah bagi-bagi dan mendahulukan kerabat Khadijah radhiyallahu anha. Farubama qultu, pernah suatu ketika akhirnya saya ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubama qultu lahu, ka'anna lam yakun fid dunya illa Khadijah. Kayak enggak ada perempuan lain selain Khadijah. Kenapa harus dia yang sering disebut? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fayakul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha kanat wa kanat. Dia itu begini dan begitu, disebutkan semua kebaikannya. Sebagaimana kita ketahui, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pertama kali di antara wanita, ya, ini tentunya di antara sahabat-sahabat yang lainnya, tapi dari kalangan wanita, Khadijah yang banyak berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sampai peristiwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya di mana beliau penuh dengan ketakutan, ini Khadijah pun ada di sampingnya dan menjadi penghibur diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika Rasulullah banyak menyebutnya. Wa kana li minha walad, dan dari rahimnya lah aku memiliki anak, kecuali satu orang yaitu Ibrahim, ya, itu dari istri yang bernama Maria al-Qibtiyah. Selain itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini semakin memperkuat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah dibandingkan yang lain. Tentunya tidak salah ketika ternyata Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa in kana la yadhbahu syah, dan sesungguhnya seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, fayuhdi fi khala'iliha minha ma yasa'uhunna. Kata Aisyah, seringkali Rasulullah menyembelih kambing kemudian dihadiahkan kepada keluarga, kerabat, ya, teman-teman dari Khadijah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, karena idza dzabah syah yaqul arsilu biha ila astiqai Khadijah. Di riwayat lain dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing ini, maka beliau kemudian memerintahkan arsilu biha ila astiqai Khadijah. Kirim, antar ke saudara-saudara Khadijah. Wa fi riwayatin qalat, di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, istazanat Halah bintu Khuwailid. Pernah suatu ketika Halah bintu Khuwailid izin kepada Rasulullah untuk masuk rumah. Siapa Halah bintu Khuwailid ini? Beliau adalah ukhtu Khadijah, saudara perempuan Khadijah. Kemudian

0: siapa-siapa, tapi Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segitu besar terhadap Khadijah radhiyallahu anha dengan banyak alasan tadi. Dan memang ini bentuk rasa cinta kita, rasa terima kasih kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau memang ada di antara kita yang didahului oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya, bahkan istri dan anaknya, ini jangan lupakan mereka, khususnya kebaikan-kebaikan mereka. Pertama itu. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam syarahnya, kecemburuan itu ada dalam dada-dada setiap manusia. Satu hal yang wajar ketika ternyata di antara istri-istri kita ada mereka saling cemburu. Yang pertama cemburu terhadap yang kedua cemburu terhadap yang ketiga cemburu terhadap yang keempat cemburu terhadap yang pertama. Boleh jadi kita merasakannya, walaupun mayoritas belum. Ya, tapi itu satu hal yang biasa, enggak usah kaget. Kemudian ikhwafillah rahimani Allah yakum, yang terakhir adalah hadis an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, beliau bercerita, kharastu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar. Aku pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam satu perjalanan. Fakana yahdumuni fakultu lahu la taf'al. Dia begitu antusias di dalam melayani Jarir bin Abdullah al-Bajali. Fakana yahdumuni fakultu lahu la taf'al. Enggak perlu repot-repot seperti ini. Fakola, kemudian dia menjawab, ini kotro aitul ansor tasna'u bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat para sahabat ansor berbuat seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khodamtuhu. Dan aku berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan pernah menemani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku pun berbuat seperti yang mereka perbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan pelayanan yang excellent, yang ekstra, yang sempurna. Ini bentuk dari kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ihwafillah rahimani Allah yakum, semoga bermanfaat dan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun mereka sudah tiada, dengan cara menyambung tali silaturahim terhadap sahabat-sahabat orang tua kita ataupun bahkan kerabat sahabat-sahabat orang tua kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 14 Dzulhijjah, 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan sholat di hadapan manusia, namun tidak melakukan sholat yang semisalnya di saat sendiri, maka yang demikian itu merupakan bentuk penghinaan yang dengannya dia sedang menghina keagungan Rabb-nya. Dikutip dari kitab Hilyatul Aulia, jilid 5 halaman 322.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami,

0: melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940.
1: Penjelasan nama dan juga sifat-sifat Allah yang Maha Indah dalam rubrik Syarah Asma'ul Husna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan mencoba membahas tentang makna dan hakikat salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Jabbar. Sungguh menyelami makna Asmaul Husna yang satu ini sangatlah menyenangkan, karena kita banyak menemukan faidah ilmu yang bisa menjadi nutrisi bagi hati kita, sehingga semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama penjelasan tentang Al-Jabbar ini. Pendengar yang budiman, salah satu Asmaul Husna Allah adalah Al-Jabbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya ini dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun." Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, Al-Jabbar, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Takunul ardu yawmal kiyamati khubzatan wahidatan, yatakafauhal jabbaru biyadih, kama yakfau ahadukum khubzatahu fis safar." Bumi pada hari kiamat akan menjadi satu adonan kue dan dibalikan oleh Allah Al-Jabbar dengan tangannya, sebagaimana seseorang di antara kalian membalikan adonan kuenya di saat melakukan safar. Pendengar, makna Al-Jabbar yaitu yang memiliki sifat jabarut, seperti yang disebutkan dalam salah satu doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik. "Qumtu ma'a Rasulillah SAW lailatan, falamma raka'a makatha qadra suratil baqarah yakulu fi ruku'ihi subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah." Aku berdiri salat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Ketika ruku, beliau tetap diam seukuran surat Al-Baqarah. Beliau mengatakan dalam rukunya, "Maha suci zat yang memiliki jabarut, kerajaan, pengaturan, kesombongan dan keagungan." Adapun makna Al-Jabbar secara ringkas, seperti yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu yang maha tinggi dan tertinggi, juga bermakna yang memaksa, dan bermakna Ar-Ra'uf yang kasih sayang, memperbaiki yang lemah dan tidak mampu serta yang berlindung kepadanya. Ibnu Jarir rahimahullah juga mengatakan bahwa makna Al-Jabbar yaitu yang memperbaiki urusan makhluknya, yang mengatur mereka dengan sesuatu yang maslahat bagi mereka. Dan Al-Harras rahimahullah menyebutkan bahwa Ibnu Athir rahimahullah mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Jabbar. Artinya adalah yang memaksa hamba-hamba sesuai dengan yang Dia kehendaki, baik berupa perintah ataupun larangan. Dan dikatakan pula bahwa maknanya adalah yang tinggi di atas makhluknya. Dan di antara ungkapan orang Arab, jika dikatakan nakhlah jabarah, artinya adalah pohon kurma yang besar, yang tangan tidak dapat menjangkaunya. Ar-Ragib dalam kitabnya Al-Mufradat juga mengatakan demikian, bahwa Al-Jabbar asal maknanya adalah memperbaiki sesuatu disertai semacam paksaan. Adapun yang Allah sifatkan semacam Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maka dikatakan bahwa Allah dinamai dengan nama itu dari ungkapan Jabartul Fakir. Artinya aku memperbaiki keadaan orang fakir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbaiki manusia dengan nikmat yang melimpah. Dikatakan pula karena Allah memaksa manusia kepada kehendaknya. Al-Harras rahimahullah juga mengatakan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 makna yang semuanya masuk dalam makna nama tersebut, di mana dibenarkan masing-masing makna tersebut diinginkan darinya. Salah satunya bahwa Allah lah yang memperbaiki kelemahan hamba-hambanya yang lemah,
dan yang memperbaiki hati yang merasa rusak di hadapannya, yang tunduk di hadapan kebesarannya dan keagungannya. Betapa banyak hati yang rusak, lalu Allah perbaiki. Yang fakir, lalu Allah berikan kecukupan. Yang hina, lalu Allah muliakan. Yang kesusahan, lalu Allah hilangkan kesusahannya. Yang kesulitan, lalu Allah berikan kemudahan. Dan betapa banyak orang yang terkena musibah, lalu Allah perbaiki dengan memberinya taufik untuk kokoh dan sabar. Dan Allah ganti karena musibahnya tersebut dengan pahala yang besar. Maka hakikat makna jabbar adalah memperbaiki keadaan hamba dengan melepaskannya dari kesulitan serta menghilangkan darinya kesusahan. Adapun makna kedua dari al-jabbar ini adalah bahwa Allah yang maha memaksa, yang segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya, yang semua makhluk tunduk kepada keagungannya dan keperkasaannya. Maka Allah memaksa hamba-hambanya kepada apa yang Allah kehendaki berupa sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan kehendaknya, maka mereka tidak dapat lepas darinya. Dan makna yang ketiga dari al-jabbar ini adalah bahwa Allah yang maha tinggi dengan zatnya di atas seluruh makhluknya, sehingga tidak ada seorang pun yang mendekat kepadanya. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan makna yang keempat dari al-jabbar ini, yakni bahwa Allah yang maha besar, tersucikan dari segala kekurangan dan keserupaan dengan siapapun, serta tersucikan dari segala sesuatu yang menyerupainya, baik dalam kehususan-kehususannya maupun dalam hak-haknya. Dan makna semacam ini juga diriwayatkan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan bahwa makna al-jabbar adalah yang maha agung, dan sifat jabarut artinya sifat keagungan. Demikian dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat terkait nama Allah Al-Jabbar yang bisa kita bahas dalam rubrik Akidah edisi kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil faidahnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, pendengar yang budiman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam jalinan udara di radio kesayangan kita ini. Dan pada rubrik akidah kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Baiklah pendengar yang budiman, di antara rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap mukmin adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan cabang keimanan yang paling utama. Tidak sah keimanan seorang ketika ia tidak mau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin untuk memperdalam keimanannya terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, secara bahasa, malaikat adalah bentuk plural dari kata malakun, yang artinya satu malaikat. Sedangkan kata malakun sendiri diambil dari kata ma'lakun atau ulukah, yang artinya adalah risalah atau pengutusan. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercipta dari cahaya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat telah diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun malaikat memiliki kelebihan dibanding dengan manusia, namun sama sekali mereka tidak memiliki keistimewaan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, mentakdirkan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka tidak boleh untuk diibadahi atau untuk disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pendengar yang budiman, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim terdapat hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'raj bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baitul Ma'mur di langit. Di dalamnya terdapat 70 ribu malaikat yang setiap hari melakukan salat. Siapapun yang keluar dari tempat itu, dia tidak kembali lagi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beriman kepada malaikat itu mengandung 4 unsur yang utama yang harus direalisasikan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah mengimani adanya wujud mereka. Kemudian yang kedua, mengimani mereka yang kita kenali nama-namanya, seperti Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan juga terhadap nama-nama malaikat yang tidak disebutkan namanya. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali, seperti sifat bentuk Jibril alaihissalam, sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi SAW yang mempunyai 600 sayap yang menutup ufuk. Kemudian yang keempat, mengimani tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang sudah kita ketahui, seperti bacaan tasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam tanpa merasa lelah. Pendengar yang budiman, malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjelma menjadi wujud seorang laki-laki, seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Maryam. Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Demikian pula ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya, Jibril alaihissalam datang dengan bentuk seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda perjalanannya dan tidak seorang sahabat pun yang mengenalinya. Jibril alaihissalam kemudian duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, ihsan, hari kiamat dan juga tanda-tandanya. Demikian halnya dengan para malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wasallam. Mereka menjelma bentuk menjadi rupa laki-laki. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat memiliki berbagai macam sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Di antara sifat tersebut yaitu yang pertama, malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian sifat yang kedua, malaikat memiliki banyak sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang pertama yang artinya, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya." Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Satu sayap bisa menutupi ufuk. Kemudian sifat malaikat yang ketiga, malaikat adalah makhluk yang sangat besar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat malaikat yang keempat yaitu malaikat tidak disifati dengan jenis. Jadi mereka bukan pria, bukan pula wanita. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak yang bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela sikap orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan, padahal mereka tidak pernah menyaksikan proses penciptaan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 149 sampai 150 yang artinya, "Tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka," yaitu orang-orang kafir Mekah, "apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya?" Tentu keadaannya tidak demikian dan mereka tidak tahu akan hal itu dan malaikat tidak disifati dengan jenis. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat malaikat yang kelima, mereka tidak makan dan tidak minum serta tidak berketurunan. Ketika utusan Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka kemudian disuguhi daging sapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dipersilahkan, mereka tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa tamunya bukan manusia, akan tetapi adalah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 27 sampai 28 yang artinya, lalu dihidangkannya kepada mereka, yaitu para malaikat. Ibrahim lalu berkata, silahkan makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah engkau takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang cerdas, yaitu Ishak. Kemudian sifat malaikat yang keenam adalah, malaikat tidak pernah bosan beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-20 yang artinya, mereka para malaikat selalu bertasbih siang dan malam tiada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-38 yang artinya, jika mereka yaitu orang kafir menyombongkan diri, maka mereka yaitu para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan akidah pada edisi kali ini tentang beriman kepada malaikat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu dan iman kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: permata dunia, perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami. متى يا قومنا يعلو الصهيل دم الأحباب في الأقصى يسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kita akan menyimak kisah seorang sahabiah mulia yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Sahabiah mulia ini bernama Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri'il Qais bin Abdul Ashyal bin Haris Al-Ansariyah Al-Ausiyah Al-Asaliyah radhiyallahu anhu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah yang berasal dari Ansar. Yang pertama masuk Islam dengan keilmuan, keislaman yang begitu luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa Asma adalah seorang wanita yang cerdas dan juga bagus agamanya. Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha ikut aktif mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sering bertanya tentang persoalan-persoalan yang menjadikan dia paham tentang urusan agama. Oleh karena itu, ia menjadi seorang ahli hadis yang mulia sehingga mendapat julukan juru bicara wanita. Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha dipercaya oleh kaum muslimah sebagai wakil mereka untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan bahwa suatu hari Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang berada di belakang saya. Semuanya mengatakan sebagaimana yang aku katakan, dan semuanya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi seorang laki-laki dan juga wanita. Kemudian kami beriman kepada Anda dan membaiat Anda. Adapun kami para wanita, terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki, dan kami adalah tempat menyalurkan syahwatnya. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi kaum laki-laki mendapatkan keutamaan, melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, dan juga berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka, dan juga mendidik anak-anak mereka. Maka, apakah kami juga mendapat pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan?" Para sahabat menjawab, "Tidak, kami belum pernah mendengarnya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah, wahai Asma, dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upayanya untuk mendapatkan keriduan suaminya, dan ketundukannya untuk senantiasa mentaati suami. Itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki." Maka kembalilah Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha sambil bertahlil dan juga bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita telah menyimak
1: betapa besar semangat para sahabiah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hati mereka senantiasa bergantung kepada akhirat. Tidaklah yang ia cita-citakan dalam seluruh amalnya, melainkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia merasa sangat gembira ketika diberitahu bahwa tugas yang selama ini ia lakukan, pahalanya menyamai amalan kaum laki-laki yang sangat berat. Sungguh ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Diceritakan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi haid. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah seorang di antara kalian menyiapkan satu bejana air biasa dan satu bejana lagi air perasan bidara. Kemudian bersucilah dengannya dengan sebersih-bersihnya. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya dan hendaklah ia menggosoknya dengan gosokan yang kuat hingga membasahi akar-akar rambutnya. Lalu menuangkan air ke atasnya. Kemudian hendaklah ia mengambil sepotong kapas yang telah dibubuhi minyak wangi. Lalu bersihkanlah dengannya." Lalu Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha bertanya lagi, "Bagaimana membersihkannya dengan kapas?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Subhanallah. Bersihkanlah dengannya." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail hal ini karena malu, yaitu engkau membersihkan darah padanya." Masya Allah. Mereka memang teladan yang selayaknya diteladani oleh kaum muslimah masa kini. Para sahabiah sangat bersemangat untuk mencari ilmu agama. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, karena mereka tahu hanya dengan ilmu amalan mereka akan bernilai di sisi Allah. Benarlah perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidaklah terhalang oleh rasa malu untuk mendalami urusan agama mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sahabiah mulia Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha. Sosok yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Dan beliau tidak hanya menunggu ilmu datang kepadanya, tapi beliau bersemangat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki juru bicara kaum muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang teguh dan juga taat dalam menjalankan syariatnya serta semangat dalam menuntut ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kita akan bertemu kembali melalui radio kesayangan kita pada edisi selanjutnya. Wallahu a'lam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: سلام اف ام، سورة دعوة اسلام.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Alhamdulillah, senang sekali masih bersama saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS yang insya Allah seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda para pendengar yang belum sempat kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah, seperti biasa saya tidak sendiri. Kali ini insya Allah kita ditemani sama Ustadz Abu Salman dari tim Lajnah Radio kita yang saat ini alhamdulillah sudah bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, saya sendiri dalam keadaan baik Ustaz. Dan tentunya kita doakan para pendengar mudah-mudahan juga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Baik Ustaz, seperti biasa sudah disiapkan beberapa pertanyaan pendengar di meja redaksi kita. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah boleh melaksanakan akikah dan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, Ustaz? Tafadhol untuk diberikan tanggapan, Ustaz.
3: Baik, akikah memang tidak disyariatkan untuk orang mati. Namun hanya disyariatkan ketika kelahiran anak pada hari ketujuh. Ketika itu disyariatkan bagi ayahnya menyelenggarakan akikah untuk si anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ulama mengatakan apabila tidak bisa menyembelih pada hari ketujuh, boleh dilakukan pada hari ke-14. Kalau tidak bisa juga, pada hari ke-21. Apabila tidak bisa, pada hari keberapapun bisa diselenggarakan akikah tersebut. Adapun yang sudah meninggal, wafat, tidak diakikahi. Tetapi didoakan untuknya ampunan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kebaikan untuknya lebih baik daripada hal lainnya. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang artinya apabila seorang meninggal terputuslah amalannya terkecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dalam hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Beliau tidak mengatakan atau anak soleh yang mempuasakan atau menghadiahkan amalan sholat untuknya atau bersedekah untuknya atau amalan yang semisalnya. Hal ini menunjukkan bahwa doa kebaikan untuk orang yang mati atau wafat lebih utama, lebih afdal daripada amalan yang pahalanya dihadiahkan untuknya. Allahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ebeg. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya sudah 2 tahun lebih dalam keadaan sakit. Syafakallah. Selama sakit ini, saya tidak menafkahi anak-anak saya. Berdosakah saya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
3: Baik, seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib memanage atau mengatur, mengarahkan keluarganya pada jalan kebenaran. Peran sebagai pemimpin berada di tangannya. Dan sebagai pemimpin, selain mengarahkan pada jalan kebenaran, ia pun wajib memberikan kesejahteraan, nafkah. Maka dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah atau nafkah ialah suami. Suami adalah sandaran sebuah keluarga, karena memang untuk yang demikianlah ia diciptakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan, memfadlkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tetapi jika tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti nafkah karena uzur ya atau alasan, maka ini sebuah pengecualian, misalnya karena sakit atau cacat. Hal ini juga telah terjadi dalam kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Hal ini bisa menjadi pelajaran, ibroh bagi para istri dan juga anak-anaknya yang ditakdirkan memiliki suami atau ayah yang cacat atau sakit sehingga tidak mampu menafkahi lagi. Dikisahkan bahwa istri Nabi Ayyub alaihissalam menggantikan posisi suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Dan hendaknya para wanita tidak memandang rendah atau menghinakan suaminya yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Apalagi jika suami sudah berusaha untuk bekerja dengan segala kemampuannya. Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan jawaban dari Bapak Ebik tadi. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan keluarganya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran dan juga kelapangan rezeki. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada saudara kita mendoakan keburukan secara terang-terangan di hadapan kita? Baik, tafadhol Ustaz untuk langsung diberikan jawaban.
3: Terkait pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula." Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ayat ini semisal dengan firman Allah yang lainnya, yakni dalam Quran surat Yunus ayat 11, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhir umur mereka. Para ahli tafsir di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya mengatakan bahwa ini doa buruk seorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Yang kedua, ada doa buruk yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang dizalimi. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang dizalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Allah berfirman, "La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat surah An-Nisa ini adalah doa buruk dari orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Adapun yang ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu dizalimi orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawl illa kecuali man zulim wa kana Allahu sami'an alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang zulim, dizalimi, dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain, sementara Anda tidak bersalah, Anda tidak menzaliminya, gantungkan tawakal pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya lupakan. Dan hiduplah dengan normal agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini. Anda juga bisa memohon kepada Allah Ta'ala kebalikannya. Misalnya, Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, Ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda dizalimi. Allahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat datang dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Benarkah setiap ada yang meninggal, keluarga almarhum gak boleh meneteskan air mata kalau mau mencium almarhum untuk yang terakhir kalinya? Itu tadi pertanyaannya Ustaz, tafadhol untuk langsung diberikan jawaban.
3: Baik, terkait pertanyaan ini, ada hadis ya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih. Mayyit, ya, orang yang sudah wafat, disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati wanita Yahudi ya, yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha latu'adzabu fi qabriha." Mereka menangisi wanita itu sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita harus memperjelasnya. Kira-kira tangisan seperti apakah yang menyebabkan mayit itu disiksa? Ada hadis lain ternyata menggunakan lafal berbeda dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man niha 'alaihi yu'adzabu bima niha 'alaihi." Ya. Siapa yang diratapi maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah alaihi salat wasallam dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu sedang dirundung kesedihan duka ya, seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa dia sudah meninggal?" "Belum ya Rasulullah," jawab keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham wa innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaihi." Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati? Namun, Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini. Beliau berisyarat ke lisannya. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan ratapan keluarganya padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan, niyahah. Bahasa Arabnya, tangisan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir dan keputusan Allah. Bukan tangisan karena kesedihan semata. Karena menahan tangisan kesedihan di luar kemampuan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menangis. Rasulullah SAW menangis ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Makna semacam ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakih fayaqulu wajabalah wa sayyidah aw nahw dhalik illa wukila bihi malakani yalhazanihi ahakadha kunt." Ketika ada orang yang wafat kemudian keluarga yang menangisinya itu meratapinya dengan mengatakan, "Duhai sandaran hidupku, duhai pahlawanku," atau semacamnya. Maka Allah menyuruh dua malaikat itu memukul dada si mayit sambil ditanya, "Apa benar kamu dulu seperti itu?" hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalimat semacam pujian-pujian yang berlebihan diiringi dengan ratapan merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa keluarganya tidak menerima takdir Allah dengan kematiannya. Sehingga hukuman yang diberikan Allah adalah si mayit dipukul malaikat sambil dihina dengan pertanyaannya. Apa benar kamu seperti yang diucapkan orang itu? Permasalahan berikutnya. Mengapa mayit turut disiksa karena tangisan mereka yang hidup? Padahal dia tak melakukan kesalahan apapun. Tangisan itu adalah kesalahan keluarganya yang tinggal mati. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Jumhur atau mayoritas ulama memahami bahwa hukum itu berlaku untuk mayit yang berwasiat agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan. Maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya. Karena dia menjadi penyebab adanya tangisan itu. Mereka juga mengatakan bahwa mayit yang ditangisi keluarganya dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka dia tidak disiksa. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Kemudian para ulama mengatakan bahwa bagian dari kebiasaan orang Arab pada saat itu, mereka berwasiat agar ketika meninggal, mereka diratapi oleh keluarga. Kesimpulannya adalah, tidak ada larangan di dalam Islam untuk menangisi mereka yang meninggal dunia. Selama tangisan itu bukan berupa ratapan. Dan juga tidak ada dalil yang sahih menyatakan dilarang meneteskan air mata ketika mencium si mayat untuk terakhir kalinya. Allahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan tadi. Cukup luas dan sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semua pendengar ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah benar ada Ustadz yang bisa menguasai jin dan mengetahui perkara gaib? Terima kasih Ustadz sebelumnya atas jawabannya. Silakan untuk langsung ditanggapi Ustadz.
3: Baik ya, tidak ada manusia yang bisa menguasai jin. Jika ada orang yang mengatakan mampu mengendalikan jin, memiliki pengawal jin dan sebagainya, maka dia sudah pasti berdusta. Atau paling tidak, dia telah bersekutu dengan syaitan, menjadi pengikut syaitan. Begitu juga tidak ada makhluk yang mengetahui perkara gaib selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada orang yang mengaku tahu perkara gaib tentang nasib seorang di masa depan, maka dia dipastikan bersekutu dengan syaitan yang mencuri berita dari langit. Meskipun dia mengatakan dirinya sebagai ustad atau kiai, dan kita katakan dia adalah paranormal atau dukun, kiahin. Meski dia membawa biji tasbih ya, atau memakai jubah seperti halnya ulama atau kiai. Aktivitas dan kemampuan semacam itu hanya ada di dunia perdukunan, klinik dan mistik, bukan di dunia orang-orang bertauhid yang memahami syariat Islam. Sayangnya banyak tokoh umat Islam atau ditokohkan oleh sebagian umat Islam ikut terlibat dalam dunia semacam itu. Sehingga masyarakat awamlah yang menjadi korban, menjalin hubungan dengan jin, baik secara akrab ataupun tidak, erat kaitannya dengan kepentingan perdukunan atau perklinikan. Apapun sebutannya, hanya paranormal sajalah yang tokoh-tokoh yang menggeluti dunia ini. Dalam sejarah Islam, tidak ada tokoh-tokoh Islam terdahulu yang memelihara jin, meskipun hanya untuk menjaga diri, rumah, harta, atau kebunnya. Bahkan tidak ada riwayat sahih yang menerangkan adanya seorang sahabat dari sahabat Nabi SAW mampu menangkap makhluk halus. Riwayat yang ada yaitu penangkapan Abu Hurairah terhadap pencuri yang berusaha mencuri harta Baitul Mal yang dijaganya, justru memberikan petunjuk mengenai cara untuk mendapat perlindungan Allah dari kejahatan syaitan. Ialah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dengan membaca ayat kursi, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah sendiri tidak mengetahui bahwa pencuri tersebut merupakan jelmaan dari jin, kecuali setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi yang ditangkap Abu Hurairah ialah manusia yang merupakan jelmaan jin. Abu Hurairah tidak akan mampu menangkapnya kalau tidak berbentuk makhluk nyata. Jadi, apabila ada seorang yang mengaku dapat menangkap syaitan atau jin dalam wujud aslinya, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pengakuannya adalah dusta. Begitu pula jika seorang mampu menguasai jin, menguasai syaitan, menguasai roh halus, maka tidak mungkin dia dapat menguasainya tanpa orang itu sendiri dikuasai oleh syaitan. Untuk menguasai syaitan atau jin, harus ada bargaining, tawar-menawar yang mahal harganya. Yaitu jika seorang mau menghamba kepada syaitan dengan cara menuruti setiap kehendak syaitan yang hendak dikuasainya. Tanpa berbuat seperti itu, tak mungkin syaitan yang merasa lebih kuat dari manusia akan sudi secara sukarela mengabdi atau menurut kepada manusia. Dengan kata lain, orang dapat menguasai jin bila orang itu mau menghamba dan menjadi budak jin. Inilah timbal balik yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin. Berbeda dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Beliau memang pernah menangkap jin, ifrit, ya, ketika menggoda salat beliau. Namun itu pun dilepaskan kembali. Karena beliau teringat bahwa kemampuan tersebut hanya merupakan mu'jizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, mengatakan bahwa ketika ifrit menampakkan diri kepada Nabi SAW tidak berbentuk lain selain bentuk aslinya. Mereka selanjutnya mengatakan sesungguhnya melihat syaitan dalam bentuk aslinya hanya khusus merupakan kemampuan Nabi SAW. Adapun orang lain, itu selain Nabi maka tidak memiliki kemampuan. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kesimpulannya, kerjasama saling menguntungkan dengan jin, ya. Bahkan jin sampai bisa ditangkap, dikuasai, dijadikan penjaga atau pengawal pribadi, hukumnya haram dan termasuk syirik. Terkait dengan hal yang dewasa ini banyak ditampilkan di televisi misalnya, atau dirilis serta diiklankan di media-media cetak tentang kepiawaian menangkap dan menguasai jin, meskipun mereka bersorban dan membaca doa-doa seakan Islami, maka yang demikian itu sungguh menyesatkan dan menyebabkan kemunduran dan penyesatan akidah. Jangan sampai kita tertipu oleh dukun yang berjubah kiai. Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Jabidi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah melakukan dosa besar dan saya sangat menyesal dan saya juga sudah bertaubat. Tapi sampai sekarang sering keingetan dosa itu, khususnya kalau lagi sholat. Bagaimana supaya saya bisa lupa sama sekali dengan dosa itu Ustaz? Terima kasih. Tafadhol untuk langsung ditanggapi Ustaz.
3: Taib. Tidak ada di antara kita ya sebagai manusia yang tidak pernah keliru dan berbuat dosa. Dosa apapun itu. Bahkan mungkin yang terhitung sebagai dosa besar. Lalu kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kita yakin dan percaya dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Allah Maha Pengampun, Ghafur dan Maha Penyayang, Rahim. Dan dosa

0: dia selalu terbayang-bayang dosanya di masa lalu, di mana dia telah membunuh orang lain, menghilangkan nyawa. Begitu juga dengan pelaku dosa-dosa besar lainnya seperti na'udzubillah min dzalik, berzina, ya, zalim dan sebagainya. Untuk itu, cobalah untuk selalu sering beristighfar, ya. Dan yakinlah diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita selama kita ikhlas dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Inilah salah satu tanda orang yang bertakwa. Orang yang segera meminta ampun ketika dia terlanjur buat dosa, lalu berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian, di dalam hadis qudsi, ya, disebutkan luasnya ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qala Allahu ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak 'ala ma kana fik wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis Tirmizi. Sekali lagi, sadarilah bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat kekeliruan, baik itu disengaja ataupun disengaja? Tidak ada. Umar bin Khattab pernah melakukan kekejian ketika masih belum memeluk Islam, mengubur putri beliau yang masih balita hidup-hidup. Kemudian diriwayatkan juga bahwa setelah masuk Islam dan bahkan menjadi khalifah Rasulullah SAW, beliau tidak bisa melupakan kekejian yang pernah beliau lakukan. Nabi Musa pernah membunuh seorang bangsa Qibti ketika dimintai bantuan oleh seorang Bani Israel yang berkelahi dengan orang Qibti tersebut. Nabi Musa menyadari kekeliruan beliau dan meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawabun." Semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, "At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yakinlah bahwa masa lalu yang buruk adalah cara Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat dengan taubat. Lihatlah berlian, masa lalunya hanyalah batu bongkahan yang buruk yang terpendam di dalam tanah. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak Jabidi tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk Bapak ya khususnya, dan untuk kita semua pendengar pada umumnya. Dan sayang sekali pendengar, nampaknya itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah akan kita jawab di kesempatan berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk terus menyimak rubrik tanya jawab SMS di radio kesayangan kita ya. Sebelumnya, saya ucapkan jazakallah khair Ustaz, terima kasih banyak atas waktu.